0: pagi rewind.
1: Itu topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel kala gaku bepansa ngau ke sama sekolah meh beperni yang perni yang perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subah ya udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah ngau kita subah sama pemberi udah nya baru teringat ndak bertanya antara udah ke bepansa baru teringat labannya subah lain dah mea sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian minat selalu ke sarut nama aja nanti DJ mea ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku nemunya lumik sampai tu nak ikan
3: kau ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Okey, bujang ulu sungai Marina Jara. Nangi rameh kita ba ulu sungai di negeri. Dini ajak ke pagi tau neh, men. Selamat pagi, men.
1: Selamat pagi, Seh. Selamat pagi, Megak. Bala peningan kita ke pagi tau. Selamat pagi hari Satu.
0: Pagi hari Satu. Harapkan dalam mau meh kita ngepun ke minggu tau. Ngepun ke hari tau meh, neh, men.
1: Ya, betul.
0: Tajapan nanti kita berhati ke hari kita itu berkaul ngau sebuan tau nyudah bersebuan menua kita jadi kurang-kurang meh pengawak kita bawa luar rumah nanti uliah di Seliah kena
1: lebih lagi maya tengah hari ngau lemai
0: ya
1: lambal mayanya enang ya benua hangat desem
0: benua hangat
1: nanti bakal tunggu pagi banyak gaya nanti kak bakal orang kena rindu briswok kini rindu juga yang kini mana pagi hari.
0: Pagi hari ini laban nama tu angin lagi mana hamanya. Nanti lemai nyo tengah hari nyo lemainya nyo bersebun nyo kamai pada aku ni.
1: Ya balat ni. Baik ke ngerugak pengerai kita ga lebih lagi kita kena bisi penanggu abak pengerai.
0: Ya nanti kita gawak di luar tadi nadai ku ngau meh nak boleh di Seliah. Tang kita ke pengawak ke bukain tadi nanti boleh di Seliah kita Seliah ke kita. Okey tajapi harap ke bala peninggal kita bala gerai di lantang makan meh ke pagi tu ni men.
1: Ya, terima kasih. Ya, kerja pengawak meh bakal ke pagi tu
0: Datang ke lagi. Ya, terima kasih mendiang ke dua pagi wai kita bakal selama bisik topik ke dibaik ngagai bala peninggal kita.
1: Dua pagi perut bergeriwa, Anasem.
0: Perut bergeriwa, perut tua tu bergeriwa betul. Lalu berdau bisik utai tu tadi ni.
1: Ya, sampai bertepuk menya ni. Pai bertepuk, mu dah jago pai bertepuk, Sam. Bertepuk,
0: pai nepuk tai dalam tu
1: ni. Nyok me, kena jago kelawang kita ni. Okey ni. Okey Sam, laban nama seleka jago sarito ko kita. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini bergeriwa. Okey, nama topik kita ke pagi tu enya bakawal ngau chef atau ketukang masak nya. Nanti kita gawaknya di chef atau ketukang masak tadi. Bekeni ko kita tadi kak makai tai ke di sumai ro bukai. Ya meh, kita itu landiak nyumai ne. Nanti nua nemuai ngagai kaban nuan nemuai ke ro bukai kini ngagai bala sapa-sapa aja meh. Kak kendak kita makai tai ke sumai ro bukai.
1: Nanti tidak dah.
0: Nanti aku
1: dia dulu.
0: Nanya aku dulu ne. Nanti aku nanti penanggul min.
1: Ada penanggul.
0: Ada penanggul semina aku nemu meh asai ya bekeni. Teka lama kita chef deh. Kita nak tukar masa. Semina kita nemu meh nama teka dipandu orangnya tadi neh. Bakal garam ya, kalau mayu kini.
1: Bici
0: yang teka kurang gula kini, kurang santan, kurang minyak kini. Tang aku nade penanggul banyak.
1: Nade penanggul. Teka
0: aku aw empat aja. Laban menyekora ukainya kita nyumai basida ya deh kaban kita nya ya semina pengawak kita aja nanti kita nemu lagi kaban kita nya sida ya meh ke nyumai ke kita ini
1: laban deng pun topik tu ne
0: aku pun topik ne aku nanti penanggul min kak aku semina engka nanti aku lah nanti bakal kaban aku tadi lama tu nuluang ya min nuluang ya baka uji dari sano break di minyak mimiat sano atau ke tepung atau tambah di mimiat sano nyamai lagi ya kau kita
1: kira kena di madah korang resepi ke mana lagi meh ngambil nyamai kagi pemakai
0: nya ukai komplain ya tadi nya nuluang ya mana kau tay ke di pandua nya tadi
1: nyamai kagi
0: nyamai kagi gitu sano ne nanti bekang kau tanya kagi gulai de tanya berapa kau kaban de nak mah tanya Tom, nari nanggul biar apa yang nemu di chef deh.
1: Ya. Karena kadang bisi ke orang ke ngagai rumah kita banyak kaban belayan kini. Datai kadang yang ada ha, udah mulanya punya pemasin malah lawak panok sano ke.
0: Ya, belakang.
1: Ini belakang kena kita ke chef tu.
0: Mana dia? Mana nya aja. Mana nya deh. Mana kemakainya. Okey kita tanya.

0: kaban kita nya tukar masa ada yeah. Men nun dai betun dai entar dai kena spek dulu uksal lah tiko tu to chef tu ko lebih pro nomo ke jadi dai ni men ti dai jadi tukar masa nanti orang nyumai ke orang bukai nyumai apa kini ni men
1: dai ka aku tukar masa badi ni hotel lima bintang
0: ini aja
1: nanti ko jadi chef lebih lagi nanti kita nak bisik ngemuan pengelandi atau ke pelajar ba cara kita nyedia pemakai cara kita ngasai pemakai disebut gitu cara kita beda orangnya nusun tau ke ngias kini pemakainya ba aku nanti datang ngage orang bukai orangnya berapi tau ke panduk ke lawak aku kak makai tepando orang.
0: Nah, ada penangguh.
1: Ada penangguh nyapa aku deh. Laban nanti kita kerja tu. Pengawak kita, batal pengawak kita jadi chef tu. Lain gi anda sebaka. Kita di sumai tu ngage orang bukainya lain meh.
0: Kadang nyamai
1: tu ngage orang bukai pan. Tu nemuai gerobok bukain kan nya lawak tu kekak tua.
0: Betul.
1: Pak gan eh.
0: Nanti bakal ba hotel tua mando hotel ke.
1: Hotel.
0: Nama nama tu pemakai ke lain ke. Nanti kita nemuai ke malah kaban kita engkau nyak pemakai papa skinny lain kerana engkau orang nemu landi akhir kita ini eh?
1: Semina kita tu tadi nanggi okay ketegas chef aja ke Sam engkau nyak baik nyawa kita kini nolen terima pemakai kalau masin
0: betul
1: pemakai ke kelalu mayo minyak kalau balat belemak besantan engkau kita segi ukai orang pemakai kita bekerja engkau nyak kita bisik kak madah korenya kini nolen terima pemakai ke bansanya pemakai kebesantan nanti aku adanya pemakai kalu pedas adanya pemakai ke kalu mayo minyak adanya kalu balat masin ngau kalu bergoreng
0: ya okey nya meh tuan nanya tuan po tadi ya. Men tuan nanya bala peninga men okay. Nama komen sidak ya nanti sidak ya nyadi chef berkeni ke sidak ya makai utai ke sumai robokai tau ke kakak ndak sidak ya makai utai ke sumai robokai okey atau peninga ke terubah kita Christopher Pari ke pagi tau jadi bak ya ku ya ya on naja on naja nadai nak tu milih ku ya utai ke di pandu atau ke sumai robokai ku ya no prebet ku ya maka ke sebut punya ngomujab ku ya no prebet ku ya nadai penanggul bak ya ku ya okey nya siko are peninggal kita Juni Pen ke pagi tau nanti bak penemu ya ku ya utai sumai dirimpu nya meh maneh serta nyamai laban kitempu ke nyumai nya di shape utai sumai orang pan ya nadai penanggul ke makai ku ya men nak ya milih ku ya ni muka nyadi chef lama ku ya ngambil ku contoh bakal ya kadang-kadang nyetenguak ke kan makai teh sumai robokai aman
1: ya
0: kadang kita nanti orang ke chef dari kadang tadi ya kak meh nyepi pemakai teka di sumai orang bukai ni.
1: Hanya Siti lagi the same. Kadang-kadang kita tu meda orang bukainya maknanya. Entik bah mata aku deh. Pembersihnya apa nombor satu. Ya aku nanti tanya nantu bersih. Pedak mata aku. Kak nyingkau nak nyingkau nak. Kenyak mek ya bak aku. Ya tadi nanti aku jadi chef ke aku. Nak jadi chef pun kita nemu mek meda utainya. Cara nyedianya nantu bersih.
0: Ya.
1: Tambok kita tu pedak aku tai kena patut di pedak bak lawaknya kini. Tentu kita narik rempu ne.
0: Ya.
1: Nyungai makanya. Hanya sitik ke?
0: Ya, betul. Pemersih utai ke di panduak ne.
1: Pemersih utai ke di panduak pengasainya megah.
0: Ya.
1: Jadi bisa lagi komen ke pagi tu bak dua pagi kita Eri Mary.
0: Eri Mary.
1: So pagi DJ dua pagi kau yang ngat gaya hari kami bersemangang di tu DJ kau ya. Kenang ke topik sehari tu naibu orang kenyadi shift kuatnya. Kami duk kesemampai bersumai kau tempak dari sebilik pun diante-ante orang kekak nyilih nyumai DJ kau ya. Kamu lejuk ke nyepik utai sumai drempu belama kau ya sekali-sekala. Kak ke nguji utai sumai orang bukai kau ya kadang-kadang. Tajak lawak sebakar tai resepinya nak sama. Bisik gak kenyamai git di sumai orang hari sumai kita impu tajak menu tajak menunya simple aja mungkin korang ai tangan siku-siku nak sama thank you DJ ke selama hari satu selamat berjalan ke pengawal
0: macamnya ya terima kasih peninggal kita
1: nama nasem lawan nanti tua diberi

0: Siti resepi Sur Romando. Ma ni bu ni bu ni bu bukai me. Autek ke cukup muntang di pandu. Baka manu upa.
1: Mana upa?
0: Mana upa? Upa temu kita sup terjun aja nak. Apa yang upa sabun kini. Upa apa pantau kini sup terjun ya. Uji deh mandua. Adanya aku mandua. Situasi kau orang ngasai teh pandua
1: tanya.
0: Nah sama ya.
1: Nah sama asai ni.
0: Nah sama asai. Anggo sapa dulu habis reti nyak menyamai. Ari asia ai jari ya nyak tadi.
1: Betul.
0: Nepia ketua ke makai teh pandua tumpu. Mulai tua ke menua nak. Adanya inai tua berapi. Asuh tu meli upa.
1: Ya.
0: Nah dia belum mana mandua. Tetapi
1: terjun aja.
0: Terjun tetapi
1: manis nak kau ini.
0: Manis meh. Ya, nama tu ampu mandu atau nanya mainnya si teh kan? Tajak tua chef.
1: Kadang, ya waktu tadi kita chef lebih lagi kita chef hotel hotel tu tadi. Kau kita mandu atau ke pemakai bah negeri ni. Jadi orang bah rumah panjang tadi. Engkau landi lagi ada kita deh. Nyumai teh pemakai bah pemakai babas tadi. Lawak babas.
0: Tajak tua chef mainnya.
1: Ya. Okey, Dominic untuk pagi tu nanti ya aku ya kawan. Jadi chef ku ya. Nadi penanggul ku makai sumai rebukai ku ya. Nguji utai ke di panduak sida ya kan sepi ya ku ya. Aman. Ulih ke ngaga improvement mimit ku ya nama te kekurang. Kita yang muka ulih belajar ke resipi baru hari sida ya. Sama bela bertukar penemu awak ke jadi perangsang kita ku ya. Oh, tu setuju aku ne. Lebih lagi bakal kaban kita yang tadi ne. Angka yang mandu atau ngaga atau nyamai akhir ring kita. Kita boleh belajar hari ya tajak pun kita chef.
0: Tajak kita chef.
1: Jadi ya pun maya kita ke sama-sama nyumai ya tentu menanya kita ini. Nanti kita begini kita mandu atau deh bah restoran ke begini kita pun madah ke ya. Sama-sama boleh penemu harinya.
0: Ya, maka kita selalu meda buat teruang tunuhnya. Gue lagi kita sama aja nih.
1: Betul.
0: Nyangka kita bisa kak nguji kini. Teruangnya ditunuh kita. Gue lagi kita sadin ikan penuliah. Ukai semina sadin ikan pedas kak kau tadi. Ukai semina gue lagi sama belacan aja. Teruang tunuh ya. Ukai panduk kita goreng makanya aja nggak sadin ikan. Nah, tunuh kita pun nyamai. Gue lagi nggak sadin ikan pedas.
1: Sadin ikan pedas.
0: Nyame ajari siko-siko.
1: Lagi kong uji. Ai lepas tu teruang tadi ni.
0: Tunu mesti tunu. Ya ngai tunu bengkis ya.
1: Gulai sadikan.
0: Gulai sadikan pedas.
1: Nya menu chef min begitu.
0: Angka nyamai kadang-kadang utai nya ada ditemu kita benda bukai. Nya me bida nanti utai panuk chefnya tadi. Aku nak kalah mana utai tu kan. Jadi tu kira ke baru ba di lab tu. Baru nyamai tu. Jadi chefnya boleh ngemai resepinya kini. Baka kita benda kemidiang sebenarnya. Ni berjawah kita nyamai. Kemidiang the same. Kemidiang kita medak sebab pu sipak je madang kemidiangnya. Mai kita agi miat. Kapak dia ngumpul pakau kero. Dia tau dia ke medak. Kemidiang dia tau ya udah bisa great empu. Datai ba hotel 5 bintang.
1: Ya, dijual ba hotel 5 bintang.
0: Ya, uji kita makai ba hotel 5 bintang kena saya dan ya kita makai panduk roba market kini. Panduk roba kedai kini ngau panduk kita.
1: Ya. Nah sama ini.
0: Nah sama aja me. Kita ke chef kan atau ke bisa chef kena terbilang me. Tak uji pemakai ke depan orang.
1: Betul. Pun. Sama berkongsi ke penemu ne. Okey itu Edmund Edward Nuan Basic menalan ke pagi tu. Beda tua maca lagi komen ke Bukai Min. Senentang topik 2 pagi wai kita ke pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Okey, Kadiri Aja Aria Ika, lagu dikenal merindang pendengar kita. Ika lagi mendiang ke dua pagi wai.
1: Ya, tak nak kadiri lagi bulan dengan kami dua sem.
0: Ya, dua pagi wai. Kalau topik kita nanti kita gawaknya di chef. Kau kena kita makan teh kesumai orang bukai.
1: Ya, tak kita gambar kami dah sem. Benar berapa ini?
0: Benar nyumai ni.
1: Benar nyumai. Ya, benar berasa. Ya,
0: nah, kali ini berdia. Nah, ya, okay. Jadi ke komen kau dah dibaca tadi. Madah ke? Nadi penanggul mak yang makai utak ke di sumai orang bukai. Jadi ba komen ke bukai ke pagi tu Valentino Paul ke pagi tu. Selamat pagi Valentino Paul. Jadi ba ya kau ya. Nadi penanggul ko ya, makai tu sumai rebukai. Tajak pan ya, nanti ya kawaknya di chef ko ya. Nanti makai terbukai nadi penanggul ke min. Nadi milih ya ko ya. Anang masih najak meh. Udahnya semua on makai angko ya.
1: Nyamai dilah kita siko-siko
0: menya. Yang gak kelalu masian tadi.
1: Okey, Yen Will pagi tu Sam. Selamat pagi DJ Duo, aku bisik siko anti ku ya, jadi chef bar restoran. Nyamai ente kami sebala bisik gempuro alu besumai pemakai. Sige nangi makami ngai pemakai sumai kami nak nyamai. Tang ku ya, anti kami nya seputih yang engkau nyau lejuk makai utai sumai direk ku ya. Sige digigak ya bala nak buah ya berapi. Bala nak nyadek mungkin tu ne. Siti kerindu ke teh dikerindu ke sidak Ian Will tu ku ya. Ia rindu berbagi tips nyumai ngau bala nak buah ya. Ngau bala nak nyadek ya meh. Jadi uli agak kami tu belajar ya. Mi kebanding ku ya. Nanti ya meri warna karinya mana lagi. Banding lagi mesti kak tambah serbuk kunyit ngau serbuk cili mimit ku ya. Nyak meh tips titih bala nak buah ya sampai ke dia tu. Dengar dia nyesel.
0: Berkongsi ke tips. Nanti kita tanya di chef tadi. Nyak agak pemanah tadi. Lepas kita nemu deh. Nanti salah kalau kita yang tadi madah aku rebukai. Berkongsi ke tips.
1: Ya, nanti kita bisi penau, bisi penglebih ya. Berkongsi main eh. Kita ke diberi orang penemunya tadi. Kita boleh nerima.
0: Betul.
1: Anak nyakal.
0: Betul.
1: Anak ngai nerima penemu orang buka.
0: Ya.
1: Maka ia sikit ketemu kita chef. Ia dah merik kita tips kenyataan. Tuanya madah. Nadai kami tu. Tuai garide. Contohnya tadi. Tuai garide. Lama kami udah manuak. Manuak panduak kari berkenya. Nyamai ke me. Contohnya tadi. Tang penemu ke dipadah ke peninggal kita itu tadi. Bala nak menyadik ya dia tu. Nyunitih ke cara ya berapi. Ibu tu kebukai. Cara ngambil karinya tadi mana di pedak nyamai dimpa ayo ke semina badah aja tanyamai ke baasai lalu titih ke sida air datai ke dia tau
0: betul
1: kuka menitih tu Sam
0: dari serbuk cili mimpi
1: cabai bisiknya jual dalam paket pembisik dalam tinnya pembisik mega kah kunyit nyamai kita ngiga ya ni kita segi kak makai tepanduk berkari belepuh ni maya kita tertengah
0: nanti kita bisik penemu okay. Nari salah
1: Nari
0: salah bala kaban kini bala bertunggal kini okay. Tu James Nguyen ke pagi tu topik 2 pagi wai nanti ya gawaknya di chef ku ya bunyi ke dulu nyangkal ukai tegal kita chefnya lalu lawang eh makai terpandu orang ku ya abah ya ku ya jauh lebih nyamai untuk ke depan dua orang ku ya laban pandu kita empu jampat ngasuh kita lejo ku ya dulu kita kenyang si wom aman kita ke mana tanya tadi kadang ngai kita makai terpandu kita empu kadang kak gi di ngiga teka depan dua orang bukai laban du, udah nyepi tu
1: nyungai makai
0: nyungai lagi ya dunia
1: tu ngasai betul empu the same kadang-kadang sidak chef tu tua segi nemu sidak apen nitih ke atur atau ke menu ku dah diberi orang deh dia patut nepuk tu utanya udah diajar maka orang ke belajar ngambil kulinarinya meh sidak udah diajar utanya bukannya bak bidangnya tadi jadi bila maya sidak udah dingkeh bak hotel ke di dinindo ke banyak bak kapal kini menu udah bisik udah diatur orang jadi sidak hanya belama nyungai
0: nyelejo
1: Jadi sedap happen kak geng uji pemakai rabu kai.
0: Ayah ke berjala itu ke si tanya tadi uji si raya. Pemakai itu rabu kai. Laban nyo nyampe hari-hari. Nya nyepik tak kena pandu ke tempo nyo jauh ke kadang ne. Okey, atau Jessica Itan. Bersebun kami di bau ku ya. Okey, anak menyadi ya siko ari chef ku ya. Lelaki bujang kami ngangau ku ya. Mr Bean ku ya. Laban lagi met suba. Ya tu tulen maka mua Mr Bean nya ku ya. Mua ya deh. Nanti hari besai sigi ya meh rajin kawak berdapur ku ya. Biar maka ngau anak tua ya. Kalau jadi chef ku ya maya ke nyampuang belajar suba green tea makai teh sumai robokai kengiga selera laban siku-siku kita yang tadi nak sama ajari aku ya.
1: Ya, banyak meh bajari kita itu tadi. Jonika Juan, selamat pagi DJ, kaya mujo bertugas pagi tu balat angat gaya hari kemarin DJ. Kaya ra kebisi hujan, kecelap ama amat. Ngara kebisi hujan meneh. Bekau ngau topik pagi tu aku umpak aja aku ya pemakai ko Jonika Juan eh. Ada ngira siapa-siapa kenyumai ke kebuaya nanti perutnya banget bergeriwak lapar ku ya sigi go ahead aja lemot tulang serta tau ngaso gastrik tepro lapar tan dekat di tan dekat gi ga ku makai utai sumai drempo laban mau pemakai nyak gerinti
0: nyamai
1: sigi nang nyamai saya ke laban nyak meh kita yang nemu teh dempak ni takat ya. Betul. Garam tabek tua tua nemu biji yang tabek tua tua nemu tua terlebak dileh tua au pemayu ha dileh tu dah terlebak makai teh pandu tua tapi gua beleman ku deh
0: ya aman. Okey nyak meh kita ke kawak nyadi chef entar ini yeah. Min udah tu lagi nampuang maca komen kabukai
1: kita berperindang
0: ya Ria Des Marcus ngunti ya selamat pagi kita ke
1: belum rapi, nguntiap balas share.
0: Belum jumpa ke pagi tu ni. Okay.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni lah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nga, nga le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mode
0: bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar katul nagam orang betunu ku tai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Cepat nolong kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Wopan Gangnam.

0: Okay, siang kau kenang hari Diana sini. Maka lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Dua pagi wai kita. Lagi ngau topik kita. Nanti nuan kawaknya di chef. Kak kena makan itu semua yang robo kai.
1: Kenny B. Pagi tu Sam. Kenny B. Sama pagi dua DJ ke tiaku DJ ku ya. Kak lagi makan itu semua orang ku ya. Aku siko hari orang ke berjual pemakai ku ya. Jarang ku makan itu semua aku DJ. Kadang ngoda pemakai resto bukai ku. Siti angka lejok kini. Nyau kak nyepik itu semua orang ke.
0: Ya. Kita nyurah hari makan itu tempat atau sumai tempo nyuka kita makan teror bukai
1: hari-hari berjual asin lemak kini berjual kemi kini ya puas gaya manduk nyelah lamang kan ya nyudah nemu asainya deh nyumedak no sto bukai kini ya nyelejuk ya kakak nguji atau dempak orang apia kebenar ya deh
0: maka orang ke berjual sto orang ke bisi apa kami kolo entar ini anu ngai ige nya makai mi kolo nya hari-hari
1: ya
0: kan nyepi itu pandu tudah kaban
1: ya maka kaban kita itu tadi bisi made nya puas makai terbukai kau makai tergori yang oke ya
0: kan ono mo ya
1: kaban nya made kan ige tergori yang kau puas makai teh suap ya puas makai teh ke pandu terjun ige tergori yang anya kenyak mi ya nanti kita ke chef pun bekenyak ga puas meda utai pandu ba hotel yang hotel ya kak mengambil contoh ba hotel contoh aja tu peningan eh puas tu meda ikan salmon puas tu meda wayu ke jungai nyuka ngiga lampeng te bukai gan eh
0: ngiga tu lampeng tu bukai
1: lampeng ke bukai gan eh ni puas meda lampai ikan ya lama-lama nah ora kerindu pakai ke sushi ya boleh ke sida ke sushi nama tanya saya kempuak aku
0: ya okey hanya me komen bala peninggal kita ke pagi tu neh min komen bala peninggal kita madah ke mayuh ke nanti penanggul meh
1: ya
0: ka agi makai te sumai robukai
1: ya
0: laban nyu lejau ga tajak pe kita itu landia nyumai
1: ya landia
0: lejau ke kadang nyu makai te kita
1: lejau aku ke kadang nyu ngai mendak sida kalim dah mendak apa
0: laban sing kan nyumai apa aku
1: nanya puas dah saya mama kita laban dek pun chef dempu baru bahana aku pun chef ngagai anak anak aku nak mula jauh nya bus gemo dah maka aku nyungai aku berapa kali nyungai berapa
0: aku kena mah lejo na lejo pan makai aku mah kena mah nada chef buka
1: ama nada chef buka aku
0: pun
1: ya gak ni patut ngiga siko age chef
0: tidak
1: lagi aku
0: tidak lagi tu beroran aku lagi men lah nampak meh nyamai nak nyamai empak
1: gak nguji kita nguji ngiga chef bukai kan nyak nyamai ge
0: okey dah tahu macam orang ngiga chef lah arah temu ke chef dah tahu lega okey ya mayu hampak hari si hari heri terima kasih mayu ke komen kita ke pagi tu peninggal komen dua pagi wai kita apa hari bukai lah mai topik ke bukai ni min
1: ya ada nak makai pagi ni nyeput mimit pun jadi
0: ya nyeput pagi
1: nyeput pagi
0: ngambil
1: ngambil kita regas lagi ngambil kita boleh kerja pengawak ke sarito laban penghidup bukai depur ke ngau tujuh macam perut anak ngelak karapal
0: okey

0: Keperluan komprehensif penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung lembaga tabung haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrum berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan 4 roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Seri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajata Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Litar Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Merik Pengagati mengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Selamat pagi serta selamat bertemu baru Bak Wise 9.12 pagi hari 1 untuk hari tu 10 hari bulan 8 2026. Tentu ya kita bergulai dengan aku Ken Michael. Nyentuh pukul 12 tengah hari tu lagi. Harap ke berita kita yang mana magang sehari tu. Dan japan gaya hari kita itu tak tentu mana. Benung bersebun di menua kita di tu. Petang untuk ada luar dia ya. Laban asap dan harap ke bila kita sama nyaga ngintu pengerai diri. Lebih lagi Raban
1: Y912. Terima Blisiko. Kasih
0: hey, kita ya, ke pagi tu
1: sudah
0: milih kami Y912 menjadi kepangan, menjadi kekabar kita terjapan benung kiruh ngerja pengawal
1: bisik
0: di kita laut dan bagi tu jaga kita ya ke gawak di rumah
1: sama-sama nyaga
0: work from home
1: bunyi kurang
0: kaya hari ya kendak mana tu kaya hari pan
1: batur jam kerja tu
0: batur jam gawak
1: nyaga pengerai diri empu.
0: Terus bulan kami bawai 912. Alamina kini-kini. Segulai sejalai bak YFM.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalai laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Hashtag Nemi Aik.

0: Ya, dengar kah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji.

0: Justin.
1: Celiak sebab Yasmina dua kali nang sikit kena entertainment.
0: Hello Nancy.
2: Hello.
0: Majet tu kena.
2: Okay.
0: Tak ke bajet? Nah, tang mana kita tak ke.
3: Yeah. Hashtag Nembia Aktif.
4: But why FM?
5: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Pihak di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Gaya hari benda bersebun jam ke dia tu peningah. Nyawa kat Selampur menua kita di Sarawak di tu direport ke tikas pengamah angin yang tadi tahu benar ngerugak pengerai. Jadi nitiah ke penerang tikas pengamah angin ia akan bisa dipansut ke Komiti Penglikun Menua Sarawak pagi tu. 10/8/2026 nak pukul 7 pagi tu tadi tikas baca pengamah angin tau ke IPU bagi menua di Sarawak di tu ya kalai serian ngerikut ke tikas pengamah angin ia ke pemadu tinggi ianya 177 lalu tu ditangkan ke Ngau Kucing 160 Samarahan 159 Sibu 157 Seriaman 156 Serikai Ngau Mukah belah ngerikut ke baca IPU 155 lalu Bintulu 142 Miri Limbang Ngau Kapit tikas IPU akibat baru 100 lalu opis pelajar mengambil bisi mansut ke menerang tinjamak tikas IPU yang ngelui hari 200 sekolah dekat dia tutup. Jadi garap ke kita sama belak berarti ke baca IPU tu. Berhenti berarti ke ubah tikas IPU hujung minggu tu tadi. Trend IPU tu tadi Niki. Lalu tu berindia hari ubah gaya angin gaya ni teh ke penerang ke bisa dipansut ke pias meteorologi. Jadi kau tu megak nangkan ngelalau semua kita kelebih kita ya ke nyangkanya bisi bumai berkebun anang guai nunu tau ke hidup ke api kena jeliah ke gaya hari tu ya ke majak nak mana. Ok pukul 10 pagi tu lagi peningah no kami mai kita mendiang ke program duju pengerai tang sebenarnya tu mawat tungkat semangat bakwai 9.12

0: Mayo makai teh manis tau bujung kegemuk tau ke obesity. Kelipai hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.
1: Siapa ganuna utai maya jam dia tu, neh? Oh, ayak ku, nya. Oh, ayak, nama gak ganuna, ya? Balat amai gak tepuk asap, nuan tu.
2: Oh, luan nye galeri. Eh, tu, benung betunu ke sampah tu, maya mana ke sampah tu. Hari kemari, ganuna. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana lagi de tunu. Nya, padak dek. Ha, mau amai api, nya. Lapa, ya, dek.
1: Apu, salah nal tu, ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya leh gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau dek?
1: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Okay. Nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata urang bukai bisi mega nyaku tu delica de kelemai tu nyato cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah dia ngano aku.
1: Oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jepat, nulung kungun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
1: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan ngagai ke apa indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita nya datai ke sekolah. Nya mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita nya mesti tahu nya datai ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita nya, beri hadiah engkau anak kita. Nanti anak kita nya bisik kemajuan walaupun mimit, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi sidaknya akan rasa diri sidaknya dihargai. Okey, yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping engkau petara supaya anak kita boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.
2: Yo.
6: Woi, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
6: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
6: Oh, nada ini banget tersalah nada. Bah, tak mak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
6: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, pintu-pintu untuk malannya.
2: Bah, yo. Amat genong, haram lupuk tu.
6: Adai, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
1: Ingat you, main

0: YFM Sebulan Sejalan.
1: Jadi yang beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Bulai bawa Y9-12 kita ke pagi tu. Nyalai kita yang bulai baru buat segmen dan nuju pengerai kita ke di keluarga kami nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi yang pagi tu bakal selama mega bertuah benar kita bawa YFM laban bisik pemesai hari upis pengerai mega ke bisik datai ke konti YFM bulai ngau kita bawa program nuju pengerai kita ke sari tu. Kalai sekali itu dekat berandau ke berkawal dengan penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Nyalai ke pagi itu buat studio, aku lalu ke Siko Indonesia Gigi kita yang kedatangan dari pejabat pergigian bahagian Kuching, ianya Puan Lina Anak Girum. Selamat pagi Puan.
2: Okay, selamat pagi DJ.
1: Jadi ya, selamat pagi. Terima kasih laban udah ngelimpang ke Drempu mengulai engkau kami menuju pengerai pagi itu.
2: Okay, selamat pagi. Pagi semua para peninggal. Jadi terima kasih banyak ngagai nuan DJ. Laban kau dah merik peluang kau aku berkongsi penemu senentang kau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Bakal ke pagi itu.
1: Iya, jadi kami pan berasai bertuah mega anuan uli ngelimpang ke Drempu gulai ngau kami ba nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi ba puan tanya kita topik kita ke pagi itu puan uli nak kini nuan rang ngau ngelansak senentang ngau servis gigi ba menua kita di Sarawak itu.
2: Okey, servis gigi di Sarawak tu disedia ba kau pis Menteri Pengarai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM program tu diperjalanin nintian tahun ungkup nemiak prasekolah sekolah rendah ngau sekolah menengah lah engkau mesedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah. Bak semua sekolah perintah ngau sekolah bentuk perintah lah umur 18 tahun ke baru. Ngau percuma tu. Lalu program tu diperjalai dengan dua titik cara, ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak atau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau pengawal tu ianya sidak lutur gigi, misi gigi dibantu ngau pembantu pemendahan pergigian lah ataupun selalu di ngau DSA ngau pemantu pemerawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik ataupun di no disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengka bukai terlengkap bak kliniknya. Jadi klinik pergigian tu kak merawat nemiak sekolah ke bak no klinik tu dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik tu lah. Siti lagi klinik mindahkan kita ataupun klinik pergigian sekolah merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngenak jadual ataupun atau masa ti udah diatur ngau pihak sekolah lah. Klinik tu ngenak barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakkan kita. Cara tu mujur ke nambah ke bungkuan nemia sekolah ke lebih lagi di mana pesisir ke kanadai
1: jauh hari klinik gigi.
2: Jauh hari klinik gigi ya. Ungkap ke dia tu urung 90% sekolah pemberi sekolah rendah di Sarawak udah nerima servis tu lah.
1: Reting tadi udah nyuka selampur mah abah sekolah bisa nerima servis namanya rawatan gigi tu abah sekolah ne. Nama tujuh pengawal berubat tau ke servis gigi abah sekolah tu dia puan.
2: Jadi batang tujuh pengawal berubat tu atau kasubias tu bak sekolah ianya dikenak ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tator lah. Siti gigi tu megak dekat nerenak ke penyedar senentang pengawak ngintu gigi ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke balan nemiak ngemuan pengerai mulut di mana sepemanja hidup sida ya. Program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut di optimum tau ke pemaduk mana ha.
1: Iya. Jadi buat tujuh perintah ke merik sebis ke berkata ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh ni.
2: Jadi tujuh kebenar perintah merik servis tu ianya melindung ataupun merik pengerai gigi atau mulut sedak lah. Nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi tok termasuk ngagusi tadi lah. Nama penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengarai gigi. Siti gi nyedia ke rawatan awal atau apa pengawak merubat ti pemadu tumu ngambil ke gigi nak nyadi jahil lah.
1: Nyamai sekedar itu juga ngatur servis untuk ngagai miak sekolah ne. Jadi nama servis ke bisik disedia ke perintah dalam program tu da puan ulih nak kunci ke ngau silik age me. Ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peninga tu.
2: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu nya bakal merasa gigi ya. Ti merasa gigi ne miak tu di perasaan intiang tahun ne. Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah. Nitih ke sekolah, hari sekolah siti, hari sekolah siti lah. Tinggi merawat ataupun nyaga gigi yang kau menampal gigi, nyabut gigi terjahi, merawat ataupun nyaga pengerai gusi, buat penskeleran ataupun mai karang gigi ataupun tatarnya, melekat di celak di bak gigi sedah. Siti ke pencegahan ataupun tau puh pengawak nagang gigi hari tumu jahit lah bakal nyapu Florida. Siti ke facial sealer nanya lapisan pelindung di paling atas di mua giginya lah maka lekok-lekok bisa lekoknya nak di sapu ngau sealer tadi lah. Siti ke pendidikan kesihatan pergigian lah belajar atau perandau merik pengerai gigi atau ke mulut lah maka ceramah senentang ngau pengerai gigi ngau mulut dermotrasi memberus gigi teknik berkenai kita berus gigi ya siti ge kempen pengerai gigi ngagak pameran meresa ngau merawat gigi lah pasnya meri ubat gigi ngau berus gigi secara cuma ngagai nemia tahun 1 atau ke pemberi 1 lah siti ge intervensi merokok sidak tu akan disaring lah. Tidak merokok
1: nulung. Ambil ke badu mana ne?
2: Ya, tidak akan ditanya siko-siko merokok karena dari keluarga tidak bisa merokok. Nanti semua ABC tidak akan disaring satu persatu banyak lah.
1: Ya Siti, utai ke mana menjadi sedia ke perintah kita ungkup balan biak baskula atau puan ne? Jadi nama kebuah program tu berguna ke balan biak sekolah ne?
2: Jadi program itu amat berguna ke balan nemiak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedak nemiak atau mana berengkah hari sidak miat lah. Siti gik ngurang ke belanja ataupun ungkus rawatan apa cara berubat jemahilak. Ti gigi sedaknya berlubang yang terpaksa sidak dicabut gik. Contoh sedak ngai di sekolah terpaksa gik klinik. Nanya klinik berdebat lah terpaksa membayar lah.
1: Awalnya besar gig kos ya mana?
2: Ya kos ya besar gig lah. Okey, sedikit meri keyakinan ataupun tetap hati yang akan niat sekolah ngambil kasih dah lihat hati ngau diri pun yakin lah ngau diri ya. Siti yang ngau maju ke pelajar niat sekolah laban pedis gigi maya sekolah tahu nanggo ke pelajar sidak lah. Nak nurun sekolah kan.
1: Okey, jadi hebat tiap bengkah pengawak atau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penangguh. Jadi buat kita tu namanya tadi nama penangguh program tu buat perintah tahu ke buat pengerja pengawak UPS Menteri Pengerai tahu ke KKM puan bisa gini.
2: Sebenarnya mayuh penangguh tidak tapi bala pekerja atau KKM tu. Maya sidak dengan natai ke program tu. Bakal sekolah ti jauh di menua pesisir lah. Tusah ke di lawak laban berdau bisik jalai di tengah kereta. Kereta pengangkut lebih lagi bermenua ulu lah.
1: Awalnya berkena ke perahu ni?
2: Ya, perahu. Dan yang jalai nanti mana. Berdau cukup bala pekerja pengawak. Sepatutnya ti contoh misi dua ikut pemantau dua ikut kadang-kadang yang laban tina cukup misi tiga pemantau dua jadi kerjanya di
1: nyulama
2: terjanggal lah. Siti ke apa inai korang penyedar senentang ngau pengerai gigi lah. Sepatut apa inai pun sama tolong menolong lah nyaga gigi anak di rumah lah.
1: Untuk senentang untuk aku suar berarti ke bisik sekolahnya tadi beri the break namanya merek bala anak kita yang tadi borang ya. Kena kita yang tadi merek persetujuan ke boleh tak sidaknya tadi diperasa ngelik dijaga pengerai ngelik bukannya ada jadi utainya ke namanya disik kita nanti kita setuju nop ya.
2: Kadang-kadang apa ini pun lawan sidak ya kak sainnya nak jadi
1: terjanggal
2: terjanggal kat kerja kami. Siti ge bala nemiak tu terlalu takut.
1: Au.
2: Ti ngau lawatan tu.
1: Iya. Nah, bisa keberani-berani ke nyana. Yeah. Okey, jadi nama perkara atau ke perambu dikena kita yang teringangkat atau ke mujur ke servis gigi buat sekolah lebih gigi benua kita di Sarawak tu puan.
2: Okey, kena angkat ke pemujur servis tu mayuh langkah di atur perintah serta di pejalan ya. Maka negap ke cara tenyeliah atau tengubat tu lah. Maka merasa ataupun ngau sistematik lah, mari fokus serta merasa ninten tahun dari tahun satu ngai tingkatan lima.
1: Mm-hmm.
2: Okay, tiga menilai risiko sekolah itu disebut persis lah, okay, kami ah.
1: Aau.
2: Ngena tu ngelala ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah tiap pemaduk berguna.
1: Mm-hmm. Tiap
2: contohnya sekolahnya terlalu mayuh. Nembiak jahit gigi, jadi lebih fokus kan ke sekolahnya lah.
1: Okay,
2: sekolahnya lah. Okay, penjagaan klinikal nyabaka tadi yang disebut tadi lah. Fisosilan ataupun sapu ngau fluoride ya. Ngemaran ke cara berubat naga ngena fluoride tadi ngau ataupun fisosilan nyeliah ke gigi jahit kelebih lagi ngagai nembiak ke pemaduk berisiko lah. Rawatan awal sebenarnya tu. Siti penilai risiko keris, ngagak penilaian risiko keris. Keris tu sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dia kena ngelala nemiak lebih berguna serta diperhati ke suah lagi. Nemiak terlebih berisiko tu tidak lebih lagi dinyak lah diperhati ke suah lagi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut, belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sida teknik memberus gigi ngau betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut nengah randau atau ke demonstrasi lah. Program luto gigi muda mari kuasa ngagai nemiak nyadi ejen pengarai mulut antara raban sida lah kimpit pemakai pengarai ya. Pengarai lah. Ngajar nemiak pasal ngempat pemakai tebisi gula ngagai penyakit gigi kene penyapa baka penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu atau
1: apa pakai kenyal
2: okay, kerja sama antara sekolah ngau apa indai lah pemena berubat ana tu tadi sebut tadi lah pemena berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang ah desain apa indai lalu dipulai ngau jampat lah
1: yeah.
2: Tu dia pulai ngau jampat
1: labanya si Teri tunggu pengawak kita ke apa indai beri kerja sama bak senentang perkara tu ne
2: ya okay, selain artinya jadual penemuan di peramu sekolah mari kerjasama dalam menetapkan jadual penemuan tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim pindahkan kitanya ambil nak ngacau sisi akademik sidak ya kelimpah harinya dia ke luar ti keman lah pengawal ngawal PIPG itu persatuan ibu bapa guru tu ngelaku ke pemesai guna berubat gigi ngai pinai bakal sedak promote lah sama-sama ngau pihak KKM to PIPG to promote ngai apa indai lah
1: nerang ke ngai sidak ya ne yang kas kedaknya tadi nantu merti ke perkaranya
2: iya ya siti agenya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngagai pengajar atau pengapa apa kaban pelaksana ngau semua kaban bas sekolah maka sudah kerani ke nya semua kaki tangan sekolahnya dia lah
1: ambil ke sama pesawat
2: meh iya ngangkat ke logistik ataupun semua manusia yang masuk contohnya itu pasukan pergigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau tim ano pergigian bergerak tu tadi pindahkan kita lah
1: nang ngira mena mau tak kena kena bas kini bot
2: ya,
1: kini
2: bas bot sida sungai yang kena bot nanti bekanya kena bas lah klinik gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah ke bisik lebih 1000 ikut nemia berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah ngelatih bah atau bakala atau ngelatih induk misi atau bakal kami tu lah ataupun staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru serta ngelandik ke sidak nemu ke berjakuk senentang ngau pengerai gigi tu
1: lepas untuk berguna ke pengelandik berjakuk mengap puan
2: kita
1: tadi ngenatai ke penerang ke namanya tadi
2: terang silik
1: silik
2: Mesti game pemantauan atau penilaian ni, analisis data atau LPA tu maksudnya kad rawatannya tadi ya, warna kadung
1: ya,
2: warna kadung. Nenak kad tu tadi dikenak ngaga analisis lah status pengalaman miak, nggak betul lah. Hari datanya tadi oleh di nyala udah dikena tu tadi lah.
1: Kira ke bapangai bapak datanya
2: mana? Ya, bapangai bapak data LPA tu kad rawatan hijaunya gadung gadung. Siti ge target orally fit maksud di tu rawatan yang apa tidak perlu rawatan. Mana nanti ya semua cek gigi langsung ada jahit nah, ada lubang, ada untuk cabut bagaimana ya tidak perlu rawatan lah. Boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah. Atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepemanyai si umur si dah lah si tiki niti SOP ya pengelikun tentu ke pengerai perengka PPE ya nanti cukup serta niti ke garis lalu apakah PPE tu ke face mask untuk mulut tadi
1: utai ke perengkap mau jadi kena kita nih. Jadi utainya dah tahu nak ko kita yang tadi lengkap mesti kena kita nih.
2: Lengkap dia kena lah.
1: Okey, jadi titih ke kati ko kita madah garis lalau penglikun lebuh ngereja pengawak tu nih. Okey, jadi nama jaku tangkan nuan puan ngakai balap ninga balua dien ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi. Jadi ke sebis baskula tu terus mujur di penyalai ke.
2: Okey, jaku lalau aku ngarap ke apa ina bala raban sekolah ngau bala raban PIPG sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah ngambil ke atau pengawal ke depan jalai ngau mana serta oleh ngemansang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikena nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi serta ke pemaduk tinggi lah nuju nemiak sekolah jaga pemersih diri gigi diri mpulah anak takut lah bertemu ngau misi atau polutu gigi lah raban.

0: Datai ke Konti Habukulai Engkau kami buat program Nuju Pengerai. Jadi kami harap kemega semua tu pengawak kita perjalai keraban kita band sama mujur magang sama lancar magang di kerja kita.
1: Terima kasih banyak maka ngagai semua bala peningan ngau semua bala DJ lah.
0: Ya.
1: Terima kasih. Au
0: nyalai nya dekat program Nuju Pengerai kita ke pagi top dinga. Jadi kita bertemu baru buat topik ke bukai buat minggu ke bukai.
2: Isilah je. Kalau ke kita tersat ngagak kereta, udah ke beli barang bak mall. Siti cara ambil ke kita ingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalan.
3: Kini ngagak petai tu ni.
4: Habis ini dah dia tu. Jeng jeng jeng.
5: Nama kakak dong nyau?
4: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kulaban di jap.
5: Gak. Hanya lalu lah teh Rito.
4: Hanya dinyana ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
5: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu biar kau kau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
4: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
5: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
4: Ni tu kau deh.
5: Adanya meh.
4: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
6: Kerungan manual portable.
5: Hah? Kerungan manual portable?
4: Ya jap.
6: Kerungan manual portable. Kerungan manuak kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuak kita maya mindah. Ngau kerungan manuak portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuak-manuak kita. Ni buah rawan ke manuak kita kena curi. Nak takut lagi ke manuak kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuak portable.
5: Mudik kari itu. Nada kalau mesti adunya ke debab langit tu, nemu jeluh ke tempat hati tu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
4: Ketawa kaku dijab.
5: Ya, kata jaku nak ketawa. Nyau. Kau dengar ni mana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang enang ngapun yau kita sekali sekapau tadi gagak bakal itu ngipak kagak mal limpu kurungan manua tu.
4: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam itu utai ku tu udah nyadi.
5: Jam tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelu table apa bel tetegagaan itu bisa dibeli orang lila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya gila apa tiba-tiba
7: 6 months later 3:28 AM.
5: Hei, tokenyau. Hehehe. Lawa mai dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai dia pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga dia buai batu nyau.
4: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyau meh. Kelalu mai wah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
5: 48,000 IG? Wow, amazing.
4: Nyak, baru si dari Filipin. Berdau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik kuda portable manual aku tojak.
5: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Nanti anak uliah dikerja di Siko Nyau.

0: kira baka to meh ah anti baka na ulit kerja di siko nyau aku pan dia tau na dai gantung bisi pengawal kira to sakun mimit meh ngaget ku aku pan kak meh ngasai pampai baka di
1: baka ketemu nemu gede na jap baru aja anak ti ku to madah kunta kamberi di proyek ku to jap
0: amanya nama proyek ya keterubah kadis sakun ngaget ku nyau
1: nah tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku pakai dejap. Gianya ngasuh di ngigak poninya ke pemandu tinggi. Udahnya, terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah di rimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, labannya nang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, tajak yang tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, tajak yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kanang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedeberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai balan lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berini hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah semiang tu berpuan hari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Okey, Pak Y, 9.12 pagi hari 1 tu, nuju kita ke nyangkanya baru dan ni pagi tu. Kalau nak kita terunding, tak kemansak runding kita, berapa jam tak ke pengalaman kita tindua tiap-tiap malam. Nah, pukul berapa kita tindua, pukul berapa kita dan ni, laban tindua ke berkualiti, nanti ni tiah ke info pengerai ianya 8 jam. Tang tajak pan pihak, yang ke ketegal pengawak tau ke bisi ke buah bukai, faktor umur gini tau ke penyakit siko-siko laban tubuh kita bensia nak sama dia alai jam siko-siko kita tindu yang tadi nak sebaka puyak baga. Nanti nitiah ke pelajar buat perubat baga nak sebaka nembiak mit berguna ke jam tindu ke lama agi tidak banding ke ngau orang ya ke udah tuai. Jadi kalau nak kita nanya dirimpu berapa jam ni pengalaman kita tindu tiap-tiap malam. Cukup tak tindu gini, cukup tak tubuh kitanya belelak, kita berasa ngantuk pagi hari lebih maya dani, nyangkanya bisik ke buah. Tajapan kita ngasai saya ke diri nak dani nak angkat lebih maya kita ke tindu nya. Tang kadang-kadang bisik ke buah bukai, perkara bukai mengai ke nanggul. Kita lebih maya kita tindu seput kita tak bisa orang ya ke berkuruh lebih maya tindu bukai berkuruh ya ke biasa berkuruh normal tang berkuruh ya ke jamah mat berkuruh kalau nak kita tindu dengan orang kuruh ya tadi ulih didinga tajapan tindu babilia bapangkiang bukai ulih didinga kita okey dan lepas tu lagi berkunci dengan kita pasal pemakai ya ke ulih mantuk kita tindu berkualiti terus boleh ke kami Bak Y $9.

0: The Raja Joget. Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tentang si masak belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empedil. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memayang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Okey, pemakai yang ulih nulung kita yang bisi penanggul lebuh maya tinduak. Pedias ke tinduak atau ke tinduaknya tadi tidak kalah cukup bagi kita. Saya dah ni pagi je saya ngantuk. Saya dah ni pagi je bersih lembau. Jangka kebuah kita tidak ulih tinduak ke mana. Tahu ke tinduak ke tidak berkualiti. Okey, jadi kita yang ke nyangkanya bisi penanggul tu. Uji kita berhati ke pemakai atau ke utai ke impak kita ini apin maya kita tindu malam. Okey, selalu kita ini orang ngirup tusu sebelum tindu ngirup tusu dulu baru ke tindu laban tusu tu bisik ngembuan utai ke dikumai tryptophan ya ke ulih ngasil ke melatonin hormon ya ke ulih mantuk kita ke bisik penanggul lebuh maya kita tindu. Lalu namun kita pisang kebenaran mana megah ngagai kita ya ke bisik penanggul tindu pisang yang undan magnesium ngau kalium ya ulih ngasuh otot kita ya tahu ke gumpal isi tadi relax ngasuh saraf kita relax lebih banyak kita tindu. Kelimpah harinya pemakai bukai mega maka oat yogurt teluk rebus kacang walnut nyau madu atau ke renyuan manyiknya mana mega kebenar ya dimpak apin maya kita tindu tang anangga kita mangat majak ke pemakai diulih sejam dua jam sebelum kita tindu baduk makai laban nanti kita makai sebelum kita tindu megak pemakainya tadi berjalan mana dalam tubuh kita ngujung ke pemakaian tadi jadi lemak nak mana ke pengerai. Okey, tips tindu jenak megak kelimpah hari nyeliah kediri hari kunyap-kunyap tau ke makai tindu ngau dani bak jam yang kesama tiap-tiap hari. Lalu bila no kita tinduaknya padam ke magang api awak ke petang tengah yam awak kia sunyi hanya megak oleh mantuk kita mulih ke tinduak ya ke buah kualiti. Okey, harap kena dai kita ke ngantuk atau ke berasa lembau pagi hari satu tu kunmu Monday Blues. Selamat kerja pengawak ke semua bila kita terus bila yang kami berwai 9.12 di Kuching berfrekuensi 101.3 FM.
1: Statistik mandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari White.

0: bố cứ lại ngỏ ăn tí miền bà program nằm dạ miệt hari nam bố cố là bàn malam
1: tuberculosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang TB itu leprampit hari angin lebih maya patua tau kan kasih tajak pia anang irau laban TB ulih diperubat berubat tumu ulih nagang TB hari perampit berpersa pengerai nanti bisa batu lebih hari dua minggu tabian peluh malam isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB jaga pembersih anang berkunci perengkal terdiguna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB TB ukir di penghujung penghidup aram belak munas ke penyakit TB.
2: Duo pagi rewind. Ko kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki ketai bantu cukup aburak babaso capa. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Nya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin babaso capa. Ujin melaki orang putih ca. Nada lakinya babaso apa nak?
3: Ya aku menda selalu dishwasher.
2: Ah, tapi selalu sih dishwasher eh. Ya yang dia babaso capa capa lu tengkah dia pusun aja. Nya lu tem masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh kalah tadi. Itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinok tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alo ngasau meli terus.
4: Nah, kira kelempong mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu dikaya aku tu semua.
4: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kelempong ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
3: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis wajarnya. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Okay, but why 9.12 pagi hari satu tu? Begitu kerana kita. Kalau nak kita menung mai kereta kini atau ke gedung kita ngerja pengawal, runiang yang nemu terpawah ke bukai. Ingat ke bintiang minggu baru kini, ingat ke buah lada kita di kebun di kini, atau ke ingat ke utai ke dekatnya di bulan baru, tahun baru, target julu hati kita. Okey, nama laban pagi tu tadi aku bersama Siti Kuat. Siti jakuk tu menah mat dengan aku, pedak aku. Jakuk yang bunyi tu, kadang-kadang kita tu berunding ke utai ke dekat nyadi pagila lusa bulan baru tahun baru nyentuh ke kita tadi ndak ingat. Kita boleh agi nseput, agi diberi petara seput, agi diasuh ya diau di dunia hijau tu. Kalau nak kita terundiang ke, kadang-kadang kita mensia tu kelalu dekat ngiga pengelantang, kelalu ke ngiga retak, kelalu ke nyapai pemujur dalam hidup kita. Jentuh ke kadang-kadang kita ngasai ke diri nak kala puas hati, nak kala cukup utai ke dikemisi, nak bersyukur bunyi ke orang. Oh, dah ada salah kita yang tadi bisa julu hati tau ke dekat nyapai target utai ke dekat kita dalam penghidup tang andang sekali-kali kita yang tadi ngelepas ke utai ke nang sigi udah di genggam tu atau ke nang udah di empu tu. Kadang-kadang utai tu tadi dah semestinya reta tengkira tang diri sebili, bini, anak, laki kita, kaban kita bau pis, lebih maya anak kita ke gambat kita, ganti kita pulai kerja lemai hari. Semuanya jadi ni tiang hari diasai ke kita tang jemah ilah. Lebih maya anak kita dah besar. Nada lagi yang ganti, nada lagi yang gambat tua ada mua pintu. Mayanya baru tua terundiang ke uji aku sebab ketua, uji aku sebab kenyak. Kalau nak kita terundiang ke utai tu, jadi nanti bisik ketu ke dulu jamnya meri awak ngagai tu itu berunding nak lama. Nanti ya bakal player kiset keliaknya bisik button postnya ngasuh yang ngetu dulu, tekan dulu button postnya sinta sebut kita perhati ke kibak, perhati ke kanan siapa ke bisik ngau kita anang sekali-kali ngelepas ke pemanah atau ke momen. Berterima kasih meh ngagai semua utai ke dikemisik kita ya ke dikemuan kita bersari-sari baru ambil ya kita bandur kita gawak saja apa nutainya mit kadang-kadang terlepas nak di pedak kita tanya meh ya ke nentu ke penglantang pendiau kita bak penghidup kita di dunia injau tu ya. Okey, okay, terus berita kita mendengar bahawa Y912 pagi tu tu Ika Saiful malam lagi muda lalu dah lepas tu lagi muka kita bisa Relation ngau Des Marcus. Terus belengkau kami, but why 9.12.

0: Ananda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajale Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Oke semina uling ngadang maya tepangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya tepangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yes, Julia, tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih korang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Y, 9, 12.

0: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Hulu Raja.
2: Ningal lagu bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: Sumpah Soldadu berambun kenyawa, napik peluru nadai bermata, bertempuh ngau munsuh sebarang maya. Tinggal mih apai, tinggal mih indai tangkai menimang, tinggal mih ambai bini berasap tulang, tinggal mih telesak anak dikesayang. Ndak ngajih ke mata diacuk rangkang, ndak bersampi kenyawa ditebak tulang. Enti aku sulai mantai midang, gagak mihaku ke buah kenang. Nyawaku begitang di ujung senapang, aku tandang ke sikang bebuai dadu. Langkah penghulu lumur satu, aku pansang ke singkang berambun kenyawa. Langkah pengiring pala pengerubuh kuta, aku tibar ke singkang penikar tuai terbangkar. Langkah rimau beranak tunggal, aku kenji ke singkang berani mati. Langkah bujang berani ngagai juluk hati, ngepuang mimpi, ngamat kedanji, nuntung keseruan, nguta negeri, ngetan kekeamanan. Jalai kedititi, ngerencah padang penusah, mipir di padang pasir penisil, utai di pedak bepetir, nyawa dilah aus kegelap. Nyerimbing tebiang pemetang, darung kelemayang, semingit nadai penerang tampak bersenawa. Ngilik kelepung pemeniti, melapuk bingung pengunci. Perahu pecah, suar patah, basah renyah. Ensuruk begiuk hujan batu sebun selejur. Tau ngelebu, landik ngayah, ngasuh medah. Nikik bukit pemesak, melunggang kesepian. Ngilik ke lebak penglelak, ngasuh insak ndak berasai temepak. Mata terbeliak, dada lisak, ati asai kedekat nyabak. Tang beragam dalam kur ngelaban, suah tetemu ke bukit tusah ditikik. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Sungai mar disemerai, ngai nak dirintis ke jalai, adu ke titi. Lenggang gumbang mar ditacang, tusah dikelayang. Ngai nak dilayar ngau tungkang lundai kemudi. Kampung jerung ndak alah kelawung, ngai nak ditebang melambung enak beliung. Ngasuh suah jai lajung, patah beredak terkelicut karun rutan marap. Di sepemanjai tawak mundur ke sungai pengelikuan benua, kai kerja ke bertemu ngau raja bayang. Kebenyawa pas begiga, apin kalak gak binasa apa-apa. Laban ke bersedia, bebekal ke pemengah. Di sepemanjai hari nafat ke juluk hati ngepung mimpi. Kai main ke bertemu ngawantu gerasi. Ditisi kampung sunyi, babas repak puak temuda. Kebegigi ngabih geraji, tikuk telengah. Tangkur semengat tak diau diri, nadai kalak ruji. Laban kengkak kebisik ditapik, aku berik sungki, aku suak ke pedara, tiring penganan. Sepemanjai hari ndak lapang petang, lempuang seruran kusang, penuh pengadang. Gak pendiau sempama tunjuk dalam gantang, nyelat urang, keukai penjuru, menimang kabar belayang. Setiap hari, hati penuh penangi, cukup pengerawan. Neresak pengerepak di kibak kanan, bertempuh ngau musuh, belapan bertengali alan. Napik peluru leka meriam, disembur ngau lipur, di perjin ngau misian gan tang sepuat nak kalak ribut ati nyelingi ngetan kemenalan agi hidup agi ngelaban sejengkal nak kalak nikal surut ke belakang nak sekilan sigik seruran memperasang kelekah dindang rentayan ramban rentat atap pumpung prabung bekejang titi jamban pejuang patah sayap betungkat kepatung pantang nak rari ninggal kekelak aku pasang kesingkang randang pemerani langkah kemping padi belimbing besi jawa kenuk kurang keliak setangga tali bujang terbilang berani mati ngagai julo ati ngepung mimpi nguta semaya ngamat kedanji ngulih kesekepin midul besi bepapak seiji deberi raja tanda pemerani anak lelaki dada beriang kemilang dias bintang
1: jaku berbuah nyawa begitang di ujus napangnya dikarang lemambang janang anak ensiriang.

Bulan Kebangsaan 2026 peningat tahun tu Hari Kebangsaan Rungkat Menua Sarawak dekat diatur di Kapit kena 30-31. Lalu macam-macam tur pengawak kau dah ditusun dekat di Pejalai Kelebuh Mayanya Ilak tu yang kawam ambang pengerami gitu Hari Kebangsaan Unity Walk ngau pian begak pengawak begempuru berserimai ngau Hari Kebangsaan 2026. Lalu pengerami tu ilak megak dekat di Kulu Tuai Pemengai Benua Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau bini yang kawam megak bala pemesai Perintah Menua Sarawak ia ke Bukai Menggak. Okey, jadi di Kapit Rami ujung bulan 8 tu 30-31. Lalu melansar begak berkaul engau Bulan Kebangsaan 2026 Hari Kebangsaan ke-69 kena 31 hari bulan 8 bak renggat nasional bak dataran Putrajaya Hari Malaysia megak bulan 9 tu ilak di Sarawak ditu jadi palan dur ngatur ianya ba palan Aum Borneo Kuching BCCK tu megak dan lintiang tahun bulan 8 ngau bulan 9 ya kalai hari bulan ya kebsairti di Menua kita Malaysia dito hari kebangsaan hari Malaysia ngau pian megak hari Sarawak ya ku dah diintu kita kena bulan 7 tu kemari peninga. Okey. Nah, berasa kita yang ratai bab pengujuang Y9-12 pagi tu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat mulai ngau kita bawa ngelar tengah hari. Intu mana pengerai dirimpu lebuh maya gaya hari kebesebuan tu peninga. Seliah ke hari aktiviti ke tau nambah kesebuan bakal nunu pian megak kita ya ke nadai itu pengawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meau anang guai suah tau kelama bak luar laban gaya angin tau kesebuannya tadi kena sinta kita tau benar ngeruga pengerai kita yang mensia kau tu beri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu aku Ken Michael madah ke diri ngumpul dulu bye.

0: datang, penduduk kami merindang kita ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kat ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia kah orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kan main dia pulih, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Makanya okey.
4: Nemu randau berkaul ngau pemuju serta pegerinduk tidak kena bias.
5: Lepas sih tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami

0: hashtag Sembang Aktif. Boleh didengar kita
1: Nintang Hari 2
0: pukul 4 lemai
1: YFM
0: Segulai Sejalan.
2: Selamat tengah hari, bergulai dengan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari YFM kena 10 hari bulan 8 2026. UPS pemansang pekebun min industri getah tahu ke RISDA berniat dekat hidup ke baru 38,000 hektar kebun getah tuai di Sarawak tidak ditemu tidak dikibuh kagi. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke RISDA dekat nunggu ke bagi orang tik bempu kebunnya sebedau sidak kengatur randau kena merangsang sidaknya nanam baru getah bak kebun sidak. Bak sidak tiagi dekat mansang ke kebun diri, sidak tahu minta sawup ari RISDA nyengkawa minta bantu ari program kebun kendak diintu. Tajapia entik sidak tu ngai ngintu kebun sidagi, dia RISDA oleh nulung mansang ke kebunnya. Tu endang sebengkah hari jalai ti dikena RISDA nambah ke hasil getah Malaysia nengah pengawak ti ngemansang ke baru kebun getah ke endak diintu orang agi. Datuk Rubiah maksud ke jaku tu udah ya ke berjadi konvensyen pekebun mit RISDA Renggat Zon Sarawak 2026 di Kuching. Gerempung seberkas merambu dekat niri ke kompleks Indo-Upis baru sidak di Petrajaya, Kuching. Bangunan kebarunya ialah dekat dikena nangkup guna pengawak pengelantang hati, lumba enggak main serta palan keulih endur ngatur pengawak. Presiden seberkas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka sebengkah tabak di Petrajaya udah dipilih endur niri ke kompleks Indo-Upisnya. Randau kesilik agi dekat diatur enggak upis tanah enggak survei alai ngulih ke pemendar tau ke hak ngempu tanah ari Perintah Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim madah ke perambunya endang perkara kebaru berengkah lalu sebengkah penerang pasal tukuh enggak anggar belanja seminak dekat dipadah ke nanti perkara tu udah dikemendar ke Perintah Sarawak. Naka ke dia tu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua serikai ngerikut ke bala temuai ke pemadu mayuh datai ngagai programnya ke bisi 115,150 ikut bas pemanjai 3 hari programnya ke dia tu. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Pakan Tan Sri William Mawan Ikum madah ke penyampaunya ngalah ke rekod program SKS bagi menua sibu tinggal rekod ke lebih 102,000 ikut temuai datai. Sambut kecukup manahnya megak udah merik empas ekonomi ngagai orang dagang bak kandang menuanya kalai programnya ngerikut ke hasil jual lebih hari RM334,000. Ya madah ke pemujur tu megak ngayan ke program SKS ukai semina ulih nyadi ke pelasar endur perintah ngau rakyat ulih berjaku tang megak ulih merik untung terus ngagai orang dagang di menua tu. Sepemanjai 3 hari programnya ke diatur, 158 titik kaunter bisik disedia ke 47 agensi perintah ngau company luar kelimpah hari ti bisik endur ngatur sekedap pengawak ke raban bangsa, pengawak seni ngau main asal. Berita ti ke penodi. 9 kandang benua di Sarawak ngerikut ke indeks pengamah angin bak ikas ti indak manah ke pengerai. Lalu 4 agi kandang benua meruan ngerikut ke ikas ti jalan pembersi urung pukul 10 pagi tadi. Belalau ke penerang ti baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS rampak menua. 9 stesen pengamata gaya angin ti ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU ti indak manah ke pengerai ianya. IPD Serian tinggal ikut ke 180 lalu ditangkan ke Semarahan tinggal ikut ke 163, Kuching 162, Ngau Sibu 158. Mukah ngerikut ke 156, Serikai 154, Seri Aman 153, Bintulu 147 lalu Semelaju 142. 4 stesen bukai tinggal ikut ke angin ke jalan pembersi ianya Miri 95, ILP Miri 92, Limbang 81, Ngau Kapit 73. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

sejalan. Dia terus sebegulang dengan program kami Bawa Ngelah Tengah Hari YFM Sibu.

Ya sama tengah hari semua palap dengan kita ya mulai waru kita ingau kami hari UFM sibuk dalam awak 3 jam dalam awak ngelah tengah hari kita ungkup kesar itu ya. Ya boleh ngaku nana yang nyentuh kangge pukul 3 lama itu lagi. Jadi ya sudah kita terus ke program kita dulu kita ya. Ngenatai ke rintai program kita ungkup kesar itu ya. Terima kasih mengagai pengarah kami NNC Tamdi Kuci yang sudah baca kita berita. Lalu pihak mega dia tahu kita boleh dalam awak ngelah tengah hari YFM Sibu 12 tengah lagi indoor kita boleh ngelah pengarah kami Lucia Thomas Kasau dalam program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngelah program Buah Runia Rebak Baru pukul 1 dia kita dekani ke program Squad Trio ya. Padahnya kita ngelansak mimik antara info ke bisiknya di Kapit. Lepas kita ini udah boleh ngepengaruh kita di Kapit ke Sarito ya. Jadi ya udah benar di Srikaya jadi Sarito ya mulai ke direk ke Kapit ya. Jadi ya bisik mereka kita mimik antara info-info ke dekatnya di Kapit. Ya pukul 2 bakal selama megang door kita mulai dalam program Penyiar Penghidup Aku lalu ditangkan dengan program Secangkir Kopi. Ya pukul 3 bakal selama megang dia kita dekat bulan ngop ngari kami di YFM Kuching kawak rentak ngale hari. Ya antara itu semua program ungkup kesarito hari 1/10/2008 tahun 2026 boleh ngaku pengaruh kita sekali lagi Nana hanya untuk ngaku pukul 3 lemai. Kena ngemun ke program kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu kita berpindang setiap lagu hari Ricky Anderson Habungai Pinang tang sebenarnya aku mai kita ini ngak

Oke, nyata ada lagu dari Ricky Anderson, Bunga Pinang, yang dikenal menenang malam peningan kita yang ujung kejam kita 17 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, kita yang ujung menatai ke sekedar berita kebisik terima kami ke sekali itu jadi berita situ itu di tujukan guys semua kebablayan di Batang Uya, Ulu Uya, Ili Uya, Batang Tamin, Pasai Siwong, Mukeh, Nangalebay, Batang Pendan, Sungai Satai, kebablayan di Rumah Imbat, Rumah Meriang, Rumah Demo, Rumah Sengok, Binyok, kebablayan di Selepin, Belayet, Limbang, Tubau, Engkasu, inya di Rumah Delan, yang semua kebablayan kenalah dirintai ke ditu, dipinta belak sama data ya, kengelalan yang Desmond anak umpi, tau ke apalah kengelala umpi anak Sabang, ngau belawan anak inau. Jadi pesan tu madah ke Desmond anak umpi, tau ke Bunyau, udah nadai ke Hospital Miri, kena ke 8/8 tahun 2026, lalu niang tu dekat diintu. Bala mayu kena kelemai 9/8 tahun 2026 bak rumah tamat nang Tabau Batang Uyak Setapang lalu ni yang tu tadi dekat Dianjung agak pendam Bukit Tugung Batu 40 Jalan Sibu Selangau kena ke 11/8 tahun 2026 jadi separang penerang kesiliak dia kita tahu telefon agak nombor Lensi anak umpi berumur 014 999 0121 tak ke Claudia anak umpi berumur 011 395 237 34.

Tok, madah ke Regina Dwi anak bantian, Regina Dwi anak bantian, tak kedua anak bantian, udah nadai kena ke 8 hari bulan 8 tahun 2026, bak Spital Seredang Selangor. Jadi tubuh Nianto dekat dibaik pulai ke menua, kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026, pukul 10.30 pagi, dekat datai di Sibu. Lalu ni yang Regina Dwi anak bantian tu dekat di Intu, Babala Mayuh, Barumah Panjai William juga, kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026, lalu dekat di Kubur, kena ke pagi, 14 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena ke hari 5. Ngunya tadi ngarap ke semua kebablayan yang Regina Dwi yang ada bantin boleh ngatai kederi ngau ngesah penusah tu buat rumah William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu yang Regina Dwi yang ada bantin tu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026.

Yang tadi antara pesan ke bisa diterima kami, jadi yang harap ke pesan tadi nenek didinga, lalu dia didinga bila kabar belayan kiri pesan ya, boleh menatai ke diri. Nggak ngulu penusah ke hanya di 21 minit lepas pukul 12 tengah hari, 12 tengah itu lagi dia dika gulengga pengaruh kami Lucia atau Mas Kasal dalam program Ranau Temuai. Lalu dia tangkan ke program Buah Rundiang Rebak Baru.

Oke, sebenarnya dulu kita berperindang yang lagu bedah dia sedia kami kena berindang kita bawa ngelah tengah kita ungkap ke sarito hari 1 10 hari bulan 8 tahun 2026 Raja Ibadadah di Keranjai Semayang. Setelah lagu hari Sebesta Endi. Sebesta E.

0: Nak bala peningat kita ke tengah hari tu, sitik lagu ke dibai Stila Philip, lagu ke diberi nama Mana Baduk Bergulai ya. Jadi lagu ke nang udah ditusun bak playlist kita ke sehari tu, lalu dia tu jam bakal selama nanti hari satu dia kita bisa temuai di kangau ke studio peningat mayu lah. Jadi kita ke bisa meda live Facebook kita ke tengah hari tu Sibu FM. Kita tahu mending kerana kami sebuat berkenang ke kimpin pemerhati hati nyerumak ngau hari kita hiti nagang penusah lemas tu tahu nyadi ya. Jadi asaiku ke tengah hari tu hari aku ngelalu ke Tuan Timothy Anak Barat inya penolong penguasa bomba ketuai balai BBP Kapit ngau Tuan Teren Anak Jimbun inya pegawai bomba kanan satu hari BBP Sungai Merah. Jadi ngelalu ke seduai tuan beri selamat tengah hari nah.
1: Ya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Au mana berita tengah hari tu nah?
1: Mana-mana.
0: Au mana? Atajak ku. Bedak peningat ku benar yang kami sebuat tu nyu berterenggung tau batu deh. Au kita penemu kayak hari dia tu benuang panas tau ke ulih dikumai kita kemarau ne pihak tuan.
1: Ya.
0: Au terima kasih ya laban kita sebuat ulih limpang ke studio beranau ngaku dalam program beranau temuai kita ke tengah hari tu. Lalu ngemai ranau tu berengkah megak peninga ngau Tuan Timothy seduai Tuan Teren minta seduai berkunci dulu masa pendiau seduai ni sebetul tanya nego topik kita tengah hari tu engkanya bisik baru nemu tau ke baru ngelala kini tuan ada dulu hari tuan.
1: Oh, jadi aku tu sama tengah hari dulu lah. Jadi aku tu penolong penguasa bomba Timothy Anak Barat. Aku asal dari Ulu Sungai Salian Sibu lah. Supaya aku dah gawak bak bomba tu dah 10 tahun lebih lah. Mula coba aku terus posting bak Sungai Merah, ke Sungai Merah pejabat zon 4. Dia aku megai bahagian keselamatan kebakaran lah kepada enforcement. Udahnya aku dipindah ke ngagai balai bomba penyelamat Kapit. Udahnya aku jadi kepala namanya ketua bomba dia lah.
0: Sampai
1: di Kapit sampai ke Datau.
0: Sampai ke Datau. Jadi ngenuan tu tuan.
2: Okey, terima kasih Ari Ce. Jadi selamat ngalih hari, ngau salam sejahtera lah ngagai bala peninggal mayu lah. Jadi sekali lagi ku merib saya terima kasih ngagai YFM Sibu laban ke udah ngau ke aku ngau Tuan Temuti tu. Berkunci ngau ngame nereng ke nama arti berserimai ngau hari pencegahan lemas dunia tu. Jadi aku pegawai pemakanan satu Teren Sana Jimbun, pengalaman gawa lebih kurang 20 tahun. So tanggung pengawa aku ianya diberi jadi ketua PPDA Zon Sibu. Ianya lebih dikenali sebagai tanyalah ketua unit skuba Zon Sibu.
0: Ketua okay. Unit skuba ni.
2: Ya.
0: Jadi ngam benar punya kutanya seduai datai ke studio tengah hari tu laban kita nemu dalam bulan tu inya bulan ti nagang penusah lemas serata dunia. Jadi minta nuan tu Tuan Timothy madulo na. Minta nuan tu berkunci nama kini antara 7 nagang penusah lemas tu. Lalu nama keboya kini isu pasal lemas tu amat dikemerat ke bala kita na.
1: Jadi jadi namanya Hari Pencegahan Lemas Dunia tu kena kita ingat ke diri pun ingat ke semua bala kita yang tentang pasal keselamatan atau pengikut diri maya bergagak ke aktiviti baik eh. Jadi 7 kempen tu kena nambah ke penemu ngau kesedaran di kalangan bala mayu awak ke kita berjaga-jaga lalu ulih nyeliah ke penusah. Laban lemas tu boleh jadi ngagai siapa-siapa nak ngira dia nemunya merai ke nak nemunya merai. Nama kebuah tu isu terpenting selalu dah patut di ketengah ke kebala raban kami bomba dah. Laban suah amat nyadi kadang-kadang tanya jandi ngau nyadi ngau jampat tanpa disedari. Bahkan even buat semimpul pun boleh walaupun bisa orang tuai meda walaupun bisa orang tuai namanya bisa diak aku tapi ya ilap. Pengilap diri ngasuh tanya jadi penusah.
0: Ya, nyus sekelip mata aja nih tuan.
1: Ya.
0: Jadi nyak meh kebuah peningat tujuh hari penjagaan lemah sedunia. Jadi ba tanya kedua tu muka tuan ni bagi sedua menyawa ngau nama kita ente berarti kena suah meda ngau macam ba berita pasal operasi search and rescue bisanya tadi bala boma yang kedepadanya nyelam bak sungai nyelam bak peguang atau ke bak lombong punya ko kita ngigak sidak kelemas tu tadi ulen wan nerangkan kena ke bala raban boma atau ulen ngerja pengawaknya semua kini tau ke ya dan sikit bisa raban dari unit khas yang kediriknya tuan Teren.
2: Terima kasih Rije. Jadi soalan tu cukup soalan te paling dekat indok aku lah. Laban to peluang indok aku madah ke atau ke nereng ke bekeni ko atau gerak tim PPDA kami tare ya kerukumai pasukan penyelamat di air. Baka anggota bukai ya mesti melalui pentolehan lah. Pentolehan jadi menjadi pasukan penyelamat di air. Sidak ya melalui khusus lah, khusus sebulan. Jadi untuk pasukan penyelamat di air kami tertarik ya minat bisa bazun sibu to balai bomba dan penyelamat sungai merah aja ya di pusat ke anggota. Jadi pemayung anggota dalam unit PPDA itu ianya 20 ikut pegawai termasuk aku lah, termasuk aku mpu. Jadi aku kan nerang ke ngagai peninggal mayung pasal berkeni atau gerak tim PPD itu. Tok mayuh kita nak merti lah DJ. Mayuh kita nak nemu nak paham berkeni ko tim skuba bomba atau tadi ya ke ya uliah pergi operasi korang. Jadi aku ngambil contoh baka balai bomba balai Tuan Timothy baka Piet. Aku ngambil contoh lah kes yang berlaku baka Piet dia. Jadi penyawa lokasi no operasi tadi kira 3 jam tuan hari ke balai bomba Kapit. Jadi tindakan awal apabila sida tuan Temuti tadi nerima panggilan menyiko orang nerima panggilan dari Mensia Mayu ah. Madah ke bisik kes lemas. Jadi tindakan awal sida tuan Temuti itu sida ya jadi first responder. Sida ya mesti datang ke lokasi dulu. Jadi lokasi dulu udahnya sidak ya perlu agak size up. Sidak ya mesti ngambil maklumat. Dalam masa sidak ngambil maklumat tadi semua jakok lah kesnya tadi perlu melibatkan tim selam. Jadi sidak ya akan mohon ataupun maklum ngagai aku dulu. Udahnya Tuan Temuti akan berhubung dengan ketua zon kami, ianya Tuan Indi lah. Ya akan berhubung dengan Tuan Indi berkeni ke operasinya sama ada ya perlu tim skuba terkenal. Udahnya tadi tindakan seterusnya Tuan ini ianya KZ Zon Sibu tadi ia akan maklum ngagai 3 ikut pegawai atasan kami ianya pengarah yang setiap pengarah timbalan pengarah ngau penolong pengarah operasi negeri lah. Jadi 3 ikut saja ya kulih meluluskan tim skuba tu beroperasi. Kayaknya aku maksud ya. Jadi apabila ya udah nerima kelulusan dari 3 ikut tu udah pemaluman, so kami akan berkumpul dalam kami berkumpul pian kami bisa KPI ya. KPI ya tadi kami boleh berkumpul dalam masa sejam. Maksimal lah sejam untuk kami berkumpul. Jadi bekenya ko atau gerak tim ya ukai maksudnya tadi DJ ya ukai penekak kita ikan keluar ke tim PPD itu. Laban ya perlu penilaian hari sidak balai ya ke beroperasi tadi ya ke bisa nerima kes tadi. Sidak ya akan nilai sidak merima maklumat agai kami, so kami akan kumpul lah maklumat yang sama ada kami perlu nurun terpendak. Ya okey, semua kes lemas di selam nak kena.
0: Okey. Ngambil ke bala peningat kita yang nemu tengah hari itu. Kadang sidak yang ada bala raban boma udah dia yang lalu nak genyelam. Retin ya, tadi okey ya. Hari unit kita lah tadi ya, tuan ya. Nak semua bomba atau bisa pemenang ngasuh nyelam ya. Aku nguji nanya nuan tu tuan. Laban nuan bisa madah tadi tahu ke bisa nyebut. Bakal lemasnya bisa di selam ngau nak. Berkena yuk tanya tuan.
2: Okey, masa dia tadi DJ ya berdasarkan penilaian sidak keluaran operasi balai tadi maka contoh baka pia tadi bisa tim first responder tadi sidak akan pergi kin sidak ya ngambil maklumat maksudnya baka ya lemas semak ya tadi anyun ya labuh kait tapi bisa arus menyukai kita bisa air yang tarik sikit deras. Mm-hmm. Jadi ia nak akan berada berdasarkan wala buahnya. Ia akan anyuat lah. Jadinya penilaian yang kita nak perlu selam lah maksudnya tadi. Tapi ente ia berikat sama ada ia labuh dengan kereta ke dalam air. Kita boleh kena pasti yang ia bisik beria.
0: Ngobakai tadi nah tuan. Udahnya mega tu tuan Timothy ne. Ente tuan pu meda ni bagi nur ke ia suai ke namanya penusai lemasnya nyadi ne tau ke dikumai kita kuasan ke bisik risiko.
1: Oh, jadi ya ke suai ke nyadi mamat ya ke salu nyadi lemas tu ni adalah ialah sungai lah.
0: Mm-hmm.
1: Sungai udahnya tepi pantai kurang. Oh, tasik aku kita ada.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ni peguang buatan sendiri. Nya lombong ngau ai terjun ke kita nya.
0: Ai uang.
1: Dia mah selalu nyadi lemas, suahagi nyadi lemas sebab sungai lah.
0: Mm-hmm. Jadi, nya antara ndur ke suai penusia lemas tu nyadi megane. Lalu tangkan wan ngagai bala kebisik mending ke radio tengah hari tu sekalinya kita ke nyadi apa indai atau ke siapa-siapa kita ke bisik bermain atau ke dekumai kita memarin sebelah sungai sebelah tasik tu nama kini jago pesan wan tuan.
1: Oh, jadi ya ngagai jago pesan ngagai apa indai kemai anak sidak ya ke pergi piknik nah, nampak? Piknik healing dah. Ada yang hilap sekali, ada yang hilang pandangan mungkin ke jadi kau bahasa dah. Jadi ada ngumai anak kita nya landia, nemu nyemerai semua. Ada yang terus melekat ke 100% dah. Mesti kan mesti ke pedak lama-lama jaga ya nilai risiko ya. Risiko bandua baka air terjun yang semua ini ini patut dia bermain. Tak ya kalau pada bahaya dia aneng kaso tidak main dia. Jadi utai tu suah jadi laban confident tahap kini kena buat
0: kerja. Mumai derempu udah landik nyemerai semua
1: ne. Ya aku confident dengan anak ya. Dan yang anak confident dengan derempu laban kadang-kadang ya mak nemu nyemerai tanya ulun jadi kadang-kadang ulun jadi kaki krem kini.
0: Betul, pangkak berbatu.
1: Pangkak berbatu. Dah ya, kenyataan. Okay.
0: Jadi, ada yang nejok kan ya kita tak di pedamen, tuan.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi, bak tubuh nuan pu tu tadi, tuan, tera. Nangkanya bisa cara pengelikun ke patut dititih lebih maya ke mandi, bak sungai, laut, tasik atau ke kulam bunyi ke tuan temotinya, ya. Nama kini namanya atur pengelikun yang kepatut dititias tidak ya.
2: Okey DJ. Pasal pengelikun tadi munyi kurang kita sama nemu sedia maklum munyi kurang kunci utama ya tadi ya keselamatan. Maksud ya tadi nama-nama aktiviti kerja kita baka munyi ke Tuan Timothy tadi healing. Kita pergi ngau seronok mulai pun mesti seronok.
0: Ya,
2: ngai ke kita lagi mulai lalu bisa musah ke namanya di. Nya kita mesti pentingkan keselamatan dan pengelikuan diri tadi. Ianya hari kakum ada contoh beberapa contoh lah ya ke untuk pengelikuan diri. Contoh kita tadi bisa pengawak bak sungai. Kita mesti kan nemu arus sungai yang tadi peneras air yang tadi penalam air yang tadi. Ya ukai kita main redah aja punya korang. Lalu kita mesti kan nemu berkeni ciri-ciri air sungai tadi ya kak berlaku bah tunggal kita yang tadi bakal kepala air to nang selalu nyadi lah selalu nyadi kita pengen sama medak berita-berita jadi berkini kita kak nemu ya akan berlaku bah tunggal tadi ya akan bisa anyun pupuk ke kita nya bu ya lalu bisa kayu anyun jadi apabila bisa benarnya berlaku kita kena awal lah untuk kita pulai sama mereka bakal bak kolam. Maka bak kolam pun yang mesti bisa peraturan kita tadi. Nanti peraturan kolam tadi madah ke lantai licin. Contoh tadi nama perlu gagak kita untuk kita mengelakkan daripada tenyalah hari kita ke berpenusa ya. Kita yang Belanda sama megak tadi punya. Lalu bakal bak pantai, bak laut pun sama megak bisa peraturan yang pu. bisa petoran ianya tanah amaran ku kita. Apabila kita bisa mendak tanah amaran dia bisa pala buaya, pala baya ku kita. Mesti ana mandai lah. Kita dah nemu dia segi bisa ancaman utai punya. So pemanah dia tu aku berhati ke bakal pantai-pantai yang mayu nyedia ke lifeguard lah penjaga pantai ku kita nya. Hanya segi atu temanah lah untuk keselamatan.
0: Jadi udah nyak ke tuan ya, atau nyuwa ke tuan temoti, atau lebih banyak kita ke depan ke perahu. Ya, lama utai patu di kemarat ke kita ya.
1: Ya depan perahu ataupun bot suai mak kemada kita iba menua Sarawak atau lah kai menua kapiat jak pada aku Bataraja atau ke menua bukai. Tak pedih mak saya kat sida kena ngena life jacket ya. Ataupun jaket keselamatan. Jadi aku kak namanya menitik beratkan life jacket tu sebenarnya. Ukai ada kena, ukai kena de dua-duanya. Ukai kena de mengalas tumbuh de ukai. Awaknya pasuak kita nya. Laban te de perahu karam kini ma ke gelombang di pangka tabuat ataupun tungkang kini ni ni mu. Aw, jadi pamai lungkup namanya perahu tadi. At least dia boleh terapung. Aw, pamai de nak boleh terapung. Nemu nya merai pun de. Bisa ke utai mangka de nyu luput de dia nyu. Udah model tenggelam deh.
0: Ujung ke kita lemas
1: ya. Ujung kita lemas nya.
0: Bisa orang madah to aku nemu nya merai ni buah ngena life jacket ke atau ke jaket keselamatan. Kini rundiang nuan tuan.
1: Nya merundiang ke bala bala mayu ke maya hari tu pada aku ninga kita bala peninga. Jadi kita amat kita nemu nya merai. Kami buma menasihati kita anang sekali kita pandang ringan ngau sungai tu. Sungai tu kau bahkan tahunya ya ne ade de sehingga mat de jagoh nya merai teng suah mat pada kami ya ke jagoh nya merai jadi bangsa munyi ke bos kami suba Datuk Kirudin ingat mak ke jago ukai de ikan ke ukai de ikan de mensia de de nara singap ya tua mau tua menyak amat de munyi merai de bisa maya de anang uji mana banyak natau de uji itunya pamai de uji lu nyaom ya. Paling penting life jacket anda dah kena.
0: Dengar kita pesan dari Tuan Timothy yang peninga. Jauh kena jauh pejalai kita nanti lebih petengah ke sungai patut kena life jacket ni tuan. Udahnya tuan tera nama kini penyilap ti selalu nyadi ni lebih orang meda orang bukai tu lemas. Berkena cara tau ke nama atau ke patut digaga lebih kita bertungak kau penusah ke begetau nah.
2: Ya DJ. Jadi atau ke penyilap ya ke selalu laban nitih ke pansiak jabatan kita yang mega atau DJ. Ya ke selalu nyadi ianya ya ukai siko ia kena di masa lemas tu sampai 2 sampai 3. Jadi kita yang mansiak tu dek, hasil pansiak kita yang tadi. Sina tu ia kena menyemerai minat sikoknya aja. Ia kena menyemerai 2 ikok. Jadi begini 2 ikoknya tahu jadi tahu oleh lemas. Sebab laban sina ya tadi nadai ngemuan penemu sebagai penyelamat. Jadi penyelamat. Penemu yang tadi ia ukai kita mesti melalui kursus semua nak perlu bekanya. Kita penemu ya cukup untuk kita nemu siapa tua. Siapa tua maksud tarik pengerai tubuh tua, mampu terkena tua nyelamat ke orang. Bisik nak tua kena perengkal, pelatan kena tua nyelamat. Perengkal tu tadi, nak semestinya tadi, tua mesti bisik tali. Tua mesti bisik utai kebakar bumi, kena bumi yang nyelamat. Mesti bisik utai pekenyak, nak semestinya pekenyak. Kita boleh kena kayu, bakar sual. Kita boleh merik ngagai mansanya. Boleh megak kena baju. Lalu tokoh terbukai bakat tuang tokoh giliannya pin ulih diberi kita yang agai mangsa ya ke aku kini madah ke untuk melarang lah aku segi nageng bala peninga baka kita yang terpedak ke bisik kes berdepan mata kita orang lemas tok semak tua nadai penemu nadai mua penemu nyelamat pengerai tua nantu berapa mana lagi tua yang nyelamat ke nanti nadai pelatan Tuhan ibu nyelamatkan. Laban kita nak galakan kita ingin nak teknik approach tu nya. Approach tu tadi ngagai penyelamat dia sikit udah bisa khusus baru dia boleh ngena ya. Tia tuan ada khusus ada nama-nama semua. Tua kak datai lu nangkap mansa ngau tua tenggelam dia baik ya. Okey, kenyak.
0: Udahnya nama kini ya Prambo JBPM tu nah ngambil ke boleh ngurang ke kes lemas tu tuan.
2: Okey, terima kasih RJ. Ante berkenaan ke pasal Prambu jabatan kita itu aku bisa ngambil tiga itik je lah. Lemayoh sebenarnya tapi aku ngambil ya ke tiap ya ke program ya ke parlimen ya ke mana ya. Ba jabatan kami. Jadi ya ke pertama kami tertarik bising agak rondaan kuasaan. Rondaan kuasaan kami tadi maya jenis lah. Ya ke pertama tadi rondaan kuasaan tadi lebih maya hujan lebat. Nanti hujan lebat tadi ya lebat lebih daripada satu jam kami mesti agak rondaan. Dunia tadi nanti hujannya tadi berterusan 4 jam pin kami agak rondaan. Jadi tujuan rondaan tadi kena kami medak. Dini kuasaan ya ke bisik berisiko ya ke selalu nyadi. Jadi beh tunggal tadi menyekilat ko kita. Ngau terus ya runaan tadi musim banjir. Kami mendeka bising agak runaan maya musim banjir jadi perlu merek nasihat lah. Ngai kebelan ni ya bermain air banjir semua. Sama mega runaan kuasaan tadi perlu digagak maya musim cuti sekolah. Atau penting. Laban maya musim cuti sekolah tu tadi mayo program digagak kita lebih-lebih lagi hari 6 kita selalu ingat hari 6 setiap bro jadi sidak ya agak atur aktiviti hari 6 nya okey ya, yang pertama kedua tadi kami bisik agak ceramah walaupun tadi pemohon tadi minta ceramah keselamatan kebakaran tapi kami tetap nyelit ke ceramah pasal keselamatan di air ianya MKAA Majlis Keselamatan di Air lah. Lebih lagi bak sekolah-sekolah lah kita selalu berkongsi dengan sidak ya. Ngau ketiga tadi tu program terbaru dari jabatan kami ianya program Jom Renang. Okey, program Jom Renang tu tadi amat ya lebih kepada ngajal orang berkenai cara nyemerai tapi laban tempoh untuk program Jom Renang tadi minat 4 jam saja ditetap korang. Untuk kita pun sedia maklum nanti 4 jam untuk kita nemu nyemerai sikit tu saya kata tu saya mimin cuma kita target kita objektif kita kak sidak ya nemu teknik nyemerai yang betul yang kedua tadi sidak ya boleh namah ke water confidence maksudnya tadi sidak yang daripada nak nemu nyemerai sidak ya berani nurun kai sidak yang nak kalah mandi bersungai sidak ya lalu boleh dalam air makanya kena ke tujuh untuk program jom renang kami tu tadi.
0: Mana kena yeah. Nah tuan program jom renang. Jadi kita sebuat new kat datai ba ujo ranau ke tengah hari tu ngagai nuan tu tuan Temoti ni laban nuan kena di ketua balai ba bagi menua kita di kapit nah. Nyangka bisik pesan nuan kini rumah ngau kempen pemerhati yati nagang penusa lemas ke dikenang kita sebuat tengah hari tu.
1: Okey. Jadi ni namanya pesan ngagai bala peninggal simple ya dengar kita mana-mana yang pertama adalah awasi yang kedua anda ngambil risiko bakal pada tu teran tanda lah pemanya tanya menung lemas anda ngambil risiko dan ketiga ya paling dititik beratkan bala ramban kami bomba bala agensi bukaim ya kena jaket keselamatan apaan dan menyemerai kata kena majeket keselamatan basuh adanya di bakal padah kota dek kastar yang keni dek nyemerai nyak suai hage ke gigi kami ya ketiga hari melepau ya. Minta ampun bala peninggal minta ampun bala peninggal kakas hal kada tapi nyak ke reality ya
0: betul
1: okey
0: ngambil tanya data bala peninggal kita ini tengah hari itu jadi dia tahu tuan ya kita nemu dia tahu benuang menua kita yang meda dia musim monsun barat daya kebenarnya di dia tok ianya musim panas tok ke musim rangkai itu nama kini pesan bala kita Raban Bomba ngagai bala peninga.
1: Jadi aku ngari ke Raban Bomba menua kapit atau ke ngari ke zon sibu sekali Raban dia tok kita musim hangat. Kemarin kami bisa boleh bak kapit aja boleh bisa 4 kes kan. Paling balat kes api sampai orang nunu pelupusan sampai bakapit sampai sehari tahu menjatuh bala aku ke menung pentungku lumus kami malam tadi kami datang pukul berapa kami madam ke api pagi itu timbul baru api jadi pesan ku ngagak kita bala peninggal mayuah Au, kita ya ke benung bumainya. Ana yang nuno utaim dia tau buat buat masa tau. Au, leban pedih saya kat padam. Leban apinya kat nyerarai ngau api namanya rumput dia kena oleh racun kita. Au, dia kita nemu cara namanya nuno ya habis dengan ngagak fire break nang awak tapi buat masa tau. Ana sekali mah kasih ke kami ramuan bumba tau mah. Au. Au. Jadi benda tersebut ke pasal penguatkuasaannya, leban penguatkuasaannya, okay, bidang kami, kami nak boleh nyaman, kita bisik satu badan yang bolehnya meluah kesaman. Engkau kita ngai, balat saman orangnya.
0: Ya.
1: Okay, jadi, anda yang tahu, ya? Anda yang agak pembakaran terbuka. Tahu? Terima kasih ya.
0: Tahu, jadi kepenudis sekali hari ini untuk Tuan Taren.
2: Okay, terima kasih, DJ. Pasal Monsun tu tadi amat munyi ketuan temuti mega balaka laban kadang-kadang kita itu tadi ukai mina bumai aja orang ke kebun semua kadang maya kerangkai tu sudah rindu betunu kena tu jadi minta aneh sekali lah betunu kutai tanpa kewalan tu punya laban ya segi akan nyerarai.
0: Ya, okay, jadi sama-sama sekali lagi merek terima kasih yang guys seduai kulih limpang ke studio ke tengah hari itu boleh ngau kami dalam program Ranau Temuai. Terima kasih mega ngagai bala kita ke bisik mendak live Facebook kita ke tengah hari itu ya. Tadi kita sudah boleh ngau Tuan Timothy na barat ianya penolong penguasa bomba ketuai balai bagi menua kita di kapit atau ke BBP kapit ngau Tuan Teren anak Jimbun ianya pegawai bom makanan satu ketua PPDA Zon Sibu Pak BBP Sungai Merah. Terima kasih tuan.
2: Ya, terima kasih.

0: program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi belum peninggal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru. Mulai ngaku Henry anak usum. Dalam hidup kita besar sari, mayuah mai kita tidak tentu. Tegak kiruah ke penghidup orang bukai. Tak ngira, yang kebam layan ke tempu telah ke orang kendang nak dikelala. Cara hidup di bakanya kebenarnya mana. Laban uliah dikenal kita nyaga dirimpu. Hari ke kulungu mayuah lalu putusi cerita pasatunya. Lebuah narayu tadi cerita ke harinya. Lalu bisik lah cerita tanah. Di tempok digagok nyadi ke buah randau ngopangan diri bawa pengunjungnya tau ngatai ke penusah pengudah petenahnya tapai bos iya kempu buah cerita bos tentang tu cukup manah hamai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi nyau kira kehidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utai nyadi ngelingi tau ke mai ke kita pengusah, bakal cerita kita ke sekali itu, ke diberi aku nama, setegal, ngai kiruah. Dalam hidup sasari, sidak meringai sebilia, enak tentu kiruah ke orang bukai. Enak ke sidak sebilia sumbung, laman nanti orang ngeranau sidak ya, deka ke sidak ngeranau tang, nanti randaunya enak meluku, mayuah ngakai kenang ke hidup orang, ya sidak sebilia sigi enak, betul ngak dia. Sudah meringai sebelia, enggak nanai penangi di orang nyiping sudah ya leban buat sementang penatai belanja stok misi sudah nanai penanggul meringai sebuah binia menang orang timruan begaji stok mangkuk enggak usai buat terus perintah ulah enggak perangai sudah meringai sebelia tinggai kiruah kurang bukai ukai semina buat rumah penjajak balai kawak enggak buat diri nindur pan sudah ya sigi bakalnya kalau sekali bini meringai nurun gawok pagi serta ngena kereta empu laban suai yang meringai kena sawum kereta tegal tengok palan gawok nak sama jalai paginya maka selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tip si tiku dia nak muka-mukai yang menak siku induk si dia ngena motosikal induknya maka kena dapat angkat tegal kaki yang kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke engkau kaki induknya udah patah. Bini meringai, mina medok pakai nyaca, kepai-kepai kindo yang minta bantu tang. Ia ngagak diri nak ibu. Di ujung kia lalu mupuak ninggal ke induk tisidinya. Kau anak tia, lagi enti ia nyaman tu induk tisidinya, tentu ia dekat kiruah. Lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh, ujung kia kempang ninggal ke induk tisidinya. Pihak aja. Datai bapalan gawa, ia nadai bercerita nama-nama, sikit bako, di nadai tai nyati depan mata ya. Nah lama udahnya mesti sidak sama gawak kendurnya bercerita mada kep tunggal ya si dian mbak jalai lah patah kaki kena tinggang atau sikal yang kebuah ya lau netai ngakai palan gawak paginya laban kenyau nganjung petunggal ya ke si dian yang ngakai sepital dulu bini beningai tetap akan meninggal nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawak ya lemahnya tembuk ngawak ya pulai maka selama dah cukup jam bawa pancut hari upis terus ngagain duka lalu mupuak pulai niti arun nyalai besai sepeda temok ngagai jalai menuju rumah penyai udah kerita bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah penyai kesmina dua gembar dia jalainya malat amai tepukul laban kerita ndak kalau ngelamak tu tau besi kerita mainlah tepukul buat jalainya hari simpang usai temok ke jalai rumah penyai nya ukai semina rumah panjai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah panjai kebukai nama kebuah jalai itu tak sekut kereta sama itu mayu hamai ke musio itu mayu 1 jam kebutak bini meringai ndak lama dia ia bisi medak lampu membulan kekejap datai hari kemudi kereta lalu mansok kereta ya nyak baru bini meringai nemu tentu bisi sidian pak jalai sidaknya kereta berjalai berubah-ubah lalu lubah mansok nuar ke sidiannya baru bini meringai nemu alai sidiannya bawa sementang ia kembali induk si dia ngena motosikal pagi tadi setegal ngai kiruah dia bini meringai lalu mupuak meninggal kendurnya pengudah kereta nak terpukul lagi nak mia nemu bagi siapa orang kebantanya Yasmin nak malia nalama lalu muda kereta sebuah sepiak dah lagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dah habis tepan ya lalu bisa bangkai orang udah bungkur ngena kain bura kainnya pan udah merah baru darah kelalu laju mereka itu ini nak sidian sidak ke bandaknya kita ikut usah tapi kuah leban sidaknya kapok nak parai sekedak sidaknya kendak bertinya dari bawahnya wakil kurang lagi dan siap kebeli atas jalan alun pihak kaputap bini beringai sambil kereta ya terus untuk cang laju menuju rumah penjahe udah bersaing dia aripan sebelum silau bala anak soya udah ternah megang hati ke diri payam kumpul ukai sih engkau orang luar deh engkau sidak sepilih pan sidak jarang merandau ngepangan diri nak tentu kiruah kepangan tak main dunia diri anak udah bersaing megang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ketuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun tak jawaban meringai bedau mulai kawak mainnya jam tang bini anak yang nadai pengirau lalu jawab ku sihati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mayanya jam lalu nak letak di rumah malu anak sikit diajar sebuahnya laki bini ngambil kena kiruah kurang di ujung kebala anak ya ngembuan ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah sumpah begau mendak cerita pulih sepak yang bawa rumah orang rumah penyai lalu belak beranau yang menyikin bawa mungkin basah macam peragam sudah yang bermaya pulih sekenya nyau niki ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai pulis nama pejalai sebuah tuan aku tutui rumah kami rumah tu tutui rumah tu tapi ngau pulis duikunya kami duai ngigak kabar melayan meringai anak jantiang laban alamat buat tingki ya tu enak rumah penjahit itu kosiku pulis kami lalu nguak ke tingki ngagai tuai rumah au layak aku mitu tuan misi bini anak yang dibilih dia lagi ngasuh balau ngangau bini anak dia ngasuh pansur mar sidangnya sikit tapau dalam bilik belum lama tidak tentu ngerana orang yang mau main meringai deh tuan bisipnya lah ia ditangkap kita ketua rumah bedau nyawut pulis alai bini meringai udah pansut ada bilik udah dikangau orang lalu masang agai balau tibenung berdiri buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah setom ia tadi dia ya pernah nanya nama apa tuan nama main laki aku deh ngantuk bini meringai anak jantiang ya tuan nuan ngau kami ke balai dulu malah anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian pedau lang lalu orang pihak hospital ngigak warisnya laban bisi pum dirikau disayin kena ngadu ke mau putuang ke polis nyinganya nyau lemik asap patuang bini meringai kalaya nyau kau terjelepi nasib ke anak induk ya ketuai sama bisi bendurnya kalaya nyau berumban nangkap ya sidam nyanak panelu berumban berkemas rata numpuk kena kereta tidak mampu untuk di untuk kau pulis letai batiku nuan meningai kesedihan dia pedah lu ngetu bini meringai pengetu muka pulis lalu madah ke ngagai bini meringai pasal kereta tidak kena meringai sedihan nya agi bedau berdalam parit bini meringai lalu medah keretanya kialai yang ngesah kenya amai kereta laki ya kereta tidak pedak ya lemai tadi tang laban ke ngai kiruah nya kebuah ia nak berarti benar ke tukonya sida lalu mupu baru laban pihak hospital guna kesayan waris meringai ngau jampat lutur ngadai uliah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya di lalu sidak salah ke kabam layan meringai 20 minit merindur ke sidin ngakai hospital dalam kandang 20 minit ke ngantiknya mengkak tudah meringai nyawa-nyawa ikan setan tuka bini yaratai bawa wat kecemasan mayanya meh tudah meringai pan madam kesebut ya ndak sempat diselamat ke Tegal di lama nganti waris datai nesal cukup nesal bini meningai ke utai tinggal di laban ya lalu ndak ngetu setelah merati kamamai sapa kesidian lemai tadi tina pia tentu nyawa laki ya uliah diselamat ke tegalanya nanti ya lalu nyerta embulan ngagai hospital setegah kelalu ngai kiruah ke utai tinggal ngelingi sidak ya meh ngujuang kenyal lenyau siku laki lalu anak ya lenyau apai makanya meh cerita kita lalu dari itu kita nyarok yang satu hari ajar setelah tempo meringai tinggal di tuai bilik kendang ngai kiruah ke nama-nama utai tinggal di ngelingi ya ujung ke bini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kanya sidak sebilik nadai bajar ke pengadiri tang blok sebakal ngai kiruah kurang yang kelas tegal sidak yang ngasai diri sebilik ngebuan natai pemisi timur ban kedua lebuah maya bini meringai mendak siku induk tapi si dia berjalan dengan ia menurut kamu tang ia nak nolong hidupnya laban kaki ia kepatah nak tinggal untuk ikal Cik kena ya, ya induknya. Benar amai minta pengasih hari bini meringai. Tang, tegal ngai kiruah, ya kebah bini meringai. Lalu mupua, agak diri enggak medak. Tiga, lemainya. Mega dia kereta kena meringai bantah engkau sekereta bibo bandar induk kedekat ya sidian pagi tadi. Tegal ngai kiruah, ngujung. Bini ya imai ke mansok, luar nyati, nyawndak nemu, sapa bagi ke belantak. Ya nemu, sigi bisi orang mati, lepan bisi medak tubuh, udah dibungkur kena kain bora. Keempat, udah pulis madah ke rumah, naik sidap bini meringai nyandak ke hospital. Setegal tibuna ke sain waris, kena meringai pengutung. Nyak baru bini meringai nemu, ke belantak lemai tadi, ti dipedak ya, ndang laki empu. Ndak lama amai, dotara merik balas. Ngangkai bini meringai, setegal tindak nulung, induk kesidian ngena motosikal. Setegal ulah tinggai kiruah, nyak meh ngujung kesidak lenyau tuai bilia. Setegal nak sempat sayan pum, kena ngurus ke meringai tip berputurung. Yaitu kita ngimpul, cerita tu. Okay, semua perkara kita mesti ndak kiruah. Laban sakit kita nama mesia, ya kita mesti bisi kawal ngak mesia bukai. Ndau dia madah ke ngakai diri bilia, kita ndak guna kurang bukai. Tegal kita ke misi berpangkat atau berpengaraja laban penyuntua enggak pengusaha siku-siku kita misi itu nang tak sepakau diberi petara anang maka cerita itu tadi tegal kalau enggak kiruah nyawang linyau nyawang orang itu cukup disayau arinya tau kita enggak ibuah kurang dibalat pijaku kurang bukai kini dia tang anang enggak kita nyawang enggak kiruah kutai amat-amat buno bentuk kita nyangkau latai bermaya atau petara kita enggak berguna ke bantu orang bukai. Terima kasih.

0: Okey, gatau pala aku tu. Ini bilai pada deh. Nama tu gatau mat. Tak saya kita kena. Ane kuat lagi. Buat subak topo.
1: Kita ni tak pala.
2: Nama kita kau muda. Yang muda yang lekak. Karena lekak kesirian ya. Jari lagi. Pada kepala nya.
1: Pada sangka. Tugi saya je.
2: Kapal elok. Kalau saya bangsa pala kekurang.
0: Tiliak kaku ini gua update belakian dia.
2: Ngai aku ni dek palak nyampai makan mimpi semua. Kamu ya jari kamu itu. Mimpi temu kau bersih palak dia nyok.
0: Buat aku tu simpul. Berapa dek?
2: Lagi lagi. Kamu udah buat kedai lagi.
1: Kamu lebih sayang. Ayo.
2: Pakai ni orang pansut ini tanya ini bilai pakai yang kena.
0: Ini pakai yang kemana ya? Ini bila aku ngai gambar orang yang kereta kita.
1: Mana yang tahu bah dia? Nang gua yang ngasuh kami yang gini yang dek.
0: Ini dek melekok sendiri yang nama dek.
2: Dek gak gerawat ada. Ini bakal nyumbuah yang pak kutub.
1: Impai kita yang ngajadi impai yang ngasuh kita yang gini yang ya. Akin lah, dah.
2: Ya pasuk kena ngam ya. Mimi yang gaya keluar gaya. Ini bila keluar gaya keluar mimi. Dek gua kutai dek. Gua kutai kami itu. Mudah hebat kempai. Nyalah kaya kena segi yang kamu tahu dah lagi.
0: Nih, tisinya kimi mimi mimi.
1: Ngam.
2: Ngam tak ada nak harap kia dengan kau tadi ngam ada.
1: Ya pu. Okey, ngam.
2: Au ngam tak tahu dia.
0: Nyamunyi.
1: Nah, am dah duduk kan kita.
2: Au.
1: Ya. Minta pala inya dulu.
0: Ingin kereta padam.
1: Nah, aman wei.
2: Ayo.
1: Nama kunci batai tadi tinya.
2: Bako kunci kereta dia main tekan nya nak kunci kuncinya palanya tekan beri kaki tekan
1: kereta kayo ke bako
2: nya kereta kayo yo aku ko
1: mungkin yang aku ko de ngai pasal ke dire ko de wai ngai nang mai setuai nanti berkata bisa ingat kita ora tuai deh tuai de bo
2: ate kena bali ate ko mendak kereta de nya wai to nak di tucuk ke kuncinya tetek tekan tadi nya ko ngai de hibahnya nan nemu nya kereta ora kayo beli
1: sida ucu sida ne to nan nemu nama meletu balake.
2: Nah, em tu wai tak
0: kena. Jadi kan.
2: Nama kerana mana nak kan dia ni yang dia aku nemu yang nama kong hanya uang kita lagi baik ya.
0: Ni udah tarik dia tanya nama yang
1: baik. Kau semua dia aku dah nama kong mai tu. Nuku sah cari gelap mas.
2: Pakai yang ngam ngam.
0: Nama kereta dia tu nanti ngamunya. Nya nak temu hidup nanti.
1: Udah tu perak suai deh.
2: Udah. Ya bau penian tu le. Tapi lah numpir kaki ni ngai ni. Nah leh kaki kau mau udah empat.

0: Surat cinta dulu tu atau maya bertemu macam ni kita temu dulu tu dulu kita way antai dulu tau ni dah kita ini
1: bulan
2: jadi support dia nyai duk kena dulu ngannya dia lu nyau demi dia macam ni dengan mai deh ane de mai de jalai support de penuh jai dia kita yang parai mana orang angkat bapa kri kuah lah bapa kita tau nyama guys support de duk
1: kena bapa parai
0: tu parai
1: tu kan dia nanti kat de bisa lembia baik belah mong orang
0: bisa tau bisa meruan kat tau
2: ramot kena dai antai dah support ke parai lagi nyau kita lagi cengah berjalan lagi
0: nyang nah. Men tadi pia bertemu dua tua dulu kak aku
2: bapa bulan
0: dudi dulu nuai bapa bulan tau
1: Nai, betai ya.
0: Ya, cuma mata tu nak dai.
2: Okey, cuma mata nak dai. Tulisan lutu tu nak mau.
0: Salah lutunya.
1: Okeynya, ya kita betai ya namanya.
0: Apa ulahnya pada?
2: Ma, tu risi ubatnya gila dia tebak man.
1: Amak tu bau tu nama penyakit itu.
2: Ini manji ayah dok kan lutu ada ba. Nya jaga gila ketemu janji ya.
0: Ah, ini bulannya pada dia. Nya mane sida nak nanya.
1: Tai, nama tu deh. Melebuah tau.
0: Parai je aku tempat dulu.
1: Bukan ni kedai tau dia melebuah tau. Nah, lagi bisa ubat
0: deh. Tau kita kian lagi, dia tau kita.
2: Mana mua nya ku nanya tadi ka bisa jalan tu baru. Kujian teh ku nak nanya ke rute ke munyi nya tadi nya nak temu dempo pengawal deh. Gila nak nak tau wai ubah baru li nya kian kita.
0: Waktu dulu aku tapi ya.
2: Oh, kayak
1: mengatur. Oh, sebenarnya balok ku ya tau.
2: Oh, lama ni udah tinggal apa bulannya tadi?
0: Bah bulan tengah lebur sepeda dah.
2: Bulan sebelah ni kemahai.
1: Bulan sebelah. Tau pelabok. Kusun satu, kai tau. Satu satu.
2: Nih, baca bala aku tu. Nan mau tu buta encelaya engkau tu.
1: Pedak ni pedak baru ni
2: cuma tadi. Aku kena tu lah, suam pedak.
1: Nak pantai nan mau ngira satu dua tiga.
0: Nyanyi ikat nganyo ayah yang sebenarnya.
2: Nah, aku nemu.
1: Mui, tolong.
0: Tak paling aku mui ni ikat ngelak mejanya.
1: Gat gat. Gat.
2: Ngayen-ngayen kita. Kita oke.
1: Apa wama bulan sebelah? Tau ini.
2: No.
0: Sebelah yang lupa tu.
1: Ujo melah sebelah. Dan ada ubagai.
0: Bisa ya kaku ubagai. Itu
2: anak lihat yang melip masai.
1: Lihat anak sepapuat yang melip masai.
2: Oh, salah ya.
1: Suai dengan anak aku dua
2: ya. Sebab kau dah ada aku ke sedua ya. Bekanya.
0: Nah, namang. Aku sering yang minta. Bina supaya meres. Kepiang aku.
2: Nah. Udah, gintai ya nak pakai ubat. Gintai ya nak pakai ubat.
0: Lepas kepiang. Aku sering sebenarnya. Kau pada yang ini supaya.
1: Patu aku nak ada ubat.
0: Sebab
1: kau. Sebab kau. Sebab kau. Bapa, ubat dia bapa
0: kilo. Dua NG
1: ku. Dua ngadai.
0: Dua.
1: Ku lima, weh.
0: Ayo. Patu, nung lebus ngu tu, nung raya.

0: bai ya.
1: Nenemu krem bodoh aku nak nemu awam sesuai dengan kau. Lepas kau kena makai ubat empat sesuai dengan kau.
0: Ya sebakar aku. Belah ubat tinggal darah ya.
1: Sebakar. Dua senak sebakar. Nama dua risiko lima.
2: Belah dua.
0: Nah. Eh belah dua aku. Setiap belah dua.
2: Nama empat segala. Empat segala.
0: Empat segala pun.
1: Panai
0: kan ada iya.
2: Oh betul.
1: Lima nanti bagi dua.
0: Dua setengah.
1: Dua setengah mengai mengerti sih.
0: Nak ngam
1: lo? Nak ngam jadi pedih pala. Pedih pala deh.
0: Pedih.
2: Aku pedih anak dah makan ubat.
1: Oh, nah, lepas spin untuk bahaya ni dah.
0: Spin yang mereka kau.
2: Minggu tahu ambil ya, mau bak kau.
1: Yeah. Ayah, dua hari.
2: Patu palok tu kata lu pedih, lu
0: pedih. Menyalah kau ubat apa dek?
1: Pedah dek. Sarinya udah beli tiket bilon ya, no. Kami ni ya, ubat nak damai. Dek bekerja ngelebuh hari bulan. Ya nama tak ingat kesuai dari hidup barunya tahu.
2: Nee.
1: Tuan ini semua ingat kau laki ya jo.
2: Ya nama apa sumpah yang cak di hati kau.
1: Nana mau makita, nak belai ada ada. Nanti dekat kau je, kau belai. Kau mula sapa dalam ni.
0: Sapa dalam.
1: Sapa dalam ni nama.
0: Ngatu dek, ngatu kami dua tau.
2: Kena anjuang kami dua itu ini gua.
1: Nee, nak pulai ngaku aku kisau tau sedua deh. Aku kutuk.
2: Dek lagi nyamai, dek nama nanya orang di klinik dia.
1: Nada ini ngalah nama tadi. Aku mana ke ketau jawab seduai dan nada hari aku ngatur seduai ni kami ni aku ngakai kuantar ke yang pada ini dawai uyak dia
2: uyak
1: dia bisa idau entah dia pun pun pintu penamanya dia udah ada cermin ketua dia tisi pintu dia
2: mayu cermin dia
1: mayu cermin nanya apa nak isau duai dari pelabak aku
0: asal mau jumpa
1: danu ya kita
0: isau
1: tau meh tau apa dia nak ya lu mpelih nganu dia
0: buat tau baik kemanya pergi lah tau tu
2: nah ini gua nya tau
0: ya aku lah ketua ini gua
1: ngaku dua-dua
0: nyawa atau nyau kau ada nak kau ada
2: dua kau sekali nyau siapa mau hidup di dunia tahu
1: berani ya berani ya setua ya kaparai nanti ngasuh pahai ini sebagai ubat nak damainya
2: dempok di ubat dia deh
0: nak mau tuk dempok nak deh pemasih dan nuk ya tadi makainya
1: ya aku mana ke setua deh ubat nak tak kunci nganu apa pemasih udah limit ngedeh dah dedek nama ke ubat lepas pindah berik dengan ke ini ini bilai ini bilai ngemu ke dempok 2 mg wai
0: 2
1: dempok deh 2 setengah apa yang dia belah deh ke segala
0: engkau yang tahu kena jauh aku cakap
1: dua tua nak setua di ini dua boleh pahaja ingin saya umat tu nak anak sekuang sampai dua tua berjalan nak jauh nih. Nya ikut dulu ayahnya baru ke saya dua ini. Aku tu nyari tukang licau dua ya jo. Isa ada ini sumpah yang jadi sah. Tu nyu dua
0: ini. Rumahnya dah gua. Makin tinggi dah kayak aku tak tahu deh.
1: Tinggal ada way. Ucok dekat berjalan lah kita kami ni kereta dulu mana ya kak. Baru tau
0: tinggal aku pada kereta aku way.
1: Nak tau. Nak aku nak nyana nak nemu.
0: Kena deh meh.
1: Nai bagai tau
0: wai. Aku masa dengan kena dia jauh.
1: Kena ngai dia tau kemarin ukai ku ngai ningau ke tanya baru meh ku kau ku ningau wai ucok ku pulai mage yang nare no pakai yang dia dia tau kak balap pulai ya.
0: Aku ya.
2: Kau, aman kau.
0: Aku amatnya.
1: Aman tau pulai kena wai dia kalau ku ningau ke kereta.
2: Kena kita mada ya.
1: Nai ngisi burayang pulai aku kak pulai kereta ku tinggal di tau. Bisa ba burayang ni pengalama semua pulai ya. Rumah dua dan yang ngasuh aku nyaga nada hari aku berhibur aku cowok
2: pada yang pulih
1: pada yang pulih-pulih aku minta ya
2: ngagai balik pulih ya
1: ngagai balik pulih gak nyari pulih gak ada belah pasalnya gak ada bahan gak
0: ngai kan ikat tua tua makin hanya ada yang pulih jister kereta tua entah deh
1: tinggal dia ke
2: kereta dia nyabaraunya ya kemayan tekan nada aku kalah medok
0: apa ya
1: nya kiet me mane ng tuan ku kita
0: eh pi mak kami ne pu nya manua babi ku kan ni dah
1: ayo ulun duai nau mako to de pinai aku minai aku minai anaknya de aku bahu
0: sekali kita minai
2: pun bungai ku di
1: aku bahu ka mane ke duai de dulu eh duai de ku tu minai ubat de
0: ramai nya di jawa de nya di jawa de kami dua minai tahun tau
2: kasih aku mudah tiki biluan nyo
1: nya ma julu ate ko tahun 2026 sepeda buka tahun 1 bulan 1 2026 aku tu ngage Korea baju celah budak beli bisa ke kesek bakal dua day aku tau mesti ni sumpah yang tau belum sampai dah betul aku tiket
2: aku tak guna made aku dua
1: kau ya kau kian
2: kau ya
0: dua
2: ini kau ya
0: ini ya
2: tunggak kini
1: lap
2: celah kian
1: aku dah belah sampai kian kita hilang lu sih
2: oh no ni yang tu musim tanya dia tau
0: kau dah musim tanya
2: panah
0: musim bunga
1: ni ku ya musim dia nak harap ku suai ni tiap kepala ucok aku tau kan nganyo nama wai
0: kan nama siapa kan ni mana wak babi ni boleh pada sepulis
1: nai pulih ngai kan ni
2: siapa deh
1: iya nama siapa kaban wai ngelamat tu ino udah
0: ngadu nadeh bukan
1: ino ngadu bulu matanya kok mia nah ino no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no,
1: no,
2: no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no,
1: aneh
2: lah kayaknya Brunei yang kena kini kita clean ya
0: lah maku aku dah ngai mami ni habai sedau cok kadang-kadang
1: eh mami tu dah beli dah wai nya me julah ti ku nama julah
0: ti tu bang
1: wai
0: nama deh nama julah ti tu baru gerai me kita jugiang tu
1: jugiang
0: eh ana ngai ana rapat kita ku belum mato ya
1: nya ku nama ti ku
2: leh tu lebih jugiang
1: kita jalan tu lebih jugiang me baru cok tu deh kini deh deh
2: Nai dek ke kohya aku dai.
1: Kohya engkau.
2: Kuin aku. Nan mu ku nyebut nama menua.
1: Ni buat aja dah urus skem
0: hai. Dek suanya maja ke kulu kin. Kerja kilek kin. Kilek kurana. Aku kulu ka pelah panyai
1: wa. Pelah panyai de pio.
0: Oh, mana di dah.
1: Mana di ning aku pengau.
0: Oh.
1: Ha julah ti ko aku tu ke mulai duai dai.
0: Nan ai ti lah maro. Aku tu nu tu sehat hati ku ban ta dai dek nanya aku julah ti aku.
1: Pedih ta. Ka tahun baru julah ti mesti bisa antai bakal julah ti.
0: Tahun yang tahun berkenang sebut ku julah ti.
1: Julah ti. Ti nu ko re bedau.
0: Betau caranya.
2: Nya kapus tahun tu. Lu betau ke buai kilo ku tu. Kena ke buai kilo lemak perut ku tu.
1: Ah nya ya si teh ari julu ati menyo.
2: Betau ai.
1: Ah mana? Si teh dah ke wai. Ucau ka ucau de ka tanya ka. SPM tahun baru.
2: Ya, mas.
1: Nya julu ati meda ne ko boleh straight 20 e kini e. Meyang de nya rukan ne ucau meyang.
2: Oh meyang ku nya me ara kemeyang boleh mujo meyang ku nya. Mai ku ngage ko hiao ngode kian.
1: Ku nya.
0: Ya lai buka e ke te ina suba.
1: Ba kini ke ko hiao. Aku ke ni lah ku nusi ya de ke Jepun
2: ki ne. Nah, ke Vietnam ko. Meda de, meda Indo Vietnam ke do pada ku nya.
1: Ni ku de me ka Vietnam ma meda jadi rata kian ana aja tipu baka ku de.
0: Nya tiket bilu de nya. Kecil baru ya. Ngai tu naik de.
1: Ngai jadi tia nya nya te tipu dah tiap satu dan dua.
0: Bisa, ni ni, buat apa? Kau nak buat ke sini? Bisa, mulai macam apa? Mulai, empat minyak, lo lah. Jauh. Kalau ada perkembangan dua, dua deh. Kena tua. Ubat tadi, bedau.
2: Weh, mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu pernah. Mulai ni tu p

Tadi baik ku kau tahu ketika kunci aku balap dengan kita keterubah tadi LCT program Buah Runding yang rebak baru dengan topik kita ke minggu tu setegal ngai kiru lalu denyak ditangkan ke ngau program Squad Trio nyediak diri sebedau min okey ya kita tadi dah terperindah meh ngau program ku dah dikunci ke aku dah tadi kan. Okey jadi kita nak dai sada tengah Sarawak ke sada tu lapang bunyi kaku lapang manti udah benar ngau Sarawak ku sayang cekai jadi ketar itu tadi yang mulai ke diri kapit. Tang ya tadi bisa berkunci info ngau kita ya awak kuliah di kinsi ke kita ba awak kita ngelah tengah kita ungkap ke sarito jadi program kedekatnya di dia kapit ujung minggu tu lah enya perangkat hari 14 ngaga 16 hari bulan 8 enya Agrofest Kapit ya. Jadi maya macam pengawak megabis sudah di dekat diatur ya berserima dengan Agrofest Kapit. Dan berangkah datang 14 hingga 16 hari bulan 8 tahun 2028 antara tadi bisa pengawak pemandang dari agensi-agensi ke bisa dikanggau-nggau nyertai pihak megabis pengawak berjual ke hasil hutai ke di tanam ke di kumai kita tadi jualan hasil tani. Amanya macam pekin mereka bisa diatur kelimpah hari berperindah ngobrol artis ke bisa dikangau pihak mereka bisa randau tak ke talimat dari agensi ke dikangau lalu mereka bisa diatur the voice of a copy. Jadi kena ke 14 hari bulan 8 tu kena ke 4 dia bisa aktiviti ke diatur nyak ke dikumai mari meneka bersama saya terubah tapi dia kita dekat punya kurang dekat meneka atau ke ngagak berapa berapa pemayu ikan ke disimpan sila dalam balang pihak mega dekat ngagak ke berapa pemerat tandan pisang pihak mega bisa berapa pemerat ikan sedang mega berapa ulas pisang pak sitik tandan program ke dikumai atau aktiviti ke dikumai mari mereka ke dekat diatur kena ke 14 hari bulan 8 bak kenopi pameran agensi ya maga bersama dengan Kapit Agrofest 2026 maga bisa diatur pekan nyurah ungkup anemit kena ke 15 hari bulan 8 bak pentas utama Kapit Agrofest lalu mega bisi pengawal jawab pemakai atau kedikumai dapur temuai pemain yang macam pemakai bisi dijual lebih lagi pemakai bangsa asal kita perimpin renyak mega pengawal berjual ke hasil pengelandik jari pihak mega berjual ke produk pertanian takutai ke di tanam atau ke di gagak ya jadi

depan, Batavia Town Square. Yang enggak bisa pekit peragaan pakaian berhias kanak-kanak ya. Keberamai ke tak bertemakan pertanian enggak bisa diatur bab pentas utama Kapit Agrofest kena ke 14 hari bulan 8 dan kena ke 7 malam. Lalu mega the voice

okey hanya tadi antara pengawak kedekat dia tu di kapit hanya kapit Agrofest 2026 berengkah 14 dengan 16 hari bulan 8. Lalu kita di Sibu mega dekat dia tu Carnival Sibu Jaya berengkah di 20 hari bulan 8 untuk dengan 6 hari bulan 9 tahun 2028. Jadi mai tu nak mai macam mega aktiviti basic di atur ya nyerumak Carnival Sibu Jaya. Antara pengawak kebisi diatur hanya bisi ratu etnik kebudayaan Sibu Jaya kena ke 21 hari bulan 8 sesi keterubah lalu 22 hari bulan 8 tahun 26 yang kena karena banyak pekiat ke penudi atau ke final ya dekat diatur buat pentas utama Carnival Sibu Jaya. Kelimpah harinya kena ke 31 hari bulan 8 maka dekat diatur kempen yang lidara mereka kerja ke setitis darah sejuta harapan hanya di pengawak tu dekat diatur tingkat baru galeri jualan Amkop Sibu Jaya ya. Kita ke bisi awak mainnya kena ketika 1.08 ada di darah ya kita datai sama-sama kita datai nyalik darah mayanya. Okey, pekiat pocok-pocok kreatif Sibu Jaya Megat dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8, kena ke 6, pentas utama Sibu Jaya. Lalu bakas lama Megat, antik nadai Water Fiesta, ya okey kan ibu Sibu Jaya. Okey, Sibu Jaya Water Fiesta edisi ke-7 Megat dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berpalan Ba Azman Hashim Community Sports Center Sibu Jaya ya. Sama-sama kita berami sama-sama mandi Mbak Sibu Jaya Water Fiesta. Okey, nyata di antara aktiviti KBC Diatur bersama dengan Carnival Sibu Jaya ke dekat Diatur atau ke berengkah Diatur kena ke 20 hari bulan 8 untuk ke 6 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, 44 ini lepas pukul 1 tengah hari. Nama baru kita sebelah aku mai kita ninggal ke program pendiam pengidap aku ke disedia pengarah kami Lucia Thomas Castle. Siti lagu Arya Valentina. Joget bujang sigan.

Okay, ini suara kita setel lagu dari Faisal Tahir ya. Udah kita berpindah ngadu itu lagu tadi. Okay, berkongsi sekedar info kebisipan Sobat Surat Berita kita ke Saritok. Sudah kumai kita bila dalam program Pendiaw Penghidup Aku. Yang nambah rebak baru Sarawak patut berani pansok ricuan lama ngenak cara jadi peneng kebang pengapuan gau teknologi baru ukai semina pengguna aja dikenak nentu ke negeri itu terus bersemakiah dalam ekonomi dunia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke ubah ekonomi dunia tik majak jam 4 menggunakan nambah rebak baru nguasa penemu teknologi gau pengelandia baru dikenak nampak peluang ekonomi berplasar ke pengering atau ke penegap di Kembuan Sarawak. Ngau jaku bukai ko ya, kita patut nampak pengawak puang baru berpelasar ke penegap kita ngau pengir yang kita. Kita enggak ulih jadi orang ti ini kita enggak ulih jadi orang ti nitiah belama ko ya. Ya madah ke perkara tu lebih ya berjadi ke pengalami berjadi gempur besar 3 tahun sekali pertubuhan belia kebangsaan bersatu Sarawak atau seberkas pin ke-18 ya pin lama tu tadi. Jadi jago baru yang ada Sarawak Dato benua ngangguli menua ngalih agak ekonomi baru berpelasar ke teknologi tik nyengkau energi bersih bertanam bertopi modern digital semiconductor aero angkasa ngau teknologi stellar. Bapak penerangnya yang ada ke ubahnya menggunakan pengajar pengawal hari menua untuk empu ke ngemuan pengelani awak keperluan gawak ngau pengayah hari pemansa ekonomi negeri uliah diasai ke rakyat Sarawak empu. Jadi berduduk hari perkaranya yang nyemetak madah ke perintah Sarawak nak cara jadi ke pelajar tinggi nak berbayar bak institution pelajar tinggi ke di empu perintah Sarawak ngambil kuliah nampak modal Malaysia ti basic quality dikena nangkup ekonomi jemaah ilang. Okeynya tadi berita kini kunci ku kepala pendengar kita jadi sebenarnya aku baik kita ninga ke program pendengar pindah aku ke di setiap ngare kami Rusia atau Moskasa dulu perinang kita istilah lagu dari Paul Erika lagu Pengerindu Tua.

Maya ko duduk keririk, ngingat ke sikap orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengah hati. Maya bisi peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanyamai aku inai. Bersampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalai nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan di menua seka. Mulai kita buat program Peniat Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat berdalam program Peniau Penghidup Aku. Kami ngutuk bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai berdalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup ya ke bisik di anjung bala peringat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulu merit terima kasih ngakai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai kaku pada dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama pada dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku pada dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bembu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengelola program Labanuan udah ngenatai ke kenang aku ke sekali tu dalam program peniau penghidup aku. Tok meh keterubah ku nguji berkongsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tu semua utai ke berserangan dalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkongsi ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau siku induk ke cukup dikesayau aku. Siku induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Sayau meh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megah utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megah penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu bak tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Ngudah ia ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Sayau udah penyayang aku kaya. Bakal kita megah. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kini asai, ditinggal ngonakak penglengkas. Bekenyak megak aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak pengunjung dunia. Maya kami duai peningal, nerima beritanya subak. Udah kalak bawum, sampai kami duai bertelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak mua neak ke diasi, mua neak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng mendak gama umeng. Ia kediasi. Anek kedisayau kunci hati. Ukai kaku reti. Keruk bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Kudah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang runding datai dia. Nyak meh peningah. Ketegau kelalu sayau kupangan diri. Sampai aku sanggup kak nyambuk. Ngambil nyawa kumpul untuk pulai. Biar kuati aku din parai sama. Tang peningah puji Tuhan. Pemuas kebesampi. Dia meh. Ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyereh ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berubat kia-kia. Kelimpah hari ke berubat bak spital. Macam cara. Kedi kena aku. Nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun me bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru me hentua aku. Kami duai nen sige nyemilik hentua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak Melaya me kami duai din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawat itu, datai ke dia tu. Seninjak agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawat. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawat. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Mas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Biar mega sanggup guleng aku. Lebuh maya tusah ngoseneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peningal. Berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningal kaku. Ngelekak kanak kami duai. Ningau ke ruang bilik kami duai. Pia mega udah ngelekak ke tali janji.
lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bak pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosik ke inok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngaga niang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peninga sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk niang berdalam penghidup aku. Tang aku kerti niang dilekat dibuai nak dikingat kagai nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balan tua aku. Nanya inai ngapai niang. Betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kaban belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasikit madah nadai salah. Niang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedar aku ngambil pemutus baka kesar itu. Dulu aku bertanya sebedar aku nerus ke pemutus aku. Sebedar pemutus akunya nelih ke hati mayuh orang. Nyeng kaum anak ino aku mpu. Mula aku niri kemeligai. Bak kali kedua, ukai nyamai, ngau air mata. Mayu orang nanya, antek kelalu tu seh tau ni buah. Antek nyu ngau air mata, tau nak, nyak jakut sida. Tang, atu Tuhan lain, ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus, niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana, bak tahun keterubah. Pengudahnya, nanti nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada bala niang bini aku lebih lagi bala ipar semampai nyerirai aku minta tu mintanya minta klaim pemati niang semua utainya udah diperanau ke Subak 10 tahun lebih aku udah lalu tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bukulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Entik tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidaya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya. Entik sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu ukai kesar itu. Padam seput aku jemah helak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama niang. Siko inok ku dah nyadi indai ngaga anak aku kesar itu. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati kengau. Niang udah ninggal ke aku. Angka ku mai kita nyamai hati ku ulama tu. Angka ku mai kita lantang. Ku mai kita senang aku. Ku mai kita nak ingat ke niang. Kekak hati aku disengumpai yang aku pendam. Dia nak aku diau bukulah ngaya. Kok kita bula jakoknya. Nanti nuan jakoknya nak nuan berbini kasar itu. Aho, dia tahu aku ngaku bermua mayuah. Badalam program tu. Salah aku. Aku nerima salah aku. Subak aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus kesenang.

penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku, aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu, sampai aku nyukur ke diri ngagai bilik kita minta ampun, sampai aku ngigak kita minta ampun, sampai aku ngemaruah ke diri ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki, sebagai apai, sebagai siko orang ku dah kalak jadi menantu, sebagai siko laki ngagai bala menyadai aku, siko anak lelaki ngagai apai nai aku ambis meruah aku, kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedias hati. Dan puji Tuhan, bak dalam kenang aku tu, sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pembenar hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahat cerita aku ke udah. Ia merek perangsang, ngasuh aku ngatur tetok ngomannya. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita, engka kita bisik ninga kabam belayan menyadik senik. Aku ngai parai bini, tanya kita siapa orang badunya tu kak parai bini. Lebih lagi orangnya cukup diksayau, lebih lagi orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau siapa aku, aku pun bakal kita nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau, nanti aku salah, nanti aku berdosa, dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk mengkap peningah. Anak aku lamanya udah nadai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Pekenyak mengkap ni yang inai ya. Subak ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak. Laban yang ku udah nadai subak. Tambah megak aku kegawak. Kak benar, entah aku kino menghibur dan subah. Nyungai belayak meh, berebut kane. Laba aku kasih ke niang, laba aku sayang ke niang. Tentu ya dien kuati aku ngai meda utai macam. Nemu gaya ila, udah besai, nemu gaya ngiga apai. Nak bakal ke ngai aku degiga. Nak bakal ke ngai aku ngau ya begulai. Tang kati ku ngau dia tau. Mayuh utai ke ngai nyadi, antara kami dua menyane. Ukai aku ngai begulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari betalat ku teh mayu macam. Hari ke belayak munyik aku hari pun. Pikir aku bayi dia ubah bilik penanya. Dia ubah ruang panggang inai yang po. Nada yang ngeluwe harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai begulai ngoane ya. Nak. Tengah peningah, saya mati itu. Saya mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak boleh dibelah di kerebak dada itu. Kami kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebuh aku kengenang. Lebuh aku kenulis cerita itu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke respek aku. Nyap utai ke kunci aku kengalih hari itu. Bakal boleh peningah kak ngasuh kita meda lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampi berlama aku sebagai lelaki. Nguji ngeriang kati dirempu. Serta ngibun wang bilik aku. Ya aku dah lesi. Aku ngelepas kengau hati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke penglantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ya kedudi ke dia tau di sampi. Ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tu nancum berdalam hati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai aku dihukum kita ngolaka jako. Nak ngai aku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat meh kita puas hati. Dan pinta aku, awek aku ngau hati aku ketenang. Awek aku ngau penglantang batik aku mpu. Baduk ngacau aku, baduk negok penghidup aku. Aku kenulis tu, ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jako aku kelalu renyan ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunci aku. Nak, udah tu, udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunci ke aku. Ayah nariati, tu melaka aku nyebut utai kurang nyadi.
engkak ya, dekiga kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluk.

Wah, kaki minta ampun semua peningat kita kemudian program tu. Jangka jako aku cangka renjan di dinga kita minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu percaya meh. Aku nada dendam ngos apa-apa. Hati aku tuci minta ampun ngagai semua. Lalu megak aku bersamping ngarap kini yang bini ku dah nadai meruah lantang bab menua syurga. Pihak megak ngagai kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga, ulih diri, bukulai sama, datai ke lesi.

Akhirnya nak aku mai kita mending ke program Paniau Penghidup Aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulai dengan aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru Mbak Maya ke dekat atas. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: benar ramai no pada aku ngaduh ke tanah hujung tanjuk dia nai puyo nama tai ke tanam no kan berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunu kerumput dia pada aku semal mal mai
1: eh nuan ya tadi pe sunai eh ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pe sunai alai ndo tanam ke sayur nian pada nuan ge nawi nian besai ge kebun sayur ya au macam tai udah tanam
0: ya mai yang besai nang
1: nya mata deh la bayar ke dulu age dan siang mua rumah serta lalu tanam ke sayur.
0: Oh.
1: Uji kan aku nuan ya baik beranau kita dulu. Pedak mana ke tinggal ke ya apa. Namanya aku sebut ke baik beranau.
0: Nawe. Oh nawe. Itu dulu deh. Ngau ngau mi doe puyu beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu nya nama kos dua ya. Nya kesal ku tu benu mantun dien.
0: Ala yang tu kesal
2: menawi. Nya keberupan ku kita ninga apa sunai ngangau.
1: Ye sing tetap ngangau.
2: Udeh gati to age bedau kesal ke kita serumeh. Te begau kilahan sanus ko ko ke ake ujai te rupun. Sini ngang seruai dai.
1: Nuan sing kita yo nawi. Mimiat-mimiat upai lalu ngesa kate dire. Uji tebai rilia. Ne. Ne boh lalu mayu tai dekat di peragam dalam mati. Nya, apa sunai nya ngangau ke nuan kita. Mai nuan beranau mude. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mai nya tadi. Ya dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au pia ya pia wai puyo. Ma ke. Ma ke orang lemai semua bakal kami tu deh. Mimi mimi utai sikit. Lalu dekat kesal mana tahu.
1: Eh lagi lang. Saya tu nak kesal.
0: Lemai semangat deh. Ya, kita
2: kena deh. Ya nama hotel dekat temu nuan bak kebun aku dia apa sunai nuan an yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku ah.
0: Anai rau nawi nak aku ngambil diri saya orang dia deh tang tin nuan break suah ngambil cinta aku mulai peluang kau
1: amat pesunai
0: menung mana saya jagung nuan dia pada aku ah.
1: Amat pesunai nsabe ya benua mana amai dia pesunai
0: nau neh
1: ya ganya bebesai ke rindu ku muda sabi tanam nawe dia cukup gale ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabi nuannya tadi nawe.
2: Nah, udah aku yo. Kemarin bisa kita suruh meh melin sabi ngagai kau. Sida ari putih yang step ulu nyin ko kau to. Mayu dire beli apa ya wo. Inai suwe ngau inai kuni kemarin. Lawan dekat dekat sam ko jakau
1: ah. Oh ya penyamai kasam sabi nya.
2: Boleh dalam 120 ringgit ku kemarin der kan sabi aku nya puyo ko dia pesunai. Lama itu lagi, pan bisa sudah ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayu aku. Kak jual ya batamu, bapasah dia. Kok?
1: Ini rubat di kenuannya tadi, Nawai. Ya, ya. Mesuai beli sayu tanam sudah serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, ya, menyebabkan ini rubat.
1: Oh, mau jual mai ya pedagang sayu di tamu dia pada aku. Angkat amat penghidup sudah sebeli. Tajak payah semina berpengawak ke jual ke sayu aja deh. Ih, ancai.
0: Asal nak malu punya.
1: Rantai mas kena ayahnya. Masa tunjuk jari berkuang. Aw, setelah.
0: Amai punya lagu punya puyuh namanya. Mas play pinggai punya kau dah.
1: Amai ya. Kau yang bisik pun bukan berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Amai kem saya pinggai.
0: Amai bisa puatin. Kau sayur itu. Kayaknya murah-murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngejar tanah dia. Tanah juga. Menang tak ngelebu tulang kita.
1: Aman pasunai.
0: Tidak kau benar kau ada. Hasil ya, sikit cukup tau ngasuh hidup kita nyamai. Ya, kau ingin awi.
2: Ya, kau kena menyapa pasunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pandak meli sayur sama kita itu. Aku ngasih ke bakum puas kumel tu udah bertanam ke sayur. Amai nak kiro. Ngau rebe beli ke sayur agai akau. Nama dekat makai sayur. Amai ajaknya. Ni perekat ti. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Nah patut tu nanam nama kai ni pula ya.
0: Mau lagi buat tempo ke tempo gentongin tahu nak kita nya tempo ke nemu.
1: Selamat ge ke tempat dan lebih tuampu ke nanam deh. Ya, teh orang bukan nanam ke nyua
0: tu.
1: Kan nang ai tu aku deh.
2: Selamat ke bajaya tu nan mau.
1: Nya meta dai nya mah penguntung ge tadi nawi. Nya tu deh aku tu tadi. Nya mau puak gansian tanah hujung tanjuk di tau. Kena bertanam ke sayur, menyata deh.
0: Oh.
1: Nak kejual ke aku nawi. Ukup empat aku aja. Pamam eh, nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tokai. Pamam, mat, au.
0: Kayak bola-bola, pamon.
2: Pahit-pahit.
1: Sikat ya, nanti kan ringgitnya. Kayak mata, nada mayuannya, au.
0: Buarta, 8. Itu ya, sepikir. Cek 3 ring ringgitnya.
1: Uli, itu wang, au. Bapak masikat.
2: Kayak ngenak, gai. Ngememian.
0: Dan tak cukup sekali belau.
1: Nah, sampai minum ikat. Mau cukup sekali belau. Ya tu wah mai wah kau kau.
0: Kini kepai ya lu madah mari. Nak cukup ketinggal aku. Amat ni puyo aku. Kau meh mai nai sunai nambah jom beli dia ni alai sayur. Kada tu. Beli bana mai dulu meh aku. Nama sayur nama besi dan nama.
2: Bisa macam sayur dia apa sunai,
0: ketek
2: bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu Cina bisa, cangkau, rampau, mayu lah gaya sayur bukai.
1: Ajak sayur tanya
2: me. Arah mikir milih kedai empau ni bagi kerka nuan. Nak aku nemu madah dia tau. Sama me seruai milih kedai empau dia, puyo. Lama itu kau skunsa seruai sayur dia.
1: Amalah ya sari tepe sunai pada sudu wati dah mai lebay tu ne pesunai
0: nak sal ya
1: kas kun sa tua sayur ya bah arane kalau kurang kerja sponsor pesunai kian tu ada kebun sayur dia milih.

Chris Tingum tabak duri saya lunga dikena berindang balapan dengan kita yang ujung kejam kita kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai dia pukul 3 tu lagi dia, kita dekat berlengah pengarik kami di Kuching Bawar dalam awal tak ngali hari ya. Ok, ngonya tadi atau menaka kita boleh umpup ke sari itu hari 110 hari bulan 8 tahun 2026 boleh ngaku pengarik kita nana berengkari pukul 12 itu ke jam ke dia tu. Yang harap kita tadi udah terperindah ngau lagu-lagu kuda dia pilih kami kena merindang kita bawa ngelah tengah hari kita untuk ke Sarito biar mereka terima kasih yang pengari kami Lucia atau Mas Kasa aku udah nyedia ke kita program meranda temua yang ngau apa nih apa ngidap aku tapi yang pengari kami Margarita Romang aku udah nyedia kita squad trio pemirsa terima kasih akan pengarah kami di Kapit Menti sehingga aku dah berkongsi ke info antara pengawak ke dekatnya di Kapit Ujung Minggu tu tadinya Agrofest Kapit 2026 bawa ke penduduk bawa ke penduduk itu ngelengkak kita ngawa lagu Haris Wailin Nuan tetap ke Nuan nak tetap ke janji enggak setiap lagu hari Christopher Klee Nesal Dudi Nadai Reti yang hanya aku nyuruh dari hari Ruai kami di YFMC Bumuku aku bye bye.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ketepikong janyak siti ari palan ketebilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepikong tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepikong tau bat jalai tempel tak kedikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Kau Mujab Episod Alung Ukai Kah Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya seribu lah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelele lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nak dia pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyap, aku mandah, dek. Tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah, dek. Tau, kekumai orang pisin, tanda kemayari, tau, nemu dia, nyap. Nyap, dah, dek. Pedak, dinduk dalam video, nyap. Nyap, kedikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli. Kayak dua jari, kayak empat jari. Nangguang jemari, makai jari. Pak peduli, tuh. Udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulih hari istriya dia. Nemu dia nyau. Nadai siko. Kita serumah tu ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika. Kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Tak nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau. Buyang dua jemari dia tau. Dini dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak. Sigi badi aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh gagau dikurang terjaku nyap.
2: Ini ku sidai ya me.
3: Bukannya bisa boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalau minta duit sida tua ke meli berau. Cashnya cash lagi meli berau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Ada ya duit baik pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak kemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah peningi munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gaah bagah bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
3: ujap. Bam desiko anak mai urang nyap kediri ngi aku tutua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap de bekenyawa de nya jap asik tenyo berunjuang baka pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenya de makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua to ngaya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedanmu de aku to tu satinyo duit simpan tua nyo majambe nah nemu nambah. Mbeh, tusur, belama. Kerja, tolu nadai, senadai.
3: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tangan mai kemunyi ku deh, jap. Ah, nemu ku, jap. Mana tua muka sinias, jap.
2: Hah, sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Sinias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
3: Wah, nama sinias kau boleh ngasuh tu kayaan, jap. Kak, tuan sinias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo naden duar ketua pakiang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau ra masuk skiem najap.
2: Amai kau dinyo. Saya sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko na nyungkur ngagak rumah.
3: Nih nanto, nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih namanya Pama, tetap beli ku tadi nih. Antun.
2: Ya tuh. Dap mai Pama beli di tadi nyong. Nyong belema, asal nyong menyinyak mulut ke makan. Dini dimeli Pama aku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meninggal indai sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ya. Keep the change koko.
2: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap sepeneka hati melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Nyamain meri aku RM20-nya. Ni piampau pamak ke dekat dek. Padah aja. Tuh lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian. Aja pamak butuh guang dia maya lepa. Nyamain bandat kedak ya. Pak penarik pengawak silap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu, ya kemujiku kusigat. Nah, sit gias minam muji kusigat, jap. Nih, dah suah ya, jadi karena ya, seratu keh suak kukia. Tak semua pamaknya kuangkat memegang. Seginya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok ngira gue lo 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, si, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tuh? Asaiku, gagak, peguang, pamak, benandang besai. Sari 300, sebulan 45 juta.
3: Abu, dia apa? Pamak benandang besai. Ini nak apa saya jap? Nas payat pamak nyilante udah kalau mahiwah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak kesatu ya tere. Second dua, kelalu mayo tai tanya. Ah, tok ketiga tok. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tok, kita mesti mendak nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tok kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau. Utai tadi. Tau digagak ketua. Jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya di sadir. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau. Ekspor. Sadir, pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu.
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Nah, ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadir, nyakai. Bukannya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Nyau, deh anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai di mai di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi ucok kenuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Nggak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak dan nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bak pala nempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang api ya. Aku bisa meda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon. Ya keritampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tamah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau nak jawab.
2: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
3: Tau. Iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat kejap. Di telepon ke tua.
2: Gini, bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembas dien. Bak dien, ya. Nah, patut ke aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Baru pengusah. Ya, aku ngurang ke ngumai diri pandai tambago itu. Bah, kening dia tu dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kien, me tua ngamik nomor telepon bat yang karanya. Kang, telepon lagi. Dep, ya kau ngosih dah nyawa?
3: Ya, aku. Kup ya, ni lepas ni nak ada.
2: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku
4: RCD Pak Asal Besai.
2: Nyong, apa itu? 2 rupiah nyong.
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya dijap?
2: Nih, aku nemu. Ukanya aku ke perandau ngos sidak ya. Ya, nama pada sidak gak gede buat telepon kemarin nyong.
3: Nih, sidak madah keluan kekak pinjau 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis ku sidak aja. Sayin gerimian. Ya, mentua saya kujap. Ia pedak di nyentak di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak mana maka disebut kemarin, jap?
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh niki upah aku baru. Nada yang guna beli tuan dah kedunya, jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya gadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
4: Datai ba UPS Serikat.
5: Wuih, hello. Anybody home?
6: Wuih, tadi rumah kita.
3: Bisi orang, ja.
2: Entah, nyau. Tangku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Haa. masal Red FM sudah dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
3: Kemaya di mana dengar Red FM jap? Pas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai DJ ya, DJ gawat bar Red FM dia Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh, bap program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang Pak Suyen nyam aku minta
3: ini ke lagu Puyang menjawab
2: nyai lagu Puyang dengar ketemu bunyi ya waman Puyang nyak lagu Puyangnya
3: parai lah bandit tuh jawab nadai utai kena temu deh antau
2: ini koting kaya udah makanya kami dua he tadi kita kemenyau duit sorry ya Muyang aku ngumbay siapa tadi aku tanya siapa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dah ada sorry tambah kami dua itu. Pia toke.
2: Sorry memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai BC telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyampu mebujang ya bujang.
3: Nah, kami duai menjatuh ke nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sembas kami din tau kaban ku tu bujap.
2: Oh, mansanya mebujang. Anang ngilam seduai empulun udah apa lut dia tau minta. Dua tentu dua mebujang. Seluai de kasih sayen tau agreement ngambil utai tau boleh jadi official. Anang takut mebujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company? Depada tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu bujang? Tolong orang tu company. Abunyau, tepat lah main krimian tu kanyau.
3: Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Iya, anang hilau mana bujang? Anang mayu lunil bujang. Dia seduai sayen tu aja. Luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
7: Bah, anang mayu lunil nyau. Sayen aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta nyau ke mimit.
3: Anang makanya deh jap. Iga kedin hajerak ketua kesain buta mayang kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua ujung-ujung jadi supervisor sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap baca

0: nah guys, dua ya.
1: Angkat itu, angkat itu.
0: Engkau syarat, si syarat dap.
1: Ah, nama syarat dah.
0: 500,000 dekat putuang hari duit ke dipidau, laban kena mayar processing fee.
2: 500,000.
0: Hanya tu ribu mana mana. B 700,000 dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau, kena mayar ekon, ngau air mineral serta mega pen dikena sayen gerimian.
1: 700.
0: Lima iwahnya jap.
1: Oh nak mana mana mana.
0: Aku bisa jap. 300,000 dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau, laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelai mai gerimian tu jap.
1: Ya menyau. Nama tadi temu tuang lama, mu tuang lama. Yang mana akan nambah?
0: Lagi bisa jap tu berada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemu jap. Ianya 500,000 aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kawam 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, nak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500,000 aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
1: Amin nak tu ke tu jap. Nak kaku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak kaku iran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah pengguna kegerimian gak pia. Anang mayo loneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
3: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih.
1: Tuh ya tuh ya. Unyau. Uruskan. Wajah. Nyade sini.
0: Bukai kak duluang tang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perita. Ayah.

0: 101.3 MHz. Choose the black program.
1: Rentang ngalih hari.

ngali hari begulai sejalai baru kita ba rentak ngali hari YFM ba hari satu kita ke hari tu minggu ya ti ketiga kita dalam bulan 8 2026. Tentu ya rentak ngali hari satu tu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone ba kandang 3 jam ya kedekat data itu. Lalu apa megaba 3 jam sebenarnya tu tadi dia kita udah mendiang ke program gelar tengah hari dari hari YFM Sibu Sarito berkunci ke kita kelebih lagi berita area tengah menua kita Sarawak. Lalu area ngelayang gagai batang rajang unduh baru kita ke sungai Sarawak Pasar Kucing itu menangkan semaya 24 jam sari sesekian pan ndak ngetu YFM segulai sejalai hingga kita berengkah hari manua angkuku nyentua ke munsang pansuat malam. Okey, jadi sari itu bisa buka berita ya kakak adik kunci kaku ngegai kita semua udah tu lagi kelebih lagi berkenang ke bak gaya ria dia megeri kuci yang tang sebelumnya lagi dulu terus mai kita semua berperinang lagu ya ke udah dia rintai ke nanti tadi pemukal kita lagu Ricky Anderson Bungai Pinang ke sekali itu berperinang kita dengan lagu hari Sela Julia udah terkesai rentak ngali hari seminak bawai FM Tiulia didinga peninga kita dia bintulu ngena frekuensi 97.5.

0: anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Kaya semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kleda temeka uling melerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kami, Lori Bang Kita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: Cina, bizi Nagro.
1: Aku dilengkah genuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dandut.

Ini tadi bakal lagu kedepai Ariel Macton ke ngali hari itu. Emilia anak tuai rumah. Ningalin duan Emilia anak main baluar jam ke itu. Walaupun hari kita benuang banget benar bersebuan. Kelebih lagi bermagri kucing itu nakap ku 8 pagi itu. Tadi di report ke IPU tak indeks pencemaran udara kita ketika pengamah angin ianya datai 160. Okey, lalu berkenang kenyak megaya berita yang kongsi dia pada aku. Sekolah boleh ditutup nanti IPU tak ini pencemaran udara tadi ngelui arih 200. Lalu sedar hari sekolah boleh nutup sekolah nanti nyemak baca indeks pencemaran udara IPU bahawa sekolah sudah lebih hari 200 dan di nakal kereta nanti sekolah sudah ditutup ketegal ke Pukara tu. Lalu bacaan IPU bahawa berapa kan luar Sarawak itu ke lebih lagi ba nduar ke nak tu berapa mana ke pengerai. Lalu pihak sekolah nang ya diminta dia ke garis panduan nduar tadi nagang jerebu tu lalu enti IPU ngelui area 200 dia sekolah nang ya tahu nutup sekolah tang cedatu tadi patut madah ke ngagai upis pelajar daerah PPD ngau pihak muka jabatan pendidikan negeri JPN dulu. Pihak kepenerang kebisi dikeluar ke pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahali basur khabar utusan Sarawak ke Sarito. Lalu berita ya ke bisik juga dia keluar ke Facebook berita tim Sarawak madah ke nanti cuma kualiti udara atau ke indeks pengamah gaya angin tadi nyawa maja raya di negeri itu dia mayuh aktiviti ya ke dekat di Perambu belantuknya ke dekat di Lanjar ke jadi manusia mayuh di ya lubang maya ke ditanya pemerintah madah ke penemu derimpu ianya tadi madah ke sekedar hari aktiviti-aktiviti ke luar tadi enang ya patut di ketu atau ke di Lanjar ke dulu lalu nerang ke dikeluar ke Supiat Director UPS Perkhidmatan Komuniti DBKU ini tadi Ruth Zaimer Malik madah ke enti nyemak baca stikas pengamah angin tadi agi satik nyentuk kari tiga tu lah mayuh program berbagi pengamah berami dekat dia tangguh ke dulu jadi coba panggil bak pengamah tiga hari tu meh ketinak gaya tren sebuan dalam menua kita jadi sekedar programnya ke ya kereka di atur minggu tu bak kucing itu nya Kucing Musical Festival at Museum Garden ngau pihak muka Kucing Car Free Morning dua tu yang kereka dilanjar ke maya tuilah nantinya mak ikhlas pengamah angin nang ya nada berubah lalu maja semaja ok nya tadi berita berkawal ngau sebuah jadi ngarap ke kurang gim kita ngga aktiviti bak luar hau tahun ni bawah brisk walk dulu meh lalu pihak mak timnya kita konsert dari rumah tau kena dulu sengkabuang nyawanya tadi. Okey, jadi kompat lagi bersama kita dekat headbagging bak awak YFM Rock tang sebenarnya dulu sekali lagi mari kita berperindang gaul lagu ke Dubai finalist ACSC ke 9 tu ila lekang lagu ti digegak penyanyi jepun terima main Jonas Johnny Aman Nuan BC Intan Dipa.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manang waktu kuran besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar du bisega kupur kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

YFM Rock. Boleh didengar ke kita pukul 3:30 nyentuh ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Rock. Yeah.

kembali yang ke lagu pemungkal YFM Rock sekali itu Robot Masterpiece, lagu Sidaya Menyadi. Siti Arya 12, Siti lagu Yakudah Mujur, nyingkang ke kaki ngagai pentas final anugerah carta siapa juara ti dekat diatur ba sepawah kena bulan 10 tu ilah. Okay, jadi sebut aja nama Rabana Masterpiece tu. Siti mega nama ya ke sinonim gau ACSC. Tahu ke anugerah carta siapa juara. Lama ti kita yang agak flashback dulu au. Ba keterubah ya ACSC diatur dia Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai tu kemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Siraya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSC kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Siraya Hintri ngarap ke nuan Nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Ausila Devi ngambil bagi lalu ba ACSC ya keempat Masterpiece kali lagi datai ba panggau final ACSC mai lagu Siku Dalam Seribu berpadu nyawa ngau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 atau tadi runner up ACSC yang keempat. Lalu dalam ACSC yang ketujuh sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final ngau lagu Reda Seribu tang mainnya tegal ke komitmen bak pengawak tap ke kerja Sidaya dia sudah teri ngambi pemutus dari diri bak final ACSC yang ketujuh dia diatur bak RTM di tempu au dah teri nyurat ke diri lawannya mai kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu samanya ulih megak sida ya tu tadi datai lawan Tegal mainnya vokalis sida Adipa kiranya dari benda ba menua kita ya lawan benung gawak ke benua tasi ya di lalu bala kebukai madah ke tu nama ya Brotherhood. Lalu Tegalnya mencari Tegal sikon oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahuan tu menyadi mujur ngagai final ya ketika diatur rela jadi nama nak ni nasib lagu menyadi tu kita nemu lagu Raban Masterpiece tu kamarnya ya jarang darah pulai jari ya puang ba ACSD tu mesti ya Sidaya tadi bisi nyangkut kanya tuah manuk pedak bukti tan tuah Sidaya siapa okay, jadi sama-sama kita muda boleh ni nak ni sudah tu netan ke legasi Masterpiece ba final di sepawah maya tau ira. Okey, jadi ni tadi mimik terbiah berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ. Tau, jadi ke satu kita lagi bawa program YFM Rock. Lalu lagi terus, baik kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kumpulan ke sekali tu single yang baru-baru. Ada sudah, udah nasib tua. Semina.

Engine Band, single ke dikeluar ke dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita tengok Rahman Andrian Benz tu. Jadi si Dato tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu ti bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi entang zaman tu tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia kalau sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak tu berkarung-berkarung juga baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya mayuhnya kecik lagi tajapan lagunya kama tadi lagu Sino kami ke contoh ya kita benda evolusi benda di baik Rahman exist mayanya subah kalau yang tak exist sebelah tu lagu tidak ya mayuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwa sentimental lalu bisi mega part andur solo gitar takut gorengnya mesti ke bisi sebelah tu tentang lebuah tidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 kalau yang menyapan indie udah angkat jadi main kod ya ya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itu kod lagu aja. Lalu pula baru pakai Andrian Band tu lagu sudah ya kelimpah hari ya satu hari lagi sudah pun bising keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bawah penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokalis dan punya Andrian dan seberau tu Andrian tu nanya nyanyi ya nemiat-miat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia berbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya lapan aura ya kagin biar tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan kerabat Ari Menua Brunei Darussalam ngaga show khas buat Menua Brunei tu ha, banyaknya orang yang mintang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nak mau berlagu lalu Pak Enjen bentuk comeback di gagak ya kali kali tu kita tahu enggau band sekali tang dia itu dan bentuk kira dah lama dah tak di adinga tu tahu cerita aki okay, nyari berkenang ke sama ke buah industri music Malaysia maya berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode ngagai lagu ke fast mode lagi kebagi bakal lagu hari Enjen band semua tadi tinggal tahu ke di kumbai kita tadi pengaruh hari muzik seberai menua Indonesia. Kita membeda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia. Lalu tu ini contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tu bakat ketani lalu ngubah cara muzik sedaya ya. Okay? Jadi dengar main lagu kedepai Chris Patih tapi bukan aku bahwa YFM Rock kita ke sekali tu.

paralyzed height. Lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi berarti unparalleled height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemandu nyulut ari ya ke buka arti ya pemujur ke empai kalau di asai empai kalau di pedak kita tinggal lama tu. Ya, metadi utai kini ya kumbai unparalleled height. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalau ya kita ya berarti ke lagu hari ya band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalau ini pasti ke mayuah powerful rhythm kau pia enggak bunyi drum serta melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadingal kita. Jadi band tu kami dari aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua ti album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman sidak tu kalau lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okey. Nyam tadi lagu ya kebal seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai ba pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ngagai bala rokes ti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area 1 lalu mengharap ke pemu baru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi dia ketika mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ketiga awak rentak ngali hari YFM kita kesar itu kena ngucuang ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan aku kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tahu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone program YFM Rock unggup ke

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat. Langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Kita tengok, kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan, daripada 4.64 bilion, lepas tu dividen, hibah ataupun hibah lah, 3.4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah bayaran balik sukuk UJSD ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu, tapi sukuk tu, penerbitan sukuk tersebut, dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pembulian daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini, jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Lee Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti semasa MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraft tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baharu buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, sesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja. 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai manda ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu guna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntung rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajah ku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawar.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita barak berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. ati papas en siang kupas buai kerpai, ati kebengki tuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang jok segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
3: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansuat ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansuat ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik pengangat ngasuh sihat ngerin ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
4: Pemayak penyokong peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, ajar Janang Sirih.

Kesekali itu, YFM mai kita rawun gagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari bandaraya Kuching. Sriaman atau genama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar gagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya padu ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya ti bisik Pangkah Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerindu ke hati urang tu. Lebih ditemuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagak.

umba-umba. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak matang depan. Kediatu pegerami pesta benak udah nyadi Siti Ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Seriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai Ari serata dunia. Kelimpah hari mendak pangkak benak tinggal liat gati pekir lombak perahu ngom begak Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Seriaman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekir bakal pekir gambar benak di pemaduk mana. Pekir kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekir tibukai. Datai meh, nemuai ngagai Seriaman semangat. Nanti kita dekat bedak pangkat ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Pagi bergulai sejalan dengan kami berjam yang ketiga rentak ngali hari kita ke Sarito. Ngak waku Angkestone bakandang sejam ya ke penuri tau. Okey, jadi berkongsi ke info gayari ke BC di Kiro Met Malaysia ngagai konti YFM Ibana mua ke lemai tau. Terima kasih ngagai ia ke nganjung info tu ianya Idol Wani lalu dicak terang ke dikeluar ke Met Malaysia hari lemah itu nyentuh ke dini hari apa gila selampur menua kita di Sarawak atau nang ia deka bersebuan ya jadi hari lalau semua bala kita itu sama-sama jaga pengerai diri berbagai ananda kena sengkabung mua lalu berkenang ke peninggi gelombang di Tasik Sari itu ianya tadi hari 1 meter nyentuh ke 1 meter setengah peninggi ya enggak peneras angin ya ke berpuput area barat-barat daya yang dari hari 10 nyentuh ngegai 15 km sejam ikas pengingat di hari ianya area 24 nyentuh ngegai 35 degree Celsius kayaknya tadi info ya ke dikunci ke Met Malaysia bagi yang menua Sarawak ungkup ke lemai tau nyentuh ke dini hari apa gila okay, jadi ya bekas lama mega kena kita itu tadi ngujuang ke awak rentak ngali hari kita akan mendiang ke tampung panggau cerita tuai batu sun ya ke empat cerita rampai ke minggu.

Ya, tapi peninggal serta selamat kita bertemu baru. Lebih lagi yang kita ke benua jenuh dia tu. Nanti diri kereka mendiang ke Panggau cerita tuai inya PCT ba tusun ti ke 10. Ba tusun ti ke 10 tu kita nya dekat ninga ke tampung cerita rampai ia kagi diau begulai ngobini ya di menua antu ko liar ke bernama Sungai Senanga. Lama rampai itu dah ninggal ke menua ya. Engkau bisa setahun lebih ya. Ya, nyo bisa anak. Engkau bini ya nyak. Nambah kanak dulu bini ya kanyau berangkat darah bernama Gelintum. Mudah diri kelama benar udah ninggal ke menua dia ada rampai itu ya. Lalu bijaku dekat mai bini ya nemuai ngagai menua sedaya. Tang bini hanya tadi madah ke diri bedau tentu dapat berjalai ko ya nanti seruai yang nemuai kian laban ianya baru dah beranak nanti aku dah dapat minah hilak merampai lalu anak tua tu nyau katau tingkap ya baru tua nemuai ngagai menua kita kian ti tua kian tua nak tahu nak begiga ke lawak ngai kena dai utai de baik tua datai dia pia ku bini ya bujaku ngorang pai bini ya madah ka sida di menua diannya benua ngulit kerampai ku ya lebih lagi apa ya ke bernama tungkul ina ya ke bernama daluah lalu menyadi ya ke bernama tua. Kata dia nemu sidaknya ngulihat kaku dah. Pihak aku rampai nanya bini ya. Nai, kata kaku nak nemu rampai. Laban bisik tanda ya datai bak menua kami dito. Tiap ikut kita dia nya bisik parai. Kelainya sikit bisik datai dito. Nyalai kebuah kami tu nemu. Pihak aku bini ya. Nama kelainya dah berkenil utainya dah. Alai kita nemu. Biar aku rampai. Oh, ti nuan kak medak. Ya, Aram. Kian tu lah. Aram, lagi ujung bilik kian. Lagi bilik kita itu. Nuan kak medak kelai ya. Ku bini ya. Udahnya seruai ya. Lalu, nuruan ku ujung bilik. Natai dia bini ya. Lalu, nunjuk ngagai rampai. Ya, pedak dek nyin, bungai rokok nyin. Ya, parai lemai, lalu pagi ya hidup baru wah. Ya, tanah orang dah menua dia, ngetas ulit dek. Nemu ni, nambah kenyak pedak dek gak nyin, pawang pisang. Pawang jabang. Pawang ubi, ngau teh bukai dah. Bisi magangnya. Ya, metanda orang dien. Muai asik kenuan. Semua utai itu labuah ba ujung bilik kita laban nuan jadi ngaku. Ya nak terengkah ba nur bukai. Pi aku bini ya madah kerampai. Pedak rampai amat bisi magang utainya ayan dia. Utai ka disebut bini nya tadi dah. Nya baru rampai nyo harap nar. Kau tai te padah kebiniannya tadi. Modal teh bekenya dia rampai. Lalu bijaku ngobini ya. Oh, teh beketo. Anak lama tu dia udah menua tu. Laban teh aku lama dia udah itu. Ngai kesemangat aku nyuliar ga. Ngagai menua sebayan. Lalu tinggal di tu selama ya. Biar aku rampai bijaku. Teh aku parai. Kade nak nemu ngidup kaku baru lah. Kau ya bijaku. Ni aja aku rampainya tadi. Dia bini ya lalu nyawut rampai.
Nuan rampai ana takut keparai. Tadi agi begulai ngwaku. Ana tu sah. Nuan mada jalai simpan tujuh dah. Lebuh nuan kengau ku kita subana. Nama nuan bisi mada batang surai nunggang. Nya, jalai orang keparainya. Mansang agi ulu mandai mati. Kami inti ingat kita di benua dan bisi parai. Lalu bergua-guai kami ngelawak pun unsurai nunggang. Laban semua semangat orang keparai sigi nengah pun surai yang nyak magamagang. Mansang ngagai mandai mati. Semangat sidaknya sigi diri yang serta di kemata kebala sebayan yang ngami semangat sidak keparainya tadi. Ti kami yang lala semangat sidak keparainya, lalu sayau ke sidak yang mati, dia kami lalu ngerampas semangat sidaknya hari balas bayan. Ngak kebuah kita mensia keparai di menua din, lalu tahu hidup baru, naknya di parai. Laban semangatnya derampas kami, lebuahnya. Belantu kengibuan pun surainya. Ukai seminak kami aja. Mayuh belantu bukai nemu deh. Semua berbuat kesemangat mensia keparai. Lebih lagi bala bunso bubuat. Sidaknya sigi tiap-tiap hari ngibuan pun surai ranjiang. Bunso kuri buat tu. Bisi dua raban sidaya. Serabannya sidak ke sigi nang tung tu bemunyi. Minta tau kenagang semangat orang kematinya pulai baru. Kamnua. Lalu siti agi raban sidanya. Nyak sidak tindak memunyi. Tu meraban sidak kengansak semangat orangnya terus pulai kesebayan. Artinya semangat orangnya lu terus mati. Biar aku bini ya biar aku ngurampai. Dia bini yang Yakub baru. Jadi nuan rampai. Nuan sigi nak nemu parai. Sagi agi nuan jadi ngaku. Biar aku bini yang madah kerampai. Dengan Yakub bini yang tadi kemadah kerampai. Sigi nak nemu parai. Sagi agi seduai jadi begulai diri sama diri. Dia dirampai. Lalu nak nyadi dekat mai bini yang nemuai. Ngagai apai seduai nai ngau menyadik ya di menua. Rampai pan udahnya. Ini nadai hati dekat mai bini yang nemuai ke menua sidak ya. Nyau penglama seduai yang kejadi. Dia anak rampai ngau bini ya pan. Nyau tau berjalai nyingkar bah. Rampai lu nanya bini ya. Nama tu atau nak bumai de baik de ya. Pihak ko rampai tu tadi. Rampai bangsa kami sigi. Nak bumai bakal kita iban. Ukai de nama da dah. Kita serumah tu. Sigi nak de bumai magang ah. De. Bisi meda sida ya bumai de. Ko rampai nanya bini ya. Jadi budanya tadi nak munyi ketudah rampai. Umai kami nak bakangi kita. Kami nadai nebas babas, nadai nasau, nadai nebang, nadai nugal kami. Taman saya basungainya mendor kami umai. Tiap hari kami kenurun ke sungai mansai. Pada adik kami nadai laki siko. Bangsa kami itu nak tahu belaki. Laban orang lagi. Tiap gulai ngok kami. Sigi tempat kami. Jadi aku lihat gulai ngok di. Laban aku setengah hantu, setengah manusia. Nanti aku lagi nyadi hantu bakal sidak bukainya. Nak mutu aku lihat gulai. Pihak ko bini ya untuk kok liarnya tadi madah kerampai.
Aku reban ke setengah hantu, setengah mensia. Dia aku lihat bergulai. Ngau, kita mensia lalu lihat mereka bergulai ngobala aku. Kena segi hantu di tu. Aku dah ngamai dia nyadi hantu muka kami. Ngai kepala nuan, dia menua dia. Nak ulih medak nuan, tik tua nemuai kian. Tik tua sama nyadi hantu. Tapi aku bini ya madah kerampai. Ku cerita, lantang ngati rampai ni ngau teker padah ke bini yang tadi. Nyau kelama udahnya dia rampai meda anak dulu ya ke bernama Gelintu Empan. Nyau megak darah benar. Dia rampai nanya bini ya kemaya seruai dekat ngatur. Anak seruai belaki. Eh anak tuanya sikit nak tahu belakinya rampai. Lepas dia sikit turun antau. Lalu apa yang punya nang sikit antau jadi ngaku. Anak aku ngenuannya baru tahu belaki. Anak aku gelin tuamnya nyak sikit antaunya. Ya anak uliah nyadi ban tahu ke nyadi mensia. Pihak aku bini ya ini antau kot liarnya tadi bercerita ngau rampai. Lebuh yang ninga anak ya, bisinya iban, lalu bisinya antu. Dia rampai lu berundian dalam hati ya dia. Lebuh sedak ke begulai tadi, nadai gutek kenyelai. Bisinya di, depeda rampai. Medak utep kenyak, dia rampai tu berundian dekat ngabas pengaman utenya. Nyalai sekali ku cerita dah. Dia rampai. Maya nak darahnya tindu. Rampai lu tamak ke dalam kibuang ya. Dia rampai medak anaknya tadi nyelai nar. Setengah tubuh ya hari punggung ke baruah. Tak tulang memegang. Nadai si, nadai kulit. Tang hari punggung ya ke atas. Nyentuk kepala. Nyak. Baru yanya tadi bakal kita mensia. Apo? Amatnya lah utai tu ne. Bi aku ti rampai we. Amat utai tu kepada kebini aku ti begitu. Bi aku ya bejaku dalam hati ya dengan. Pemanyai rumah sedang tu kok liarnya bisi 20 pintu ku cerita. Atap rumah sedaya daun tepus. Lalu tiang rumah pan bertiang ke batang tepus bungai. Rumah sedaya malai nak bergantung. Tang, ku bini ya madah kerampai. Rumah sedaknya ku bertiang ke tebelian memegang. Namah kenya tebelian megak ke atap. Ya ku bini ya madah kerampai. Tajak bini yang ngumai tiang rumah sedaya tebelian lalu atap tebelian megak. Tang utainya ada pada rampai, sigit tak tepus magang-magang. Dagagak ada tepus bungai. Nyak kebuah menua sedak dia, tanya mali ali bau bungai. Lebuah bini yang kena ada di rumah, selalu rampai nguji ngusak rumah sedaknya. Lebanyak ketepus ke jaku. Tang minta nak ke kebun, nak berguyat, nak bergusak. Rumahnya tadi. Ya moga nguji dekat ngacuk atap rumah sedanya ngena kayu. Tak mata nak bumbuas. Asal ngacuk kayu. Sepi rampai tadi. Apa? Mana tu? Mesti nak tu di tu. Biar kuatir rampai ni. Ya. Nyalai. Balam ayo ah. Angkat tu dulu aku bercerita ke kita pasal rampai kejadian kau. Bunsu antu ino kok liar. Okey. Aku nemu kitanya agi belala dekat ingat ke cerita tu tang. Anak-anak ingat kita ninga ke aba tu suanti ke 11 dekat datanya ni lah. Jadi dia tahu nya nak tu dulu mak kita ya. Ninga ke cerita tu suan ke 10 tu. Okey. Berserak di tu dulu kita. Mufak ko. Bye-bye.

0: selaka jaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepuk kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan menang. Lalu yang upah orang tumbuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat teringat, terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngemuan penemutil lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak tinggal dihakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jakub kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jakub iban, aku nda uleh rubah dunia tu. Dan aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air ke telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke sariku, uleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: Kami, Nuri Manggita, Ninti Ngali,

di bayi tamadian lemai dua peringat sulu bisi bini lalai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai hari 1 sarituk 10 hari bulan 8 2026 jalai selama lemai ingat ke semua bulan peringat kita lemai tu dan ngira nama nak pengawak ke benung di kerja kita dini tu kita diau jam ke dia tu kami garap ke kita tadi semampai gagah semampai likun maka ninti yang ngari jadi sarituk buat sada lemai gulai ngawaku melatih badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam lalu bekas lama nanti hari 1 bak sadar lemai kita kalau udah tu lagi kita ninggal ke Hello Wai Limbang begulai ngau Handa Maria lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program berancau tikai atau didingar ke kita pukul 7 lemai jadi 7.30 lemai kita ninggal ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM lalu tudi ke berita ninggal ke Y Arena begulai engkau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke 3 jam kita begulai bak sada lemai hari 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi sebenarnya kita ninggal ke Hello Wai Limbang ke lemai tu tu sitik lagu megak ke dia pilih aku bawa sada lemai kita lemai tu lagu ke di Baisna Nala ke sekali tu pengrindu atas remang.

0: terima kasih pour le programme Hawaii FM de Kuchia. Jadi semal mai sudah tetapi pasang ngari semua balap meninggal. Temu baru kita yang bawa Hello Wai Limbang sekali tu ngaku hendak merelamat. Ketika mai balap meninggal semua berkursi ke sekitar perkara dekat berita tengah ke menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak ada kunci kelaku. Teknologi perubat mesti berserimbai agar nilai mensia. Jururawat dikingatkan ngambil ke seruran ngemerak ke nilai mensia agar penyuruh dalam merik pengintu negara pesakit setiap agar pembangsan teknologi perubat. Sampai Menteri Perkab Angkut, Dato' Hasbi Habibullah Mata, pesakit patut diintu bakal diri sebeli, jakau ngga tucum, kelimpah hari penyikar ngga profesional dalam berjalan ke tanggung pengawal. Yang pada hunyinya lebih berjaku berpengarami makai lemai jururawat pesakit Limbang 2026. Buat pemansang ke Bekawul, Dato' Hasbi nerang ke pemansang profesion jururawat di Hospital Limbang yang diperkara terpatut dikemegah yang kawam penambah penyampau jururawat lelaki. Yang megah minta staf jururawat ngemerang ke pengawal belajar sepemanjang umur serta negap ke kerjasama enggak mayu macam profesion dalam bidang pengerai dikenal ngangkat ke penemu pengelandir enggak kualiti servis ngagai pesakit. Perkara kedua, tindakan kunci kaku. Produk dagang temuai Limbang berguna ke promotion lebih agresif. Produk dagang temuai di Limbang bisa potensial besar di kemansang ke agak dengan pengawal ngelaku serta efektif lebih agak dengan pelasar digital. Sampai Menteri Perkab Pengangkut, kemegah Kabang Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah Madah, pemansang produk dagang temuai anda patut semina ngemerah ke sukut operasian aja. Tang patut disempulang dengan strategi promotion ke uliah mata mayung agik temuai datai. Ia megah ngemerat ke pemeran ngaga rikish dengan temuai di lebih komprehensif dengan cara bergulai ke produk asal sungai ngau penelabak budaya komuniti dia. Letih ke ia, pengawal ngemanah ke peringkat guna dengan kerjasama antara agensi perintah PBT ngau komuniti kandang menua megah berguna dikena ngangkat ke penelabak temuai serta menganggap ke sektor dagang temuai di Limbang. Aktiviti ketika diatur tunggak menua utara Sarawak. Jom PKB 40. Mangsa mayuah lebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PKB 40 nerima servis meresap pengerai engau meri lalau engau tak berbayar. Program tu ngemuan tuju mereka ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyibik tunggu penyakit engau berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi engau kanser. Dengan program itu, peserta berpeluang berperiksa pengerai, menerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta ngemendar ke pengawal berubat berengkah tumu lagi. Berini arinya, mensia mayuah patut dilalau anak mai peluang bambi ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berperso, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, keterubah nuju penghidup, tiba pengerai agi. Jadual PKB 40 untuk klinik pengerai indai ngau anak mit Limbang di Perambu Nitiah Karibulan sudah ditetap ke ianya kena 21.8.2026. Program Meri Darah Ari Upis Transfusion Darah Limbang Mai Ura Maiwah sama bagi diri enggak pengawal meri darah di diatur kena 16.8.2026 kena hari Minggu mereka jam 8.30 pagi untuk ke pukul 12.30 hari babilia seminar St. Edmund ia ke diatur hari gereja St. Edmund lalu pihak megah untuk bulan Ogos tu kena 23.8.2026 kena hari 3 mereka jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi di diatur berupis MRC Limbang yang ke diatur Raban MRC Limbang. Anda sepedau dengan merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makai dulu pihak maga anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Maka kedik mendal Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau itu. Jadi penerang terang tahu bertelepon dengan Upis Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak. Mayuh macam inisiatif perintah Sarawak enggau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia ke sebis bersa enggau ngupang pengerai ngelik peranak berkandang menepi sisir enggau ulu sungai. Nyalai sebis ngelik bergerak bisi disedia ke di diatur klinik ngelik lawas ngagai balam mayuah adil lawas. Sebis klinik ngelik bergerak dekat atai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas. Kena 11/8/2026 ia kena hari 2 buat klinik pengerai Kuala Lawas enggau klinik pengerai Tang Lapadan. Pihak megat diatur kena 27/8/2026 ia kena hari 4 dekat diatur buat klinik pengerai Long Sukang Baklalan enggau Long Samadoh. Jadi penerang ti terang berkawal dengan jadual sudah ditetap ke Balai Mayuah atau bertelepon dengan lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909.
1: Kami ungger.
2: Ungke.
1: Ungger.
2: Ungke.
1: Ungke.
2: Ungger.
1: Ungke.
2: Ungger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program Jakob Sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengerai enggau sahup hari upis pengerai lima.

0: enggak pengelur sati. Boleh baru enggak pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Why seberai?
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
3: Aku umuran saya kenal.
4: Aku cinta padamu.
3: Alas.
4: Mak cinta pada adik wa ai ni. Nan wone kada likirin.
5: Aku sayang demu.
6: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak ilia, sapa kita? Kaya atau keseranta, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, timuan dunia tu.

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sering habis nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
4: Jadi ya datai bawa andur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisi diterima ba YFM lemai tu. Nyalai pesan ke terubah tu peningan luju ke Mamlayan ke diau berumah Adam Bungkang A, rumah Kudi Bungkang C, ke Mamlayan berumah Joseph Bungkang D, rumah Dingun Tulang Kasai, rumah Sambau dengan Tulang, rumah Tarang Entawa, ke Mamlayan berumah Beti Putat, rumah Serudit A, Serudit B, menyadik niang tumpu nya jembu di Julau, ngali di Bayai, Peringki di Bayai, Bunut di Poai, ke Mamlayan ba Sebakak Tanjo Bijat, Grand Stumin Ujih di Sengil Lau gau semua ke Mamlayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala ribut anak entibun. Ribut anak entibun. Jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026. Jadi ni yang ribut anak entibun tu dekat di itu bulan Mayuh kena 11 dari bulan 8 2026 malam hari 2. Berumah yang pu ianya bermatayim ada kubung batu minggu. Jalai Bungkang Sabu Temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12/8/2026 nyalai nyap pesan madah ke ribut anak entibun. Ribut anak entibun udah nadai kena 8/8/2026 jadi niang ribut anak entibun tu dekat dintu Balamayuah kena malam 11/8/2026 malam hari 2 berumah yang pu ianya berumah tayem anak kubung batu minggu Jalai Bungkang Sabu Temuduk. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12/8/2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agek berkawa ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tayem anak kubung balumur 019-484-5009 019-484-5009. Jalannya pesan ke terubah ya bisik diterima kami bak YFM lalu kedua tu pesan tuju ke Mamlayan ke diau di Miri, ke Mamlayan di Sibu Kapit, ke Mamlayan berumah Ujang, Rantau Lugai Sungai Gemah, rumah Jimmy Kerangan Sibau, rumah Magal Lubuk Tanjung, Skim Gempuruk Nanga Jagau, ke Mamlayan Bak Nanga Niruak, ngau semua ke Mamlayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Regina Dwi Anak Bantin, tau ke Dwi Anak Bantin ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Regina Dwi Anak Bantin tau ke Dwi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang Regina Dwi Anak Bantin tau ke Dwi Anak Bantin tu dekat dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 jadi dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dwi Anak Bantin tu dekat dihintu Balamayuah bak rumah Panjai William juga kena malam hari 3 12/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 14/8/2026 ianya pagi hari 5. Jadinya tadi pesan madah ke Regina Dwi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 buat Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang tu dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 lalu dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dwi anak bantin dekat di Intu Balamayuh Barumah Panjai William juga kena 12/8/2026 hari 3 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 5 14/8/2026 nyalanya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami ba YFM ke Lemai tu lalu nangkan kenyak untuk pesan begak nuju kapal belayan ke diau bawa batang dijiah, batang bawah dijiah tamin, batang muka nangga uang ulung muka kapal belayan bawa nangga duat sungai uang nangga lebay batang kenawit kapal belayan bawa batang oyak tajam oyak batu 8 da bintulu kapal belayan bawa batu 15 bintulu kapal belayan bawa batu 8000 kapal belayan bawa batang julau kapal belayan bawa sepemanjai jalai ulu dijiah selangau ngau semua kapal belayan bukai ia kena ulih dirintai ke dituk magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur bah rumah Simon Ulu Dijah Selangau kena 15/8/2026 nyak malam hari 6 jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur Barumah Simon Ulu Dijah Selangau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Ya, jadi ya penerang ke silik agak berkawan dengan pesan tu kita dipinta bertelefon dengan Jospin berlumur 011-2993-3770 011-2993-3770 jalannya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak pesan ke sekali tu nuju kapal belayan ke diau banjelam poai kelawah selepung gua panggil kemintin kelawah kapal belayan ba melugu dengan tulang tasik tekalung ke jatau miri bintulu kapal belayan ba sampun kapal belayan di seratu dengan wiak seratu kucing dengan buduk seratu sungai buluh seratu engau semua kapal belayan bukai ia kena ulih dirintai ke dituk magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy. Jadi pengawak tu dekat diatur ianya hari 2 11/8/2026 pukul 10 pagi berumah McFarlane Garai ba kampung Engkramut Seri Aman nyalanya. Siti menggap pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM ke Lemai tu.
3: Sada Lemai, Sada Lemai.

0: Ya, lagu dari Harry Francis ke lemai dublinga ketegal jago orang. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke bebatang. Ia ke bisik diterima kami. Jadi pesan sekali itu nuju ke Mamlayan, ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah ke Mamlayan, Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau semua ke Mamlayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau anak iluk. Pesan madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau anak iluk tau ke pai abiti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai rinam 15/8/2026 pukul 7 lemai bak rumah anggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalai tu tadi pesan nuju ke Pemelayan ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau nak iluak tau ke apa ya beti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai rinam 15/8/2026 pukul 7 lemai lalu ke Pemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagar rumah anggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju ke Pemelayan ke Diau buat rumah Clement manap batu sung bawan kenawit berjahit kenawit tadak kenawit sungai tuah bawan ke Pemelayan ke Diau buat rumah Kalum Sengayan rumah Jampi Ulu Bawan rumah Rama penyangkai kenawit rumah Pagau rantau Sukat Roban ke Pemelayan buat rayah Ulu Julau rantau Ging rumah Jonathan rumah Janting Lembu Jan Pakan rumah Michael Jalak kenawit rumah John Ramba, Sungai Sibau, rumah Nuang Kapit, rumah Ili Sebabu, rumah Penghulu Madang, Pelajau, rumah Luat, Pelajau, rumah Bundung, Ulu Kapit, rumah William Uncat, Sungai Ulu Yung, Kampung Melayan, rumah Bilung, Sungai Engkatit, rumah Charlie Wong, Nanga Engkatit, rumah Untang, Ulu Yung, Kampung Melayan, rumah Binar, Nanga Yung, rumah Kilau, Nanga Lijau, Gau semua. Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbo anak juring. Jadi tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbo anak juring ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 5/14/2026 buat TST Funeral Parlour Kapit atau ke Rumah Satu Malaysia. Jadi kita sulit ianya pagi hari 6/15/2026 jadi malamnya terus jadi lumbung lalu berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu nganjung bungai ke Pendam jalai penerang ke Siliak. Kita tahu bertelefon ngagai Suzy anak jalani buat 013-572-9357 013-572-9357. Hanya sistem ke pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu nangkan kenyak pesan sekali itu nuju ke Pemelayan ke Diau bawa Pulau Dudung Pak Senibung Durin Sung ke Pemelayan bawa Penasuk Rian Lusing Banyuk Rumah Jana Batu Matup Julau ke Pemelayan ke Diau bawa Skuau Ngau ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Adiang Anak Entai Niang Adiang Anak Entai tau ke Apai Ali. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang ada yang nak entai ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupas terbalu. Jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat mu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Ali anak Adiang buat 011 8705140. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak kita sulit ni yang ada yang anak antai ia kedekat diatur ia nyak nguan nulit malam hari 6/15/8/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupasan terbalu nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipintak datai ngagi rumah Mundika Giri Sungai Sepau Jalai Stabau jadi penerang ke sili kita tahu telefon ngagi 011-870-5140 tau ke 014-979-1334 nyalainya pesan ke sempat dia kena taiga bawa sada lemai kita ke lemai tu peninggal lemai hari 1 10 hari bulan 8 2026
1: sada lemai Y FM.

Baik Ida, lemah hidup meninggal pilih aku tinggal gaya. Hanya tengok lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemai itu lagi kita akan ingat ke program Berancau Watikai. Jadi untuk bala kita lagi terus meniang ke YFM. Terima kasih laban seruran gau kami buat YFM tiap begah program ia ke ditabur ke kami 24 jam sehari. Jadi kami harap ke semua ia ke di tabur ke kami hari YFM nya tadi banyak kenyang program tau ke lagu harap kenyang tadi tau merindang hati bala kita harap ke semua info tak boleh ke penemu ngagai semua kita ke mendiang ke kami bak YFM ya. Nyalai ke lemah itu sebentar kita ningat ke program Berancau Tikai aku mai kita ningat siti lagu ke di Baik Darah Helena ke sekali itu ngau lagu ngeransi.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Hulu Rajang.

0: Selamat lemai bala peninga aku Bugulai baru ngau kita buat program merancau tikai bakal kelemai tu. Mui ku dah disebut aku buat minggu kedulu aku agi kat nyambung undang-undang pasal orang ke jadi melaki bini. Jadi undang-undang tu disebut dalam pemutus kes ke terbaru hanya latest decision dah disebut kongga kita hanya pemutus yang kena 15 Februari 2023. Jadi sambung undang-undang tu agi bak bagian jaku bini yang akan madah kaulah laki ya ke kebenar ya ngasuh rumah tangga sedaya runtuh nak boleh diselamat kaki. Jadi nama ulah laki ya, tadi kesatu laki ya mai pangan lelaki ya ngau sedaya diau. Jadi petitioner tu laki ya, tadi ya bisi kabannya sikok lelaki. Lalu dia baik laki ya dia serumah ngau sidak sebilia. Lelaki tu tak kepangan lelaki tu udah dia ngau laki ya. Buat rumahnya sebedau sudah jadi. Jadi sepengudah sudah jadi bini yang madah ke laki yang nak setuju ke pangan tu ke kaban lelakinya dia agi tang laki ya tetap ngasuh pangan dia nya dia ngau sidak sebilia. Kot maga merati ke jaku bini ya lalu setuju ngau bini ya kemadah ke siti ari kebuah ya pansion ari rumah sidaya leban pangan lelaki kada baik laki nya tadi ukai sida diri sebilia lalu ya patut pansion ari rumahnya tang laki yang ngai nitiah ke peminta bini ya jadi ngau nya kot madah laki ya tadi nadai berbahasa ke pengawak sidaya ke jadi melaki bini. Hanya kuat nyebut glaring absence of both consideration and respect not just towards the respondent but also towards the sanctity of the marriage. Furthermore, this stance underscores a disconcerting lack of commitment to the marriage and a troubling indifference to the imminent arrival of their son. Jadi banyak kuat mendak lelakinya tak patut dia wagi ngau sedak sebilia dalam rumahnya. Jadi kebuah ke kedua kak bini nya tadi laki nyo ngagak rumah seduainya tadi nur ngagak arak ngeluar ke arak tak ke alkohol. Jadi betul bini ya bisi video nunjuk ke rumahnya penuh ngau perengkau ngagak arak. Lalu buat penemu kot mengak pengawak tu nak manah kelebih lagi seduaya ke nyau kak bisi anak miat. Jadi kelimpah hari mai pangan lelaki ya ngau ngagak rumahnya tadi jadi ndur ngeluar ke arak ngagak alkohol laki yang ngagak nyau ngagak rumahnya tadi ndur satanic ritual seruai itu agama Hindu tang laki yang nyau ngagak rumah seruai ya nyembah kendur nyembah sitan. Jadi pengawak laki ya kebakanya nyandak sebakau ngau agama seruai empu lalu buat penemu kot nak manah dor anak seduaya agi min diau buat rumahnya. Jadi ngau semua fakta atau ke facts of the case kedepadah ke bini yang agi kot dia mekot mutus ke rumah tangga seduaya runtuh nak boleh dia selamat kagi laban penyalahnya datai ariulah laki ya ajak. Jadi kita dah ninga bak minggu kudah terubah ya laki ya, nyalah ke bini ya. Ketegal ulah bini ya ke pancut dari rumahnya, ngai dia dalam rumahnya, lalu seduai ya dah bersarak 2 tahun, patut ya seduai dikebenar ke kot sarak. Tang kot madah, ndak setuju ngau jakuk laki ya. Semadi udah bini ya merik bukti, merik facts of the case ngagai kot, 3 titik kau dah disebut aku ngagi kitanya tadi baru kot setuju seduaya uliah sarak tang kebuah ya sarak ukai ketegal ulah bini ya tang ketegal laki ya. Ba isu keterubah tu hanya irritably breakdown of marriage. Jadi ba jaku simpul ya kebuah seduaya sarak laki yang madah ke rumah tangga sudah pecah belah, nak ulih diselamat kagi ketegal bini ya, bisik belemuan dengan laki bukai, lalu bini ya pansut dari rumah sedaya. Jadi nyak dia sebut laki ya, tang ya kenuduh bini yang nyak belemuan dengan laki bukai kot madah ke laki yang nuduh sengapa. Nadai bisik bukti leban ke kak ngemalu ke bini ya ajak. Lalu maka ndak bergulai pengelama lebih hari 2 tahun. Jadi kot madah tu ukai kebuah ya. Ndak bergulai 2 tahun. Udah jadi kebuah kot ngemenar ke sedua ya sarak. Tangkot agi kak merati ke kebuah kebukai. Kayaknya bakau lah laki tok ke bini ke nyong asuh sedua ya ndak boleh bergulai. Jadi tadi maka bisa disebut constructive decision. Inya bini yang madah ke kot, ya pansut. Ngai dia wagi berumah sedua ya, kita galulah laki ya ketetap ngasuh kawan lakinya tadi dia serumah ngosida ya. Lalu keadaan rumah kena dikena ngaga arak, ngaga produce alkohol berumahnya. Jadi rumahnya nya ndak sesuai nur anak miat dia. Bisi kebuah pengawak bertentangan ngau agama rumahnya nyau digagak nur satanic ritual. Jadi pemutus kot merhati ke semua buktinya tadi rumah tangga sedua ya runtuh ketika lulah laki ya. Jadi kot found the petitioner responsible for the breakdown and supported the respondent grounds for divorce. Jadinya munyi isu ke terubah dikunci ke aku dengan kita. Jadi dia tu aku datai buat isu ke kedua. Ia nak sekali ke bini yang bersihak dibayar nafkah atau kena. Jadi balap ni kan bini yang minta dibayar 2,000 sebulan buat kes tu. Lalu kot menar ke penyampau dibayar semua nafkah atau ke maintenance sebagai bini hanya RM26,000. Lalu kebuah kot merik pemutus munyito ianya dalam kes kemutus ke pasal nafkah atau ke maintenance kot merati kuno undang pasal maintenance atau ke nafkah buat section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976. Jadi kuasa kot merik court order atau ke perintah mahkamah ke ngasuh laki mayar nafkah ngagai bini atau ke ngagai bekas bini ya, former wife ya. Jadi court uliah merik court order ke bekenyak lemah maya hanya during the course of any matrimonial proceeding hanya maya kes sedua ya ke kak sarah hanya tak benong dipejalai ke buat court. Biasa ya kes begitu tuntutan nafkah atau ke maintenance nya dulu lagi dari peminta seduai ke sarak. Lalu maka bisik kuat bisik kuasa lebuah maya merik perintah mahkamah maya renafkahnya maya udah bisik decree of divorce nya dah bisik court order atau ke judicial separation seduai berserarak atas perintah mahkamah tang bedau datai buat tikas ke disebut sarak. Jadi dalam menjalai kekuasa budi bicara discretion ya kot meri perintah mahkamah pasal mayar maintenance atau kenapkah kot kemerati atau kemansia the means and needs test berarti ya penatai pemisi serta ngau ungkus guna belanja kekena hidup kediri. Jadinya disebut section 78 of the law reform marriage and divorce acts ia kenyebut perkara dia kena kot tentu ke penyampau maintenance atau ke nafkah ke patut dibayar lelaki ngagai bini atau ke bekas bini ya, yang nak former wife ya, atau ke bini mayar lelaki ya, atau ke bekas lelaki ya, former husband. Kot ke mendak penyampau senentang penatai pemisi ya serta maka belanja wungkus ke diguna ya ngidup ke diri. Jadi kot maya ketuk maka balat merati ke siapa ke balat lagi asuh ruang bilik sedaya pecah nak boleh disuruh lagi nak boleh diselamat lagi. Jadi ya kak dia asuh maya nafkah maya lagi. sebagainya, disebut court shall have regard to the degree of responsibility which the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Jadi section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976 bila peningat court bisi kuasa budi bicara kamu terus ke bini yang tak boleh nafkah nanti bini yang bisi penatai pemisi yang empu lalu ngidup ke diri ulih ngidup ke diri empu. And it was essential to emphasize that there is no inherent entitlement by the wife to spousal maintenance from her husband, especially when she possesses the capacity to generate her own income and support herself independently. Jadi dalam kes itu bila peningat kot nitih ke cara ngira serta merati sekali ke bini ya boleh nafkah bakal ke dituntut ianya tadi tau ke enggak. Jadi ya bisa my case ke disebut Dr. Syamini Pillai PB Rajendran versus Dr. S. Arulsebalam Sanggile and another. Lalu mega bisa case kebukai ke disebut Sandra Sagaran Berapan Raman versus Datarsar Valentine Sobina Mary 1998 volume 4 MLRH muka surat 122. Ya, dalam cases yang tadi dikena kuat, kuat merhati ke berapa factors atau ke perkara ke patut diperhati ke sebedau mutus ke sekali ke bini yang tadi layak atau kena boleh nafkah. Jadi perkara ke terubah yang penatai pemisi retak ke dikemisi atau ke penatai pemisi sedua ya ke diatuk atau ke ya ke kak datai elak. Kod begak kak merhati ke belanja ke dikena the financial needs tanggungjawab obligation and tanggungjawab pengawak responsibility buat siku-siku suruhaya ke dia tu tau ke kak datai lah. Lalu kod begak kak merhati ketikas penghidup ruang bilik suruhaya sebelah rumah tangga suruhaya ke runtuh tau ke anda boleh diselamat kaki nyanya the standard of living enjoyed by the family prior to the breakdown of the marriage. Jadi umur sedua yang agak kak diperhati ke kot lalu pengalaman sedua aku dah bergulai jadi melaki bini kot agak kak merhati ke pengarai keadaan fizikal serta mental sedua ya lalu contribution sedua yang agai ruang bilik sedua ya maya sedua ke jadi melaki bini lalu ngintu peniau ruang bilik sedua ya kot agak kak medak pengalaman sedua aku dah jadi melaki bini the duration of the marriage nya tadi. Jadi dalam kes tu ketika bini yang dalam kes tu buat bukti ke diberi ke buat kod boleh nitih ke reti penatai pemisi ngau guna belanja buat section 78 kod medak section 78 kengemeran ke means and needs of both parties involved penatai pemisi atau ke guna belanja sedua yang pu dalam hidup kediri. Jadi dalam kes tu bini ya daripada kot berumur 39 tahun bekerja meruan bisi jalai boleh ngigak penatai pemisi yang pu lalu ya pen bisi kereta yang pu kot medak semua faktornya fakta kes tu reti ya bini ya bisi penatai dia kena ngidup ke diri. Sedua ia pun dah jadi melaki bini pengelama 18 bulan. Jadi buat penemu kot bini ya kak ngiga cara ngidup ke diri empu lalu nak berpanggai buat orang bukai awak kena berpanggai buat laki ya seumur hidup. Jadi leka jaku kemenyitu diambil kot yang tadi kena dalam pemutus dalam kes Kwek Li Tiam versus Ho Kim Sui alias Ho Kian Guan 1995 SGHC muka surat 23. Tangkot merhati bini yang ngetu gawak maya ya ke pansut tak ke ndak dia buat rumah sedua lagi lalu pulai ngagai dor menua ke disebut setiawan 22 bulan udahnya baru ya boleh pengawak baru tak ke kerja baru. Jadi kot mutus ke laki yang mayar bini ya 1500 sebulan bagi tempoh 22 bulan bini yang kena degawa. Jadi tinitih ke penyampaunya hanya 33,000 semua sekali tang bisi duit ku dah dibayar laki ya dalam kandang 22 bulannya penyampau ya 7,000. So ngaunya tadi ditolak kuat 7,000. Jadi agi bisi baki ya atau ke balance ya inya 26,000. Kemesti dibayar laki ya ngagai bini ya dibayar lamsam atau ke sekaligus. Tang meh maya pemutus ke diberi laki yang minta mayar nafkah 26,000 nya dibayar 1,000 sebulan. Lalu kot nentu ngau bini ya bini pun setuju nyalai kot ngasuh laki nya mayar secara bulanan atau kansuran berengkah dari bulan 1 tahun 2024. Jadi isu ke kedua tu tadi bala peninggal inya summary atau ke simpul pasal maintenance bini atau ke nafkahnya tadi. Jadi undang-undang ke dikena ini disebut legal framework ni tiah ke buat section 77 subsection 1 ngau section 78 law reform act ya, marriage and divorce act 1976 ianya penatai pemisi serta penyampau belanja ke diguna ke kena ngidup ke diri laki atau ke bini ya. Jadi ke kedua means and needs tu tau ke penatai pemisi serta penyampau belanja ke diguna kena ngidup ke diri kuatnya merati ke ianya penatai seduai ya gaji income seduai ya reta lalu megak financial obligation lalu megak standard of living ke bisi maya seduai ya agik begulai jadi laki bini. Udahnya tadi kuat medak gaya penghidup bini ya respondent situation keadaan bini ya bini ya tusah ke boleh pengawak tegal ke besarara ngau laki ya pengelama 22 bulan nyalai kuat ngasih laki ya mayar bini ya nafkah ke tempoh 22 bulan yang tadi bini ya kenadai penatai pemisi jadi pemutus kuat bunyi kesebut aku tadi ngasih laki ya mayar 26,000 pengudah ke ditolak 7,000. Jadi pemutus tu awak ke bini yang bisa bantu duit maya yang sudah nak kerja 22 bulan aja. Jadi cara mayar tini teh ke kot segi bayar sekaligus tang laki yang minta bayar cara ansuran atau kebulanan lalu bini yang setuju nyalai diputus ke laki yang mayar bini yang nafkahnya atau ke maintenance-nya start dari bulan 1 tahun 2024. Bila peningannya munyi undang-undang pasal orang kejadian melaki bini bak pemutus kes KS versus VAS tahun 2023 MLRHU muka surat 1668 kuliah dikunci kaku ngau kita. Jadi bak pun program pasal undang-undang buat kes tu aku bisa nyebut ngagi kita inya bisa 6 iti isu jadi tu 2 iti isu dah dikunci kaku kita pasal undang-undang jadi isu kebukainya ialah kau disambung aku baru buat awak program merancau tikai ke bukai sekali lagi kemari selamat lemai lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak merancau tikai bakal kelemai tu mumpuk dulu aku terima kasih.
1: WAIYFM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAIYFM. #

0: 4 lemari. Hi FM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu. Dengan lama-lama ni nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai Barbara.
1: Hai.
3: Bisik.

0: budget. Okay. Tak ke budget?
1: Nah, tak ke mana dia tak ke.
0: Yeah. Hashtag Lumpia Aktif.
2: But YFM.
3: YFM. Segulai Sejalai.

Selamat lemai begulai gawa ku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 10 hari bulan 8 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersahup menjerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke Datai Rawun Seraya ke Berubat negap ke penduduk menua tu jadi palan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar entik IPU ngelui hari 100. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersahup menjerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sekedar bidang ke bisik di perundiang ke ianya renewable energy, pengawak meranak ke pukuk, teknologi, perkara pelajar Engau dagang temuai. Perkara tu bisik di kerandau ke lebuh duta besar menua Republik Slovakia di Malaysia, Peter Spesiak, ke nemuai meribasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, bawa Astana Negeri Sarawak. Bawa penemuai bahasanya Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi bisik berkongsi ke pemansang tidiasai ke Sarawak, enggak watur dikenal nambah ke pun penatai pemisik menua nengah sektor baru. Sedua yang megak bisik bersilih penemu pasal perkara dagang, pengawak meranak ke pukuk, perkara pelajar, teknologi, dagang temuai engau pengawak main asal tiulih negap kaget kawul antara Sarawak engau Slovakia. Perkara ke berkawul engau sejarah Borneo megak sama bisik di kerandauka. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke Datai Rawun Seraya ke Berubat di Menua Tu, tiulih nyawup negap ke penduduk Menua Tu, nyadi palan ngintu pengerai di mana bak genturung menua adab kita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perkara tu ngayan ke Sarawak, boleh narit orang ke sakit dari menua luar Datai Berubat ke Menua Tu. Hospital luar dan bisik penglebih hari sukut teknologi engau perengkah perubat ke moden yang kau mengguna teknologi peminta tiru engau teknologi robotik. Yang maksud ke jakut tu udah yang menjadi pengawak nasih tanah ke projek hospital pakar urgensi di Kuching. Hospitalnya tek dekat disediakan engau 300 titik katil serta didiri ke HMI Medical disadang dekat tembok dalam tahun 2029. Hospitalnya megak bisik nyedia ke pengawak untuk berubat ke mayuh macam penyakit yang kaum penyakit riman. Semua sekolah di Sarawak sudah diasuh semampai berarti ketika sepengam hangin tau ke IPU bak kandang sekolah sidak berduduk hari penulisah sebuah nasab ke Datai hari menua bukai. Bawa penerang tidak keluar ke sidak sarito tadi, upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke semua pengawak berluar kelas patut dilanjarkan untuk semak hari balak angat. Berkandang menua tengah rekod ke sebuah nasab ngelui hari 100 IPU, semua pengawak nembiak berluar kelas patut diketuga. Upis Menteri Pelajar Menua Sarawak megak ngelalau balan biak sekolah ngau jakuk, tinggal suah sedak ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, serta suah hagik ngirup air kena nyawup nyelap ke tubuh. Sekolah megak patut nentu ke air rup terbersih nyak cukup ke guna, kelimpah ritim merangsang balan biak sama mai bekal air. Kelimpah rinyak sekolah megak udah diasuh bersawup ngau klinik ngau hospital ke Semak, hentik penangguh pengerai bisa nyadi, ketegari ke balat angat serta bersebun. Angin bak 9 kanan menua di Sarawak urung pukul 3 ngali hari tadi mengkang bak tikas kendak manah ke pengerai. Penerang ke baru dalam sistem pengurusan indeks pengam angin upis rampak menua madah ke stesen pengemata gaya angin bak IPD Serian mengkang berikut ke angin ke pemaduk kamah ianya 184. Kelimpah rinyak semarahan ngerikut ke tikas pengamah angin ke bulih 166, Kuching 163, Mukah 157 lalu Sibu 156. Berbat ngunyak tikas pengamah angin di Semelaju Bintulu ditetap ke 152 lalu Sri Aman bisik 151.
298 titik kes berjamah dalam ruang bilik. Bisa direport ke Nyadi, Kenyau di bulan 1 nyentuk ke bulan 9 tahun tu. Penyampau kesnya udah majak ngirau kati, kalai kes didiriput ke Nyadi dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarik, seminat bisik 552 itik kes saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti, Datuk Sri Nancy Shukri, madah ke kes berjamah dalam ruang biliknya. Nda ulih dikumai isu orang diris bilik ajak tang isu sosial tip guna ke atur bersepadu. Statistiknya ngayan ke pemerhati hati Mensia Mayuh, nda ulih nda dikelati ke nyengkawum pemerhati hati sidak pasal hak orang terkena jamah, jalai minta bantu serta ungkup pengawal orang Mayuh. Yang madah ke jalai dikena mutar ke isu top guna ke kerjasama antara perintah NGO, agensi kebekawa ngau Mensia Mayuh. Yang maksud ke jakut tu di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Projek ngadu ke jalai baru Nangga Belawai tiba sambung ke sekolah SK Nangga Terusak. Ngau rumah jabang di Ulu Belawai dengan mudah ke orang Mayuh buat kandang menuanya mindah. Projek keberungkus 57.7 juta ringgit hari baru agensi pemansang Ulu Rajang Urdanya mungkur pengawak tinggagak jalai besai 8 km pemanjai 8 pampan jalai ngau 3 jematan baru ke merakak Sungai Belawai. Dalam post Facebook rasmi ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah kejalainya ilak disadang dekat nguntung ke 16 buah rumah panjai kelimpah riteng mudah ke pejalai ngagai sekolah SK Nangga Terusak ke bisik 55 ikut nemia. Pengawak pemansang tu megak dekat mudah ke Mensia Mayuh buat kandang menduanya mindah serta buka peluang penatai pemisik serta ngangkat ke sosioekonomi di Ulu Belawai ngau kandang menua tiap berkelingi ngaunya. Berbat ngunyat Datuk Seri Alexander ke lalunya di kaban Parlimen Sitak Kapit, madah ke sekumbang tidak ditumbuh ke agensi pemansang Ulu Rajang dan ngungkup ke belanja kebuliah 1.5 bilion ringgit dikenap jalai ke 41 projek pemansang. Hari penyampau tu 23 projek sudah tembuk, 14 benuang diadu ke lalu 4 agik benuang di tender. Pengawal numbuh ke Institution Teknikal Baru ke berpelasar ke Palan Pemujur Teknologi Sarawak atau ke Sintex sudah dikemendar ke boleh nyawup gerembai kaget peluang belajar ngau latih penglandi bagi menua serikai. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke Tanjung Manis sudah diasuhnya di Palan dan numbuh ke institusinya. Tajak pihak tabak kebenarnya agak diperundiangkan. Pengawal numbuh ke institusinya di sadang boleh buka mayuh agak peluang do balan biak hari kandang menduanya ngulih ke latih teknikal ngau latih penglandia serta tau entah ibu mindah ke bukai. Dengan institusin temegak yang garap ke kos ke disediakannya boleh digagak setipat ngau guna orang mayuh ngau guna industri. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita di Serikai. Ikut induk bisa ngemasuk program penglandi ngagak barang kraft timekuah ke pengawak ngagak ngau ngukir sugu tinggi berbajimi ulu bayur di ulu rimbas debak. Program tu ke diatur Service Center Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban diatur kena nambah ke peluang rindu belajar ke penglandi ngagak barang kraft asal kelimpah hari tenentu ke pengawak lama bakanya semampai ditangga. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Bukit Saban, Natasha Nasaugah, madah ke penglandia bakanya ukai seminak bisi nilai budaya ajak, laban pengawaknya megak ulih merik penatai pemisik ngagai sidato. Dalam post Facebook rasmi Bukit Saban, ia madah kari latih praktikal, sidato ulih belajar ke cara ngagak ngau ngukir sugu tinggi, kelimpah hari terbelajar ke ngagak asil arang ke mana agi. Renggat ke penudi benar Pekit Penglandi Abjakuk untuk berebut ke Piala Premier Sarawak 2026 dekat diatur buat Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan kena 18 hari bulan 8 toilak. Pekitnya boleh buka runding serta mengangkat ke penglandi balan biaknya diketuai kena pengawak terjurai ke sekedar isu strategik terbekawal dengan pemansang menua Sarawak. Press Ketri Premier Sarawak, Dato' Ambrose Cheng Loi Hee, madah ke pemansang nebiak patut diperundiangkan, kena nampak rebat orang tinemu berfikir, berpenemu serta landiak berjakuk,
belalau ke perkara-perkara kamat. Ia maksud ke Jakut Tok Barandau dalam program Selamat Pagi Sarawak ke ditabur ke Bak Sarawak FM RTM Kuching. Ia madah ke program tu mega uleh ngelatih sidaknya ngemansang ke penauk sidaknya diketuai kena sidaknya dia ke diri nangkuk pemar ke Jemahila. 18 titik tim dekat Belaban berenggat ke penudi bendar pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita Tok Batang Berita di Baca Baru. Sarawak Enggau Republik Slovakia dekat bersawup menyerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik itu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu yang dipalan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar ente IPU geluwe hari 100. Yang nak berita kita ke lemah itu peninggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Y-F-M.
1: The 101.3
2: Y-F-M. Segulai, sejalai, Y-F-M.
0: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tolun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban, Nano Rindu.
5: Akit Cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku, Nya'a Bidayo.
3: Ambo, orang Latte.
5: Kuo si Huaren.
6: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya'alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
2: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 10/8 dalam tahun 1993. Upis Pindia Kuasa Karan Sarawak Sesko udah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan tu kedip labak kedip gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit tu undang atur kedip jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kediguna. Lebuh kebijakuk bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagal kena belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik ke nuju ngagai semenanjung Malaysia yang perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terikat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
10: Segulai sejalai.
9: Segulai sejalai.
11: Terima kasih lagi dengar ke kami YFM Berita Y Arena ke Terbatuk berkawal dengan Sukma. Perintah Sarawak berdaun tentu ke berapa insentif terdekat diberi ngagai atlet ke nyulut bak Sukma 2026 ke diatur di Selangor. Penyampaunya dekat diranau dulu bak kabinet lalu nganti pemendar hari Premier Sarawak. Sukma sebedau tu di Sarawak sidak ke boleh medal emas dekat diberi RM15,000 ke Siti Medal Mas lalu menua bukai ke berpikir bak Sukma ke sekali tu dekat beri RM10,000 ngagai atlet ke boleh medal emas. Lalu nangkan kena berkawal dengan Muay Thai. Rifdin Masdo, atlet Muay Thai Malaysia dekat berebut ke champion Atomweight One Championship melawan Yoshinari Nadaka hari Jepun. Seduaya dekat berlawan Bak One Samurai 4 di Tokyo Jepun kena 17 hari bulan 10 2026. Bakwan Championship, Rifdin menang 7 kali dari 8 kali berlaban. Di ujung kia diberi peluang ngulih ke champion. Fighter penudi Rifdin yang menang laban Javad Mozafari dari Iran bulan 6 tu tadi. Tajak pihak Nadaka nadai kalah alih bak 5 kali berlaban Bakwan Championship. Agi berkawan dengan Muay Thai, Johan Ghazali tau ke Jojo agi nganti dekat berlaban dengan Ramadan Ondash baru hari Lubnan Bakwan Championship. Untuk laban bak fight ke sebelah tu, Jojo nak lantang hati dengan cara Ondash berlaban. Jadi pedak bakal sengaja ngeluak ke Mafgadia maya seduai ke berlaban. Bak fightnya dia Jojo alah split decision. Kelimparinya CEO One Championship Chatri Siotong setuju dekat ngatur rematch antara dua fighter tu. Okey, udahnya kita ngoyang ngagai berita MMA. Conor McGregor madah ke patung ya ke pedis maya ya ke belabang dengan Max Holloway kena 11/7/2026 tu tadi. Udah tembok operate lalu dia tu dalam proses ngerai ke abi teliah berputungnya. Ya madah ke dekat belabang baru tahun ni lah kena nembuk ke kontrak di desain ya ngau UFC ke tinggal sekali aja agi nurun ngagai Octagon. Naka ke dia tu bedah temu siapa ke dekat berlaban dengan McGregor tahun yang ilak dan japan sebedah tu Holloway madah ke dekat rematch dengan McGregor nanti ia udah gerai ilak. Berita ke sekali tu berkawan dengan badminton. Pemain double lelaki Malaysia TK Woon Yap Roy King udah boleh champion bak Korea Masters ketemu dia tu rujuk minggu yang kemari. Setelah yang menang laban sebengkak lagi pemain Malaysia kemujur nyingkang ngagai renggat final mega. Kalai kedua-dua pemain double tu berduang diuji coach pemain double Malaysia ianya Harry Ip. Okey, ke sekali tu berkawan dengan lomba Belanda, pelomba 100 meter Malaysia Dennis Iftikhar mujur nyingkang ngagai renggat final buat World Athletics Under 20 Championships ke dia tu di Oregon, USA minggu yang kemari. Berenggak final, Danish boleh nombor 8 hari 9 pelumba. Champion bak lomba 100 meter tu ianya Ted Taylor ngau pengelaju 9.94 sekian hari USA. Gary Card dari Jamaica boleh nombor 2 ngau pengelaju 10.04 sekian. Serta Marco Ferreira dari South Africa boleh nombor 3 ngau pengelaju 10.16 sekian. Berita ke penudi, kita ngelansak berita main bol. Malaysia sudah menang 1-0 melawan Filipin bapakir main bol Yande ASEAN Cup ujung minggu yang kemari. Tu ianya main ke penudi renggat grup kalai sudah ke menang tu mega. Malaysia mujur nyingkang agar renggat semifinal melawan Vietnam kena 16/8/2026. Siti lagi main renggat semifinal ianya Singapura bersatu dengan Thailand kena 15/8/2026. Main bola ke sekali tu berkawan dengan friendly match. Kalau JDT seri 3 sama ngelaban Chelsea demalam bak friendly match ke diatur bak Stadium Sultan Ibrahim di Johor Bahru. Go JDT dipasuk ke Arif Aiman, Oscar Aribas dengan Braxton Da Silva. Lalu go Chelsea dipasuk ke Liam Dilap. Lalu City lagi gol ianya Ari on goal Antonio Glauder. Ok, berita ke sekali itu berita membuat antarabangsa. Cristiano Ronaldo jadi pemain di pemadu besar gaji bagi musim 2026-2027 ianya 4 juta euro atau ke 18.9 juta ringgit seminggu bak Al Nassr di pemain bak Liga Pro Saudi. Gaji ke Niki itu laban Ronaldo dimantu kelabnya boleh champion Liga Pro Saudi tahun yang kemarin. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
1: Y Arena.
10: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
10: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
12: Kita jatuh, penuh, menyentuh.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Iya, jadi ya beri selamat malam ngagai ya semua malam tinggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bila kita kenang udah bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu jadi ke lemai tu kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita ya buat program Leman Budaya Iban temuai ke dekat ngau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Haji Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai. Selamat bertemu dengan bala peningah mega ke tidak kendang rindu ke program tu yang kat aku sikit udah nanti sudah ya jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sanggup tara gerai nyalai uliang nanti ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu berbagai penemu berbagai cerita zara ngau bala peninga tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi bisa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemadu ya bergaul lepas pengerai tu atau jadi kunci ngaji peluang nur kita yang tering guliah ke penyamai guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang berkawul ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dekat dikenak tuan tering isi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau aku udah maik bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah. Jadi bak programnya kemari aku mega bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabak berbuah. Kita mega uliah berarti kau teh kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisi orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sidak sebaka beka dalam menua ke depan sak timah jalung menua ke depan sak dalam leka sabak. Jadi saud aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandi orang ke lemamangnya pengelandi yang ngerini pengelandi
0: leka mainnya
1: ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu aku dekat main bala peninga berarti karampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agi leka main ti dikumai tema jalur.
0: Lepas dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebelah tu nak pengajar berkini ke bidang yang ya ke kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi buat aku lagi belalak serta lagi rindu tuan terip kenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu buat tusun ke sebelah tu dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang bergaul ngau perkara ke bakal tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari tu ne jadi ente bak tubuh kumpul tu pengajar ente nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku de jadi bak penerang ke bisi dikenatai kenuan bak program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisi nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan dah dekat mai balap peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang ni ya neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dikenang dalam leka timan jaluang tu pengajar ne
1: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelap bisa enggak laban sesegau dalam merundiang
0: ya yeah.
1: Jadi semua orang kena sebut kita dito orang kena memang jalung nak mereka lah nemui kesebayan.
0: Iya.
1: Aku kena cerita kita nak mereka lah nemui kentang ni tiah ke cerita kita kenang dalam leka tema jalung untuk tadi kita sudah berarti kita kena jadi dia menuanyin. Jadi yang dipenerangnya kemarin pasal tu bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besar nak rampak perkara tekar kenang tang tajap ya ngau yang petara aja ke aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh nadeu tengah caw buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabik hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama bela ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian eh nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara mai ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebenarnya kita ngenang tak nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bangkap kara ke pat nak tau nak de temu balap ninga kesatu nya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluang nyampulah jadi utek ke kumah kita gawaian tahu kena maka ke ditau entah dia laban dah nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawaian tahu maka ke ditau tajapan suara dia dengar ada pasang kita berradio nyak dari utai dari kod ya tang maya ya kena betul-betul nyerita ku teh kenyadi lalu ngau piri yang ngau semua tanya tadi inya maya orang ngintu gawaian tu laban itah ke penerang hari balal mambang ke ditanya nadi tema jaluan tu siti hari uteti mesti dikerja lebih maya gawaian tu
0: Jadi nanti bekerja pengajar terus ke Nuan mah merik penerang yang bergaul dengan menua sebayan nanti ke cerita ke bisik disebut dalam timan jaluang hanya tak sabar
1: jadi tang sebenarnya aku mai bala peninga anak rawan anak tu sati lah tajak pen aku mai kita sesegau di menua sebayan di lagi bisik jalan kita mulai ke diri segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau juang mesti bisa mulai ke semangat anak rawan gue anak madak ni buang madam ke radio
0: anak lah tu pun ada orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan
1: kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita
0: ngasih gamat
1: tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah itu aku ngana madah ke mendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah nor aku boleh penemu jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumpang ke agak gawak bau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya mansia gawaian tu mansia leka timah jaluang udahnya boleh gupis lagi salian ngagai kertas udahnya tayap baru gagak nyadi buap nyadi ya ke baka kelemah tau tadi buap tindur aku bersanding lemah tau ianya buap di gagak ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ngau bulai nya ex pengajar ya alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekangau ko orang ente hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat cukup namanya mayu apa nemu ya pasal tu leban dia sampai ya dikena orang sampai dibaik orang ni majalu jadi aku moga boleh mayu apa nemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat yang majalu nanti ulih kami dua empu ngumpul kelebih ke ulih ngerekod maya yang ni majalu ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu subak kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu mengikut
0: ya
1: ada pula upis sama belak bersawup ngatur ngadu ke awak ke badas apa kakaknya dia baca. Lempar dia yampu mega cukup mayuh lah mamban do ya bertanya do dia boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito Arab ke besi ninga lah besai me basa ngegaya leban dia mayuh penemu ya tangan tinya mai mengobulai lalu mereka besai terima kasih lah ngegaya leban ada penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua uli agak nemok ke sitik puak.
0: Oh, nanti nyana dai de celak
1: ko kita ni. Jadi dia tahu buat nya de temu aku, ke de temu aku lah. Ya buat batang timah jalur nanti pengabis penuh lah. Hari pun sampai ke pengabis.
0: Ya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab dia pengajar nak tergagak ke buat gerana dai ke sendiri penemu ke dia tahu. Jadi kami dari YFM Megamri besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke Terbangkar ke Udan Ulung. Merik sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Lah banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke Lemai tu. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke ngau penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu dia terang kena pasal gawain tahu. Jadi di gawain tahu kena kenang di tahu ianya nyebunyi ke berbagai beri pihak menua lah. Ianya gawain tahu tidak dia kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih agak menua pelilih betul lah. Abang menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke bakar dia sebelah dia menua seratu teka kenyataan dah balai ban ke dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyataan lah. Jadi orang mau bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak ya yang ka bisik berbeda ngau orang ke de menuanya lah kadang-kadang ba mau bukai bisik orang nyabak mai goyan tu tang ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek ke kumbai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumbai goyan tu tang ndak tentu besai pe bisik ga lebih ge bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai yang lumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mai ku jaku mai ada tau lah jadi tang ya kena kenang di tau inya gawai antu ke asal kelebih aja jadi di menua seratus seribas tau sidak ya nganggap gawai tu tau ku sidak ya bak sidak ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah ngujing juga namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni berkini ku jala kita ngumai gawai tu ke madu besar ni kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke madu besar ya ku kaminya nada terlebih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah mulai ngayau baru habis lekat imang. Jadi nya kau itu mau besai nemu batang ai. Tambah sidak ya di gawen tu besai ku sida. Hari ni nyukatnya neh aku gak. Jadi bisik sekedar macam-macam lah cara je sawut sidak ya. Bisik kekan jadi gede dengar ku nya. Dari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya. Dari segi adat ya. Dari segi adat ya. Laban dari segi adat ya. Gawai itu tadi dihintu. Laban nyak gawai ti penudi dihintu. Dia kena berbahasa. Dia kena ngintu paru kaban belayan. Ke udah nadai. Kelebih ke semangat ya. Mereka dihintu. Pendam ya. Mereka dihintu kita. Lalu kedua tadi. Gawai itu ku ya. Ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak dintu bakal kengau orang kagi hidup lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukuat
0: belanja
1: ada sukuat ekonomi ada sukuat belanja lebih maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah agak orangnya gawai antau nanti tiap-tiap pintunya bisik namanya bisik orang kawan belian kemudian ada air lalu di itu mengawantunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: di itu
1: orang si kada sepintu sambut sepintu belia artinya sampai beratus lah orang kada diberi makai be kurang doa semalam dua hari
0: saya
1: lebih nyuka lebih nyamponya ya lebih dari gawe nyadi siti sebenarnya gawe nyadi ngau sari udah gawe nyadi pun
0: agi mereka makai
1: mereka bala pengabang makai jadi nyak kebua belanjanya balak besar tentu enggak gawe antu tu tadi siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena ada belanja biar mai berau mai upa
0: mai namanya
1: utai kelawa mai ai mai utai ke kena berami ada artinya gawe antu tu tadi siti ari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri maya bisip nusah merti bulai sejalai ka lalu ditegap kagi ngau pengawa maya ngintu gawe antu tu jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai itu. Tujuh ya, tadi hantu nak nemu ya. Jadi tujuh orang gawai ngintu gawai itu tu tadi bisa udah aku disebut
0: belanja,
1: tadi. Maya gawai itu tujuh gawai itu inya mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah si dia amanya. Ya, semangat kita gemet, gemet. Muka rumah degak kita ini ya, sungkupnya. Tang degak diukir badas-badas. Maya gawai antunya. Lalu kelimpah hari sungkup muka gawai antu muka no balas bayan kak meda utai ke kumai rugan, rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piring yang nyelai mau utai ke pedak belan.
0: Utai ke bekenya ke pedak
1: ya. Jadi utai ke ada pedak ya. Lepas ni ngah orang begal gawai antu di menua dia tu. Tentu sedek kak meda orang agak kesedar rumah. Jadi tentu kan ada mana rumah. Lalu di sini jangka aku kan ada sedar berbanding rumah aku pada dia rumah nuan waktu aku. Gagak apa aku gagak ini aku gagak.
0: Kan nyamak berkenyak dah pengajar. Kira ke namanya tadi berapa kit masa dah agak mentah apa mana rumah terempu.
1: Okey, okey, nama
0: banyak ke berkenyaknya dah pengajar. Jadi berkenyak ke tujuh. Nanti kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu. Jadi berkawa enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke Siti tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke lagi hidup gawaian tu. Tadi lalu bedau agak sungkup. Berkeni ke gaya peniau semangat orang ke dah mati. Lepas banyak bedau dia agak ke sebut kita rumah banyak ni ya. Berkeni ke peniau
1: sebenarnya. Tu kan agak. Ngaga rumah ke sebayaan ya. Tang itu sebenarnya ke rumah kini ya.
0: Kini beliau sudah dia nih. Bisa rumah ini no ya diau.
1: Jadi aku balap peningang kau banyak makan ingat.
0: Lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putih ketoknya ambil ke mandi 2-3 bulan dan pengajar.
1: Ini bertahun.
0: Ini no sudah diau dia nih.
1: Jadi nyak tanya ti pemadu padas laban kebuah ya badas laban itu ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya. Jadi semangat kena ko orang ke megai pengarap lama ingin tu gawen tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dian ya. Dia numpang ngasa ngarap ke
0: pengasih orang
1: pengasih orang. Jadi nyak berkebuah sampai ke berkara ke baru dan adai kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia merek mesti dibeli nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayak ke besi
0: cincin
1: kami ada tau nyong nak tak kena mati cincin tidak ada dia biar pelukuk ke dawai
0: masuk
1: ke batu nyok itu dah kena ya meli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: kan? Ya au nyak ke sitik bertemu bertemu kita ini
1: jadi nanti sebedar orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal belayan dia dah tentu nadai orang nyambut nadai orang ngintu dia jadi
0: nyak
1: kadang-kadang Tudah tuai diau sebelah rangkor pun aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai diau bala rangkor pun diau bala rangkor mai orang ando tudah diau numpang dah lebih kentia kena ada kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya, segesegau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita ini si namanya siga bilik kita ini kadang-kadang bergeratu sebelah bilik sebelah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
0: Oh, igau ni datai ke menua ne?
1: Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Ipan. Orang nadai tahu sekali-kali di tempaya ke kita lalu nyalai kita bisik bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: beri
1: mesti
0: makan.
1: Bisik tungkun
0: dian
1: api lepas kita percaya kelia nadai orang nak dia tungkun kapi bak pedilangnya
0: aku ambil mendaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisik no bukino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan dia temunya ke udah kalah
0: kan. Kita ketika cerita orangnya aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungkun api nyade pengajar nanti pakai menua kami de dia deh sigi danjung agai penai makile
1: naile ya
0: penai makile nyen jadi agi ke dia tu nya orang ke apian bagai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bukannya jadi suai kan ingat cerita sedak ada jadi apa lemai ke terubah lebuh ya aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyanyi hari ketiga atau kadang-kadang ya nya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya katiko ba
1: ngacau
0: apinya au
1: tau ke bara api temu pesepu bisir kacau tai
0: ya au
1: kan nemu kala aku kala gemit ya ngau meda ngak nungku dapi.
0: Oh, nyak ko sedak ya. Angkanya baru nemu dire udah nandai ko sedak ya ne. Angkanya mak mungkinnya kan cerita ya ne.
1: Lah kunjung ge renang ngadi tu lagi.
0: Oke, jadi ya ba ngintu gawai antu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawai antu tu.
1: Oke. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke mansa aja dah. Tadi kita udah mansa bala pengabang bala kaban belayan. Jadi maya orang iban ngintu gawai gawean tu bisi dua benggar raban orang tengah bang bisa dan datai. Terubah hanya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu leh daripada kita nyengena nyerupa buka kita tahu mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawean tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
0: Tak ada daripada
1: kita hidup. Tang orang ke agi megai pengarap lama iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh nyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya.
0: Tajak paurnya nak pada
1: tajak kita ini. Nak pada. Aku mesti dah ngulu ke orang siko bakaban ur putih ya. Angau manzik asal nyak utek nyelai dalam penghidup ibana. Nama aku sidak mistik ke utek nyelai kenya. Lalu lebih ya duduk ada duga nongak orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelayan aku madak aku bisi datang gitu orang ke temannya spirit ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam mereka.

0: prakteknya di Pak Pengawak Lemambang, Jaluang, Leka Sabah deh. Jadi
1: nyamai ya kepada bukan jadi. Nyamai kita kadang kan.
0: Pak Mayo teh kedepan sih.
1: Oh kenyang nyerkat bulu tak ngajar. Tadi dah mada ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai antu. Dia bukan ni ko cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai antu dia pengajar. Bukannya bisa telepon. Bukannya
0: bisa telepon. Jadi ya di bisa bergerak budaya angkai bisa ngadin. Kalau nanti ke parap lama iban semangat kita iban kayak udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan din. Jadi din ya sida berumah di sepemanya tebian sungai ke dekumai sungai Manai. Jadi menua tu ya jauh ya semak gak ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang nak dependak kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago kita. Laban artinya sema antau tu ada kita.
1: Sema ngok kita.
0: Kena ko bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita kematinya. Semina nebal kulit ruang kulit berterong. Terong terasam kitanya, amat terong daya kitanya. Kau ya pemipisnya. Jadi, maya orang dekat ngitu kau hantu. Tadi, maya macam kau tadi gagak orang. Ada sedia kau orang. Ambil kemudian dia bakal ngagak sungkup, nganyama, garuang, ngelalian rugan, ngambil ruas, saya kena mansur lawak, mansur pulut, kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai berkitai puluk beman anyut bak air milik bak sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai yang agak air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi milik sungai kita man. Hanya makubah ya kasar lari keliak pendam kita bahan selalu ya dengkah rari lirik rumah lirik rumah panjang kita.
1: Jadi nak kalah ya hari ulu ni?
0: Jarang.
1: Jarang.
0: Leban lah. Aku ni berundang ke hari segi dunia penghidup kemayar tau. Badah. Engkau hari keliak kita ban segi. Ya kena tu dah nanti semak penamnya dengkah dulu naik. Dulu keliak. Okay, kita bisa canggul kena numpak ke tu dah. Jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngaga sungai. Tentu kamah.
1: Untuk kita
0: sungai.
1: Untuk
0: kita mandi. Kena setiaplah kebuah penamnya dengan hari ini. Naik. Tang nitih ke seran, nitih ke cerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umuak kilik kita hari ini. Sidaknya leh, sidak boleh medak. Kita kanyut hari dulu tu. Jadi lepas sidak medak abis pantap. Medak puluk beman medak utai kanyut tiba ruas ke anyut tadi balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau
1: nemu bagi
0: aku sano ke pengawal aku sano tau de menua dia begau dah sebayan begawai uradin tu gaya umam pan kan agar rumah ke kita uradin jadi pulai ke rumah sida ya lalu madah ngagai tuai sebayan. Jadi begau sida ya bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sida ya. Jadi di menua sebayan dien bisik orang tuai ke selalu menara da ngau sida begau nya tadi apa sida bugai sida langah-lengan hanya dia sidaknya ke depadah ke bala nembiak bala indu nembiak ke mana lepas sidak medak utai ke anyut hari ulu tadi.
1: Hanya buat gawai hantu tu nak pengajar. Jadi buat utai ke dikumbai kita ni main jalung dah. Tahu nak nerang ke nama erti pengawal ni main jalung.
0: Jadi erti ni main jalung tu tadi. Dia pun tangka aku ketuk je lah. Like pengawal orang ke memang jalung nah pengawal lah memang ke memang jalung tau ke ngesuh ke lekat memang jalung lah nah lu memang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau jadi utai kira kumai jalung yang

0: 芒果啦，
1: 嗯 嗯
0: 芒果啊，芒果巴肚，
1: 哦，
0: 芒果啦，巴卡芒果，你阿弟家路阿弟，格的地芒阿弟，地势，古人爱多啊，爱住连多啊，啊，马路巴达斯，啊，得嘎嘎，咩啊，啊，嘎歪呀，咩，
1: 哦哦，
0: 勒别个，古人格别些，啊，卡班布莱安格，丹阿呆格。Dia perantau dah.
1: Hmm.
0: Jadi pengawak ni mah jalurnya tadi ada kerja Seraban Laman untuk gaya utek jadi daripada aku ngautek ke depan siap kami dua cikgu pelibu gaya tadi Seraban Laman tu tadi ni mah jalur lalu sikuknya ke pamatak jalai lalu sikuknya penimal ya
1: oh.
0: Lalu ke bukanya orang ke nyago jadi jalur untuk dipegai orang ke jadi tuai lemama
1: oh.
0: Mianya sumainya lain tuak tu tadi udah ya dengkah dalam jalur tu tadi udahnya ada lu dari Sengkabung orang hendak kain mah
1: oh.
0: Sengkabung rapi-rapit mah leban no, terlalu besar artinya nak tahu perba nak tahu terkelima itu dia nak tahu kena utai kama ke leban kenok ko jakuk bala lemambang nanti itu tu jalurnya tersiwa yang ayu ke orang kini mah jalurnya tahu layu
1: oh, kirana gayu
0: gerai nak nyamai
1: hanya lainnya oh.
0: Lalu ya kedua ge tadi kebuah anda tahu nak dibun yang ngon nakak madamadas leban nangi ke kita nemu ramazia ke sepakati
1: oh.
0: Ngau pengadiri ngai kebisi kena kacau orang kena nan kena ngasau tetet tahu nak tahu jai
1: oh, teh nak mana nyadi meh oh.
0: Oh, dengkah ngage tua nyadi tudah kini mah jalurnya ke
1: kena
0: kena
1: oh.
0: Alur kumayoria ke kempu pengawak kendak tu jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimang nima jalurnya
1: tembau
0: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalur sadai ai tua baik jalurnya lalu dia sehirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke balas bayan kengabangnya tadi ngirup
1: ngirup ya au au au begini ke pejalai cerita ke dia sebut dalam timan jalurnya kujuan kaget ni mengajar
0: au jadi okey lah dia melawan jam Tuhan ya ke deh
1: au
0: serta mebala asbayannya tadi nemu orang di menua di tok dekat pegawai dekat ngagak rumah kebala sida sida lalu begau lalu besau ke pengendiri sida lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sida langa-lengan sida niram tu es bayan sida bugai jadi bala sida ke biak-biak ke agi biak tadi cukup kaget sida tindau ke laki dekat ngabang ke tegal ke ati tak gagal debai orang denah kurekap makai ngirup
1: oh.
0: Tam sida igagit hati dekat mendak penyiru penyino kaban belayan aka de tinggal ke sida ya
1: yeah.
0: Sida megak sino sida megak siro hati sida ya leban nemu kebuah leban sapa tekap sarak ngopi nai
1: oh.
0: Tang nada nemu ngau leban munyek ke dalam mereka sambak
1: oh.
0: Pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita ya. Sebakar bakar kita kedua di menua hati lemau ditinggal ke sida ya tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati dan mada ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh
1: au au
0: laban nua na udah ada rumah ge dia udah bak dunia hidup tau
1: au
0: laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita menya
1: iya
0: nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua site
1: iya
0: dia lah ya ulai hidup bakap penghidup kita ke ada dunia tau kenau ko cerita
1: berceritanya dalam,
0: dalam mengharap lama ibad.
1: Oh, oh. Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bawa menua yang tadi berbenar mat sedang dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedang tadi dikena sedang break ngakai semangat sedang ke udah mati ni pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke tau diberik sedang tadi ngakai kaban belayan sedang ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya membisi mai utai sida kini
0: nitih keleka sampah nitih keleka sampah nitih keleka tema jaluang nya tadi sege nak juga orang res bayan din baka kita mengga sida ya
1: ya
0: baka kita aku berarti belum main mansi ba menua orang gawai antu ba ini ba pageran bestumien asuba berarti orang dia laba kedia tu dahnya kedia de menoi le namo teriaga sedah perahu menegaga promet ya promet sengayuah menegaga penima menegaga sedah lemban dia sedah dia enggak mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengaga sungkuap mayo macam mau teh kada nyam orang nganyam raga nganyam teman saya nganyam teh dan lebih maya lemai pergi lah ilah lebih maya orang nganyo sungkuap itu ada baik
1: baikin magang
0: baikin magang ditumit tambah sebayan dia besar ya, semua teh kada gagah kita kada break ni tadi
1: kata inti kita mendaknya pengajar ada sidak ke hari sebayan tadi mai pemerik baka sengayu wah perau mietnya ni mungkin ni nya tahu ulih ada pedak kita ya
0: nya bak kita kita medak mai sidak namanya apa kita kemarin sidak ya kita nak medak sidak ya jadi sidak ya dia nitiah ke cerita dalam melekat yang majaluan tadi lebih maya sidak ya namanya lebih tuai sebayan ya tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang sidak lulu bahum bahum ngapain dia dulu jadi tuai sebayan penelalu madang agak sidak. Jadi kita dekat musuh bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita rito pun tadi bekas lama megak sama bala besaup mah kita berga utai kena break ngaga sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat-ubat ingat jadi sama baik mah kita sampai kena ada yang ngigak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita kayak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya taunya di menyana taunya di berberita pihak kok sebayan bersih tadi baik dia kita engkah kita bak capak piring capak andi yang sidak dia mah pengaruhnya ialah nak di sana dah mungkin datang di benua tu ngedai ini guna dah hanya sebayang ucuk kita kira di benua
1: nah lah tu mau lari kita itu sih
0: tak lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisa orang tertemu aku tanya nyeruga bak pingai-pingai pilih yang sedak ya jadi piringnya tadi berkah piring kedengkah barugan punya kaku tadi leleboh remuat piring tadi kadang-kadang bisa ditemu ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal ngaso boleh padi ngaso berani jadi jangka aku hanya kaya sahur aku kengenya ya kengenya sebut dalam melekat yang menjalung
1: nyamu cerita ya dia ne. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajarnya nuju ke rumah orang ke pegawai tentu buat penjalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ne.
0: Kadang-kadang merauk kadang-kadang berdarat jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu ilai pigai tu tadi pedah aku balas sebayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio sedih nama yang darat ya nanti yang merauk nanti nyabak bro mayu udah sedap darat merauknya lah menua di depan sak sedapnya depan sak menua pamak menua rawa menua labi
1: nak sama nak
0: tang bat tema jaluang nadai bat nita ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisik 41 itik menua jadi bat tentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayu agak ke menua ke depan saya nyau tenada tersalah bergantung bak pengelandian 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua kita hidup di tau jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
1: teh ke depan saya
0: nyada ti semak degagak kena di bakal poster ke apa ke tentu rindu kita medan kan
1: iya
0: jadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa ke? Respon bala kaban
1: bisa itu madah ke diri rindu ninggal ke topik lemah itu kau sedar apa kacar
0: lebih jarang dengar Okay, bala pendengar semua, jadi terubah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sah, hari hari menua nomor satu ngagai ke ujung lah, nanti boleh lagi, udahnya lagi take cukup jam bisik peluangnya aku nyebut sitik dua itik empat lima itik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia dia siapa gelak nama sidik ya meh. Jadi keterubah yang dah rumah orang dia sebayan din ianya tentulah hari rumah tidak bugai tidak niram tidak tidak niram tidaknya reja sebayan deh tidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tahu ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia bawa menua kau pegai betuang jadi ku harap ke bala ke banku bala lemambang din nya sama bala bisi ningal program tok lumai tau lah nanti semua bisi teh salah bisi teh nak betul tadi madah lu di hari aku ngon nak boleh nyebut nak kau teh ke depan nak kau teh ke tamu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terubah depan sak tidak ianya menua darah ramai kuda udahnya dah aku bedau nerangkan ngau panjai tentang darah ramai kudanya udahnya tidak mansak menua naik jauh dari menua darah ramai kuda saya mansak menua langgar lengan udahnya tidak yang mansak menua ini bilai udahnya mansak menua siku retuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram udahnya mansak menua mana sebayan yangnya mana gepe udahnya nyok lama sida lo pansak ke menua tidak kala nama yang dos tidak selalu bumai lebih urus bayan tu kan besar bumai dah udahnya sida ya baru pansak ke peranyai jadi ba peranyai macam macam tu kan jadi dia lebih peranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga gantu dalam leka renung lain lagi ke leban datang berporanya tu wala sebayan dia begau dia lagi kak nyelai mulih kebuarannya nya dah lalu bak sembilan tu tadi udah sidak ya mansap puranya sidak mansap bungkuang ulah bala sebayan bungkuk kayu berbungkuang dah tinggi kayunya bungkuang pada semat ya, dia sini ngada buju namanya uji pakai kita buju uji ni kau bungkuangnya nampak luang bungkuang aku sedak dia kalau je kita ini ngakap terang mentanya jadinya sedak bangsa menua orang cara kita iban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia buat sitik menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai ngau sedak bugai ngau sedak niram di tuas bayan din nanti kita mati nyelai ya nyelai artinya mati bedau patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: kediri
0: dia, so, dia buat menua kediri contohnya orang kemati pune dia mulai buat menua orang kemati pune udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke kebuah sida itu tahu mulai lebab pengawak saya sebakar
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh bergulai bergulai dia bersiti menua orang kemati labu bergulai bersiti menua orang kemati kena tembak senapang tegak saruk dia bersiti menua mati teli ya. Udahnya orang kemati kepangkat peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tersat orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kemati beranak, orang kemati belalak. Hanya dia semuanya, dia mesti setiap menua. Bala sampai ke anak kemati lulus, bala seluak pun dia mesti menua. Bala anak ampang pun dia mesti menua. Udahnya, udah sidak datang menua. Namanya menua bala namit tu tadi nyak baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nyak tu pengawak pintu belut tu jaga pintu tanah laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dia nanti ya nama yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup di tau tengah pintu tanah jadi antu tenyaga pintu tanahnya busuk belut adanya banyak sedak lalu gigak cara muka pintu tanahnya kalau sembahyan udahnya pansut udahnya nak jauh dari pintu tanahnya tidak bertemu orang tuai ke bernama si beba jadi si beba antara menua lah antara menua kita yang ngau menua sembahyan si beba agak bisa jamet pada
1: agak bisa
0: udahnya tidak pansut ngaji menua kita kita nyelai gue teh ke pansak tidak ya mula-mula tidak mansak menua renguang Nan mengelaban leka jaku rengguang. Kita ke dia menulu lain kerti orang ke dia menulik lain kerti rengguang. Nyak gunan mu bagi ni bagi rengguang ke depan zak kiri kita. Jadi ya ke ko kita rengguang tu. Namu mau munying ko iban. Jadi udah nyak sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau. Kita nak nama nak buang mesti mansa menua bunsu langau langau tu kan tu tebut ni kena. Udahnya sudah mansa menua zeng jara jara tu bunsu antu teng mata ke bala manua deh mana sabuang. Udahnya baru tidak ya jalan harinya tidak terus mansa menua burorinang banyak. Angkar harinya sedap jalai mansak menua burung tiup api. Udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat. Udahnya sedap jalai mansak menua burung nan. Angkat air burung menua burung nan tidak datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejo panah kau kita. Yang dia tidak terbaik. Udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tu tahu ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke usul buat dalam rumah usul buat kan tak tentu mengap nyana udahnya kita mansak menua bunsu semalau udahnya mansak menua bunsu sebelangki yang jadi mana menua bunsu burung ke depan sak dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nadai bukan buruk pengarap iban ku aku bekas dan nanda bekas itu pun ada di depan sah tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak di tu burung tiup api bekas tiup api nama burung keterubah yang dah dengar kita nseng jara burung siang burung siang dulu depan sah kita jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati alah di sabung kita dah lama datang dia pasal nyabuang pola sebayan anda udah nyaburorin burorinang ini nendak kamu nama tekir kumairan burorinang burung tiapi tu nemu nama buah selalu disebutnya lama burung tiapi tu sino munyi ala lemai hari ya munyi lalu kita sino ati nengah sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu bunyi malam hari kuang kebat tu ti kuang kebat balat didengar kau kita bunyi kan nabi si orang kak nadai leban sebayan tu pengawal kuang kebat tu ngebat mata tulang
1: kurang.
0: Sebayan ngebat tulang sebayan kenau udahnya kita menua burundan burundan nak kamu pengawal ya minang nganjo panah burung raya temu nganjo panah nganjo pesan merti jadi burung bubuat tu tadi nyak burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak korang ke mati dan nyak jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama ke semina burung semalau kena mengga sebelangki yang semina ketemu ku sebelangki yang tadi lalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansak tungku napi dan munyi kudek tadi tungku napi kenda orang selalu tungku napi udahnya sedak ya lebih maya nikik nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansak kersa indau udahnya mansak kersa laki udahnya sedak ya mansak temawai ramak rumah sedak ke, ditinggal ke sedak udahnya baru sedak mansak habis tunggu panduak udahnya sampai ke sedak ya nyu datai bah rumah orang ke begawai. Jadi semua menua ke pansa ya di tu tindih ke rintah di tu ke 41 tempat 44 itik menua hari menua abugai hari menua raja niram din lagi menua orang ke bukawai bisi 44
1: itu
0: bengkah menua ke pansa sida ya
1: ahok ne
0: nah bisi kena mendak tengah laban nak tau ante balap dengan ngasai kita agaknya kita din dia ramai ke sekali dak kat
1: pegang oh, jadi ia kebisi tanya nya. Maka selama ke tahu nanya bawa Facebook tua ke bisi live ke malam tu pengajar. Jadi bayu lah kebenar ya sida tu ke benua mata tua. Lalu bisi mengkak komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu. Lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai antu gawai ke pemadu besai. Sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya. Pihak ku ya. Hanya peninggal kita ke okay. Bisik mendiang
0: kiam ya. Kita sebut tuan yang tadi. Bukan kita di rumah-rumah. Nah, yang amat kalah nyadi maksudnya.
1: Ya.
0: Okey, kita terus ke. Angka sidak yang akan dengar bahasa sekedaknya.
1: Tahu.
0: Jadi, nuan, mandah ke aku maya tuan nanti kak menutup pintu pagar aku deh.
1: Tahu.
0: Nyadi rumah orang nanti pegawai tu, dia buat nemparan nyapa nampu bah. Kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia Raja Niram tu tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pangguknya tadi udahnya kita masa darah ramai guruda tu tadi dia kebenda darah ramai guruda tu bisi orang nyebut ya ngomai ya tu ke keliang kumah sebayan lalu lengan-lengan tu tadi ya keliang sebayan merti ya
1: lengan-lengan.
0: Jadi sidak tu dia menua tiga kumai lempak beban menyula Tanjung Madang Kecala. Jadi dia kendor ya dia. Jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperinciang pandang sepepat.
1: Tu ke keliang tu keliang sebayan.
0: Lengan-lengan tu. Ini ke lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya. Laki raja nama darah ramai kuda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai.
1: Oh.
0: Jadi dia julok dia tu nilai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau.
1: Oh.
0: Jadi dia di menua. Menua 100,000 bahas ngau betul dia. Sikit dia pernah sikit ni macam gawai. Aku selalu ningat sidak ya sikit mesti disebut sidak ini bilai tu.
1: Oh.
0: Teman saya me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam.
1: Iya. Yeah.
0: Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
1: Maka pemakai ke bare nyari kacau ini bilai.
0: Kacau ini bilai kena.
1: Oh.
0: Jadi ya menua tu dah tua itu tadi. tebing jerimbing panjang kata. Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau lebih orang madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ya. Kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tengok kemakai salai runtau tu belau lengang tengok kemakai telur manuak maku tu wai telur manuak matau ditejuk ke dalam tansang punya nada tu utai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tengok ke telur matau ditejuk dalam tansang. Ya benda tu kan hanya ini sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ke tengok pengadiri nak itu sebakar mega dan yang kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mongkal sungai mandai jalan ku ya. Jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya. Orang ke dolok mongkal menua sikok dia orang ke dolok parai lalu mongkal menua di batang mandai. Jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita. Dia berujung batu nakung alai rawung manyuang nusi pengaja jadinya menua tu dah misai udahnya kita dek kita bisik depan sak ke bak menua ke nemu lima depan sak bala sebayan tu tadi nyak menua guram tu tuai sebayan ke pemungkal limban dalam genang. Jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik sitik sungai di nama ya Sungai Liman.
1: Oh.
0: Jadi orang ke dulu mungkal menua nyak tadi guram.
1: Oh.
0: Udah ya kita mendak dengar teh jadi ba nyebut menang gepek tadi.
1: Oh.
0: Jadi menang gepek tu dia ba pulau ke Madang Jarangau ke Beketiau Lansaurat. Dia ba bungkuang ngembung baka ketembung ngantik nempap. Jadi mana anda leka nama menua mana gepek. Jadi ya tu manang sebayan din. Si manang gora din. Lepas kenitih ke pengarap pasal iban. Nah, kita iban tujuh kali mati.
1: Oh.
0: Baru kita dia buat sebayan dalam.
1: Mati mamai. Dinyak,
0: baru kita berbalik jadi ambun.
1: Oh.
0: Lepas kita jadi ambun. Kita pulih ke menua ngiga. Umai kaban belayan kita. Tamak ngagai padi ke ada tanam. Apa yang naik kita? Namanya balu ucuk anak kita ke menua di tu. Hanya dihenti. Akhirnya kita keliat naik orang pemulih padi. Maya tahunnya, ya tamak bak padi, bunga padi kita. Hanya kita keboleh padi kenokor lah.
1: Oh, cerita.
0: Jadi datai bak angkat hari menua mana kepik, sedang mansak menua tialai orang sebayan bumai. Jadi tunsang menua sebayan dia labuh sebenih segantang ke.
1: Mm-mm.
0: Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang. Nyalai labuh ndak boleh main.
1: Hanya
0: labuh boleh padi mimiat.
1: Oh.
0: Atau tu bisik menggerini ke bukai.
1: Oh.
0: Udahnya sida bau datai bapu ranyai. Datai labuh datai bapu ranyai bala sebayan rinda mak ditau. Laban sida rindu meninggal. Medak pemadas pun ranyai, medak pemadas buah ranyai. Dia sidak lalu buji-uji nyelai buah ranyainya.
1: Oh.
0: Lalu kebuah sedap kamainya tadi. Leban ti sidak boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu nyadi ke pengaruh.
1: Oh.
0: Nyadi ke ubat, ke deberik sidak ngagai kaban belayan. Jadi pedaku kak, kaya jam tuan saya ke belaya ti nadai tentu mengat.
1: Oh. Jadi nak puranya dulu memang kenang beminggu tu dia mengajar. Nak
0: puranya nya sedikit pengalaman besar.
1: Ya, aku ngetu dia dulu punya ne. Sebenarnya nampung gak penyalainya kujung kaget nak pengajar. Aku leban jam kita itu nyus serikat benar nyalai aku merik besar terima kasih megang ngakai sidak ke bisib kulai ngutu ba Facebook tu mayuh megak sidak ke komen megak pengajar sedentang topik ke debantai ke tua lemai tu artinya tadi sidak yang tadi bisi ninga tua lalu bisi berarti ke megak nama utai ke deterang ke nuan. Jadi ngujung ke program tua lemai tu penembuk jakok rinduan pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan dah baik aku ngerasa menua sebayan tangan air rawan atau sati leban kita segi bulai degembar manang lambung leban dia nyak kira karap kita udah maik semangat kita ngegay tujuang rabung bernama kita berulai sejalan dia tu semalam-malam tu habisnya degembar begiang manang recap nyak orang maik semangat kita celap map dia udah menua selamat gerainya maik kita buat dia udah menua lah kara kepada de bantai ke kami dua DJ itu hari ini yang putara barang perkara kelemi pengurang ke dito nya hari pengurang de rempu jadi terima kasih ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung mulai semangat mulai ke dek
1: nya kena kita mulai ke semangat ne anang rawan ne pengajar kita ngerasa menua sebayan kita mulai ke semangat
0: ya dah semua indah kena memang orang mengap semua mesti berujur ya mulai ke semangat
1: nyalai nya meh ujung kenang kita ba program Leman Budaya Iban kita batusun ke 3 untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisik udah dikenang lemai tu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebab baru ke dia tu orang ke lunga rumbu yang kan nemu yang utai ke begitu deh
0: yang harap kesidak ya udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena bisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai yakuk ke ditemu semua orang di dunia.
1: Iya, nasi kiamat tau. Jadi terima kasih ya nyala bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur ke dipercalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat bapak sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuh kebijaku bapak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mada ke projek hidroelektrik Murun dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun terigagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasiak ke nuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megap mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terdekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan Rusun.
4: Aku orang Iban. Nano rindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah dirimu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesantuk Ari YFM.
7: Dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningal ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingal pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
8: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
9: Okey, terima kasih kita kagi mending ke program kami. Tentu ya, malam tu pemerintang malam kita malam hari 1 kena ke 10 hari bulan 8 tahun 2026 3 jam di konti ngau tu dapangan di JMA tau ke tiu ya nampung penduduk Melati Badi tadi ungkap ya sadalmai 6 ngagai pukul 9 malam ngaruh ke program kami terang di dinga ungkap ya malam tu ya sekali ke secara online RTM Klik tau ke ngena channel MyTV tau ke Astro 871. Bila kita akan sampai dengan kami, terima kasih Hawaii. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri engkau kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita bakal selama ungkup ia pemerindang malam malam hari 1 bak jam keterbah ia 9.30 lagi kita mending ke main asal ungkup ia malam tu. Renung pukul 10 dulu kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Terus ninga kami segulai sejalai YFM.

Ya, baru kita mendengar ke lagu ke terubah yang tadi, lagu ke Disada Watson Jelai hingga lagu yang Hayati. Kedah tu kita terus mendengar ke lagu. Okey, kau dah disediakan untuk yang malam tu. Lagu Disada Masterpiece Mystery. Sudah mendengar lagu di by Melissa Francis. Andau penguji. Bila kita akan menunggu daripada jam kedai tu yang ngarap ke hujung Jumat bang Jalai Alun. Udah Melissa Francis lagi kita mendengar main asal renung. Nyentuk ke pukul 10 malam tu lagi.

Dan tiuk ngau timpu dabu ngalan jam nako udu ka lalu balat ma rinso kami dua yang inang rembang ardo tuk mang wa lama udah dal ka ayo asida tekeda tapo jari

urang bisi madah gaya kami ambai kedua nagae lebu nangi debari de klam udah pergi ngau urang ngegemang rita.

ันกติกุศลวัยดานะวัยนกตุลกามัยปริญญาดละปริญญาเงสากุไลยะดีงอกรันนะติกบากตุมันนะสุดบากิรอดานะดารอจุกุบสมัวตายกดาดุญาไอDalam ujitar bayi kesaduai rampang bungai daro pandai asuah sedue madah terja mawo ayok gelai surparnya amai parmam dalam nyok alai dingok munyi nyok kalau gampuru urang itu pantun tungu rampang sinang bunga kapu cukup pamanyuah belah saduju.Langkauan kedagulai kedara pandai rampang bungai kenyampa utai boleh satikai siti apa rampan gempuang dara lempuang rampang sinang bunga bali tuang kepala luang anumas dosan mentak bakonyo lalu bajaku ya baru nyapa mamangkuTangkai mawan kene ku ngau tu agi dinai wai ya. Au di lantang datimang anak tangkuan uji panya di seduai api darama arti kedasugi batu bagam uji tepuak daragawa becar buak nyiwar bulan tangas ngebla lebas gulung mian temu intu sana baru ngau ai lalmu nge aku berik baradu karuang menyimpan talu gagak terempang sinang bunga betok tu ilok darabulok tempok ngetapok jari kanan temu tepuk daragawakid bunga aku suak ker mangkuak ilidak dasuran inyo alai terlalu gagok derampang sinang bunga betok tempok tapok jari kanan gagok kaki derampang sinang bunga nanyi ngedrama arti telanji-lanji terbakar gumi tak badiri depan karsiBangku warutan pukul sama darah biak ngau belabak minyak Jaya wangi nang neca camang sumbar rati serja mawo ayok lidit ngaran si mari berarai tusah ai ngai mamunyi ya gak jenti ngat kabudi danyi jaku Itanam kekapatuang terempang sinang bungot kebali tuang darah lempuang kedah jinduang tampuang lapetan pukul sama darah biak ngau belabak minyak jayau ngaduyuang nang leca camang sumarati sedap malanyi bujang lempuang serja mawo ayok rangayuang duduk nukuang serayuang tajuang serintak nyabak sedanSar nguang mata baluk bangku ingat ketam pekat jaku ituang jadi saki buang kedagan tuang kerar nyuang geluang alalungan nyalai gagok bulu derampang sinang bunga ruku darah gayu kelalu sabubu lebat mans bam pukul sama ngau belabak minyakLemu baru undang neca camang man sumbarati serp malanyi bujang nganemu duduk nuku pecah kelam pedu kandang dalam gagak sayap rempang sinang buaka rakap daraan lap baka ketawa nempap naricat kerigai kanan pukung sama ngau belabak minyak jayau pengalekat nang sumbarati serp malanyi bujang sigat ngeraran siMari aringat, ingat kabu dia danji jaku rat temanyu hamat lengkap nebak pangerat nangkal ma empayan ke kepala yi terempang sinang bunga betok darah bulok tatok lalok jayau
Jamatan gagak mata dalam pangbunga kalka palaga klam gagak patua bunga kusua ngedara gawa kelalenua rasuak bentuak tincian nintan temu gagak ai dara bula ngawatapa jari kanan telalungkah dara bunga kemana-mana tekalasah tikai beban lidah keda capak muai pinggan pedok teringang-ringang gamal rampang bunga sinang gagok serang ayuan benduan kumang sindah ndok bako tenggaw gamal buruang tanyalang teringang-ringang bako ketau ngawa urang inang tansang malali duan temu gagok tak lalu bajaku diurang inu ngaw timpu dabuang da lancam siat atap jon sang kawan lalu langgar ipal tar tuntuan panyan alai netar baik drampang bungai madah ayak gelai serupa rinyai ambai sulusa malam nuan baknyok drampang sidang bunga betok dan aku sadang suluang aso asuah aku madah sidaknya ayak mau sulu lama ngik kami kaya ngigo asap liyo kami aduai dan sararo sama belok malita buka ngalengkak pangan terbajaku ye drampang sinang bunga kapu ngau timpu dabuang lancam au di ibu kada kuanmu sulu baru laki dudi amain mana au nama kubuah nak nemu di lantang datimang anak tangkuan ukai kesemua jaya urang kebaran bahu berbak biak kandang pajak tisir sita awe nyapan semua jawang urang kebaran bahu berbak bujang bergantilang remang berjalan semua lambu inu kita ditu semua lambu bujang kita ditu sekayu antu kenapa rundu rumah nyapan nadai sabaka sulu aku laki kami ambai keran ukai nebici ka dudu cacang wak diau da dugau lelak lalu gok nepan da bangkau kaki ngalima nadai pa ngawok ngawok ai jam tangan jari ngakibak erkuang kungkuang parcok sapu tangannya serupa sinok lama amai dalam bisik duduak cacang atas meja diau dadugau nadai karja tembuk jamat naricat dawat pincel paka jam tangan nangka selalindar kuang kungkuang labuang katulah bah cermin mata belila saya parau nyawa nyayat kebalulah lagu ibannya serupa raja mata amai sa malam au temunyinya anemu gaku ibu

Drempasinang bunga betok tinggal tapok tangan pa ngenggam pedok terbat-terbat nerbe rampang bunga karakap darah nelap bako penar baik mantawai indai ko sindap lepat teksalingap batu gam nyo alai kebu bulu mok pengalaju udu malat-malat munyi guma nyepu nangaman tulu bakat muat nanganap mangkok jenuar kapal buka empat jai ringkat patar ngat julu ngaluan.

kino kino berberam pang bunga betok daroi nganto indano sobako benar baik naik burung puno kenepat rempok madang mayam kebua bulu tempat sayap betok ricat balat namigo igo munyi bakat nemuat benok mangkok nangau yo nempuah jelatung gagok urang dio jai kita buka patah palok nat panangam nyo alai kapu kapu terberampang bunga ngaruku dara gayu baka terbaik indai buruang mantuku nepat sarumbu lalar dan tempat saya taricap kebu bulu udu laju laju munyi bakat muat gumba nyepu nanga kemantulu mengesarmu apuang aman sebam nyalai kindang kindang berampang bunga sinang ingus balung lawang dara mekang beknar bayi nai burta nyalang indang tansang malali duan kebu bulu tempat sayap betaricat balat gang-gang munyi bakat muat gigi gumbang mangkak simpang kesentang nanga bram pedok yeet kinduang-kinduang lebih rampang bunga ubali tuang darah lempuang ingus baluang bakar terbayai nae buruang tiwang ngambuang bungkuang kayu kaladan kebu bulu tempat sayap betaricat balat renguang-renguang munyi bakat muat gumbang basa buang mangkak aruang nanga labuan nyok alait kapo-kapo nerbe sinang rampang bunga ngindun daro bako nerbe indai buruang garuna nepat labo pawah masam tempat sayap betaricat balat da dinga munyi bakat muat gumbang ba bunga nyentuak kemanua rupa aik dalam agi tebapiat apiat nerbaya rampang bunga bangkiat daramiat nsarak jeriat langiat ba aridan i terbap-rebap nerbaya rampang bunga karakap taunya likap bermararat patah tungkat lae buban selalu nginduang bepara buang bujan lempuang kurang lalungan nyok alai talu siat bunga karakap anak atap jawang sang kawan letarkah ruai besai palan lawai bagas datai najak rawai tajau palawan malik nentang bunga sinang nampai panggau gitang urang bujang tentar-tentang tiang banang bari dalam da balan medak bakanya yee nak cacamang seduam bunga sinang mansang ngagap ni dok malanyi duam bujang nanggung bulang kaki ba tekan lalu simak bunga tanah selalu ba kasa intan talu perknya lambang depan gua puang urang bujang nadai yang wan tinggal jawang dayok jang turun balang gawa urang nanak patugang manua aja layan

Warampang bungo sinang ingus lawang wan rimbang papan doban siwam knampuah minyak getah jaya uraja ngerja pengagah rumah unyapan tak ngabo bawa luna jaya jampakoh.

Puang ayo kerangai wang sekuat sepuat selekan upuang baluang berian it batuak nekuas bujang kuruas selekan ninguas bunga satanan it nya alai terkik terkik batuak palasi tambah lo kasih bujang tinggi pedias nanci anci tegalik galik garik kemi ngabias lengi sepuat padang namun tas itu tekasak kasak sebujang biak ngaruk kacia muruas lepisan lalu nyapa bujang maliso ngobarado karuang menyimpan au memo mangku takai manguan sapa jaya anak miat kebam kiat bramu biak inai bisi masa waku wah begalada ganduang papan sepualamu anak miat tekemam kiat bramu tuyu nimbak kita ditu berani ngu kumamangku kelalamu kibuang dagan tuang kerar nyuang geluang lalungan au nadai medik lantang kedatimang bujang anak tangkuan nade lambu urang bujang tuyu nima kita ditu negu kelalamu kibuang kedagan tuang kerar nyuang lekat da dendan nadai di rando urang bujang bulo berani ngaruga kedapua ampang borinjan

ringgit ye tuan suntua kira abis daya daku ingai dak nuan penyabis semua tudah aku ambil rekarsa korban ngangpan nyok alai mendak bakar nyok talulah gensai terampang bungai angkari tikai janiat dak nyam talusa miat de bunga kera rakap kenyalikap barwah ngatilam nyamwat ngamuluat tangkul rakwap dabung lancam mau aku tuayo aku ketatumu dateda malam aku tuayo wai baru datai lamok lemai ketar bay ngalaban hujan au sapo nuantu igat iwai ti samua jaya urang ka mansang berbak biak nadai nak ka lalo aku magang kandang pajak ti sersita awi nyapan semua jawang kita berbak biak bermu mansang nigat nadai nak ka lalo aku magang berganti lang remang ba jalan semua lamu anak miat kema mekiat ba rambau tuyu kena mia kami ditu kelalaku magang sekayu antu kena parunu rumahnya panah.

kanwanto. Ako nakala amada ngasula arampo mata jam ni po natai nuan tuigat wai au tinuan nanya po natai apian naku madah wai ayo ngau dilah tangkup san telah dabuang da lancam au sapo damo nuan nigat au ayo tinuan nanya damo aku bisi damo mimiat aku tuk jalal yang kurang ayo bujang keriang tu anak inang sida kumang so dua keliang gelok sida ipuah munuah pengantian juyang pegintiang gintiang kenaknya lintiang lubang hujan keja lali aku tuaya wai anak la laki bujang kesari di inang kumang sedua bujang semang besi yate ketak tungang nekang berani mude kare kake tekati si pangal lalu pisan nyalai sarijah aku wayo nang gelok sido kilat kebarnah nampak abo panah makuap megah beruang mangah kumai sido inai nang reca camang sumar pusian bojulua injen getah terigah digah nata pindah ari tanah nanango bram sorry jiat aku utaya wai kilat melihat musian langit ngitar atas niat kumai sida indai teduang abo beliat makuk ngigiat beruang unariat mayas numbiat gelok sida zumar pusian ninjen jayat teriat riat narik galamiat benang redam nyok damo.

0: nga wunga cua kepanin wa ake ungkua kecacang wa nale tamran dan juran tepan nakajatan buru tunggu wa kesasi kuwa nyaba tumu madah puan dibuan pasuan pakau na bau sawo manua bau kiar gua gedaro rusua ngambil rayua sampai wang bulan datai ari bungkuang aku wayo tapang ngabot nuang kerar nuang paduang aga na lupuan dibuan pasuan pakau na bau kilo sawo ina teduang terngwar nuang manggung pucuang ubat gayu beri antu bun suapatan nyalai tinua nak nemu ayo aku turang pangabungai ayo wai asusida indai bajalai ketar bai lama malam rampa sinang bunga betok kutu ayo ndang dasuah sida sanu ibu mau ngigo asap dia ngi nuandang sama belok ngindai aku ndak sararo malita buka ngalengkok pangan nyo alai aku tu ngambil nuan pulai duai apa ya laban gumi nuan selamat dah pergi ninggal kini kami muai kedah jari tapo penggap lama gak jawang nuan ngolekok sidak sanu ibu kumang kedah rempang bungai tanam nyo alai tinua ngap ku pulai nak ngau aku igat laban pa ngawo ngi aku kebar bo manyua macam gumi aku tu besai gaji jadi gawo siang gawo malam ana nak pulai nuan napai tinalan nak ngai lama ngambil kagumi sari timpuah semalam no aku ngau nuan igat nanya kubah timbang ngawang duit marikan nanya kubah timbang keri adik benda rusak ukai nadai ngaku dia nang siya magang bakal uga bandu ningko tajau kalawan au ayok wang sibuk kumang no nguna ukai nyok nadai ngi kami nang tebisik mengkang tanam dagudang upia seruban.
1: Jam kita tutup pukul 10 malam. Selamat malam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke sehari itu malam hari 1, 10 hari bulan 8 tahun 2026. Penanggul paip besar 800mm saiz di Panti Semak Aiman Mall, Kota Semarahan ngujung ke bekal air bisik terjanggal serta kurang tekanan air bak sekedak kandang dur. Dengan penerang sidak diak Sarawak Water madah ke penanggulnya berpun dari sekedak pengawak ke dikerja ungke projek sistem perengkah pengangkut Menggeri Kuching KUTS bak genturungnya. Penusahanya meri penanggul ngagi raban pengguna di sepemanjai Jalai Datuk Muhammad Musa, Taman Desa Ilmu, ngau kandang endur ti ngelingi. Aik ti pantis yang megang meri empas ngagai pengawak ngagih ke aik bersih, ngagai kandang endur upis bekal aik menua pesisir, jebab, Semarahan, ngujung ke bekal aik terjanggal di Tambirat, Asar Jaya, Sadung Jaya, Sebangan, Sebuyau, Enggau, Semujan. Tim teknikal Sarawak Water sudah dianjung berjalai ke pengawak mutar penanggulnya seraya lori tangki air sudah disediakan dikenak mantu kandang endur ke kena bungkur penusahnya. Bekal air dipelabak ke dekat pulai Manah Baru cara berengat-engat pengudah pengawak ngemanah kenyak tembuk serta sistem ngagih ke bekal air stabil. Sarawak ngelalu ke inisiatif HMI Medical terdekat mata rakyat Malaysia lebih lagi sida hari Sarawak ke Datu Gawak di menua luar ngambil ke pulai serta meri pengelandia sida ngagai sektor nyaga pengerai di menua tu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Badah pengawak tu mesti disukung gau peluang kerja tu ulih narit hati dikenak nentu ke raban profesional ti pemaduk manah milih kerjaya sida di negeri tu. HMI Mega meri bantu ngagai pemansang pengerja pengawak nyaga pengerai dengan scholarship pelanja pelajar pemansang profesional ngau atur nyedia ke pengawal klinikal di Menua Luar yang madaka kerjasama HMI ngau institution pelajar nyengkaum University Malaysia Sarawak UNIMAS, University ngau College Segi, University Cyber Jaya ngau College iSystem nyedia ke atur pelajar ungkup rebak baru nempak pemujur pengawal sidak dalam sektor nyaga pengerai yang mansut ke jakutuk bak pengawal nasih tanah ke projek sepital pakar Regency di Kuching. Raban dan biak bak kandang menua pantai damai dipintak ngemansang ke potensial diri serta nambah ke pengelandiannya di pakar dalam bidang sidampu. Kaban Kunci Negeri Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah, pemeri dari Raban dan biak berguna amat dalam nyukung pemansang Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawaknya dekat ke menyuagi Raban dan biak angkatnya di individu tinyulut engau ngembuan pengelandian tikas tinggi serta ngeribut peluang untuk penghidup di mana lagi dudiari. Ia masuk ke jakutuk maya program secangkir kopi bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi ke diatur pergerakan belia PBB Pampang N4 Pantai Damai di Kuching. Program yang ngempur ke urung 60 ekor Raban Anabia Arizon Santubung mantai ke penemu engau Aspiration berkaul engau pemansang Anabia engau Community menua tu. Pekit Lumbak Ngau Main Komiti Lumbak Sekolah Sarawak MSSS ke-53 ditangguh ke berindari baca Indeks Pengamah Angin API Manggai Batikas ke endak manah ke pengerai di Pelilih Semarahan. Nitiah ke penerang Media Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS Pekitnya diperamu diatur bas Stadium University Malaysia Sarawak UNIMAS berengkah sehari itu nyentuh ngagai 14 hari bulan 8 hari bulan baru ndur muka pekitnya dekat dipadah ke baru dudiari. Gaya riangan megat nyadi ke kebuah tibalak diperhati ke dikenan dentu ke pengelantang, pengerai, ngak penglikun anambiak ngak pemesai ke ngambil bagi bak pengawaknya meruan dijaga. Berjumpa ke berita malam kita untuk yang malam tu malam hari 1.10 hari bulan 8 tahun 2026 berita ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kledal tu meka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau menak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis Pindia Kuasa Karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur ke dijalai ke Perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bambunov Sisir sama ngasai ke pemansang peringkat kediguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai Semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu guna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: tak kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api kure ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju kure pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak getuai ke kan wal ni ke bahasana ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua kedara-dara makanya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM segulai sejalai.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: DJ ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalan.
3: Ya, segulai sejalan hingga kami. Terima kasih kita kaki mending ke kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, berjam kedua 10.18 minit malam ya. Mending ke lagu di Sada Linda, Aku Ungkup Nuan. Keragi nginjau Maxwell Franklin Soran. Ngau lagu ya suka hati kuat empuk.

0: kita tiatu menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, ke Sekulai Sejalai kau kami ungkap ya. Malam tu malam hari 1, 10 hari bulan 8, okey. Berarti ke Gari di benua kita, ungkap ya malam tu ya, okey. Selampur benua kita Sarawak itu ya, kira ke bersebun magang wai sama nyaga pengerai kita. Gaya tasik di benua kita mega bergelombang antara ya 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Engkau penglaju ya 10 nyentuh ke 15 kilometer sejam. Kasih pengangat engkau penyelap di bawah kita 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, terima kasih kita kaki dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel kita My TV tau ke Astro 871. Bersama jam ketiga, mari awak angkai Ken Michael lagi ngatai ke program Retro 15. Okey, dua lagi lagu dikena aku merindang bala kita. Syasha Julian, kau lagu ya laki mentas. Ditangkan kau lagu Syah Payeng, nadai guna ngenang agi ya. Ungkep malam tu kita ke belalak nyawai. Belalak gawati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu, tinduk jenak, boleh mimpi ke mana neh. Kita bertemu baru malam hari 4 pemerindang malam. Terus dengar kami Segulai Sejalai YFM. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam, selamat bertemu baru Ba Retro 15. Bahkan selama bulan kita Ba Retro 15 malam hari satu tu peninga. Terima kasih ya. Ya, kita akan bulan dengan kami malam tu. Kita bisi mayu lagu-lagu ya ke gerindu kati bala kita malam tu. Apin ngelap ke mata. Agar kita ikut benung mendiang ke radio dan ngira di tidur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keningat dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat di lawak kita malam tu. Ken Michael mulai ngau kita abang Retro 15 BC 15 titik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didingal kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson Ngalai, lagu kedemrek nama Linda. Baru sitik lagu didingal kita habis 14 sitik lagu lagi Bar Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredriksson dengan Pearl Gessle, Rosette. Ari album Look Sharp, lagu ia kemegak dikumbai Raban tu The Big Bad Ballad. Lemuh mayanya subang. Tang sebenarnya kita ninga ke lagu Ari Slam, Ari album Kembali Merindu. Tahun 1996 Zuma, komposer lagu tu Sari Amri. Lalu lekaya ditulis Azam Dumun. Lagu ia kemegak diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma, Kembali Merindu, Bar Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih kepada kita yang ke baru mulai dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke mesti sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah ninga ya suba laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebedau tu. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One Gaud Nikki Ardila Bintang Kehidupan Bar Retro 15.

Lagu ori album I've Been Expecting You abad tahun 1998 dari Robbie Williams. Double A side bulengo lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban World Party abad tahun 1997 dari album Egyptology. Dan terbilang lagi dibaik Robbie Williams jadi single lumur satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah kategori single now video of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus merindang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Tang sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris, rilis pada tahun 1990. Lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih, kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, Bar Retro 15.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini pengen tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi di depan. Tepen kok, ini untuk malan.
0: Bah, yo. Apa di genung? Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh. Ingat ya.

0: Kawan FM, segulan sejalan.
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: ini di sindur bukai. Tentu ya, Kawan FM,
1: segulan sejalan.

Kick Brooks, now Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Ari album If You See Her, buat tahun 1998. Cuba. Gambar ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp dengan John Scott Sherrill tu. Baik, duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami, ba Retro 15 Balam tu berdinga. Kita bisa lagu dari Lisa Albert dengan Shania Twain. Udah lepas tu. Tentang keterubah tu dulu, merina kita dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Bar Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, buat tahun 95. Sebab lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu ketiga-gaga Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya maga kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Guai. Lagi mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih buat Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, buat Retro 15.

Habis bersuara malam tu Retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu. Kita mending ke duit lagi lagu malam tu. Kita bisa lagu Rebat Midna From a Distance udah lepas tu. Dan sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lengkau tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya ni lah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Aram, lupa tu.
1: Ada eh. Terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Eh, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengiro ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesuk.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut lebih sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampar, aku tu ne. Nama tu kebisi itu si. Selalu ngirup di tu, dia pia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu si.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu jangan nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matlar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumuhai lu sih. Kumpal luang terlalu.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap kelimpah hari kedai makai upih pis perintah sekolah spital ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami ba YFM.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Nyaka rundi yang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngapangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawah telepon aku tu sinar ni.
0: Oh, kelebih lagi nanti menung nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Nama senyum-senyum, tucum-tucum kendiri yang tadi. Pengerindu baru berbungai namanya. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa kan. Okay, nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
0: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggah tu.
2: Anda nak mandin ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita anda sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi ni kat kunci ngobala kabar bukannya ya betul lah pangan
0: nyawa sebulan lebih
1: nada sebulan lebih ni lengau ya kata sama kita subak nada telefon
0: non kena tangkap cikgu nama penyalah
1: nak
0: nak kalau tangkap merti non tadi Dennis buat panjang macam-macam style
1: buat panjang nanti masalah sikit tiket belum matang ya agak zaman suba kak nunda buat Riana sepiak panjang sepiak pandak ya anak ya kalau main style
0: tangkap cikgu
2: kan suba zaman ku suba ya nak tak ngena ribbon warna merah kan yang mesti celur ngau putih aja
1: kami biru
2: jadi merah sikit dah ambil cikgu ya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Segulai Senyalai Gawa FM, Bak Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Ladia Bak Industri Music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini ya tu lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia. Dan bak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketua bak ruang bilik jadi pastor bak ruang bilik jadi jurulatih bak ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh bak ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami doa ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketukpan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basbillah.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: kenalah di hari tai itu kelebagi rumah itu
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya aneh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pembelia David ngau YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Aram merangkaikan nyeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, di sisi ko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terdua untuk peninggal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

kita, api tok mauk lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku taiti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku taiti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: gemuruhnya.
1: Eh, hey, sarinya ini habis sembuh ni gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menu sapa juara capai kumialan minggu tu. Sapa ketika lepas rekabar, ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu ngau

kita pengaduk mayu mono rail Malaysia sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil lah kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin pesan tu hari aku isali ngau.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

tu kita suah medak troli dengkah bak tengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumum meh bisik orang ke ngumpul.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Bunda, isi lagu dong.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Pedak memang petuainya. Patuak nak mampu mulut. Ya, meh hanti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Beri dengan petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari Y

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
0: Nadai, nadai duit ku tu.
2: Nampak duit nadai tu pergi. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
0: Nadai, nah. Nah, nadai.
2: Pergi tu ke Medai dulu.
0: Nadai.
1: Di nama ke sedua adiknya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
2: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke rundia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ajau, report ngagi pengajar, sekolah atau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: teleponnya. Tejuk menuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau kole baru. Lagi uleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawa teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis penglikun berjalan luan JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau.
2: Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengan diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngak terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, surgaku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Boleh sialai baru kita bawa penggerak pagi YFM dibuka ba pagi hari 2 kita ke Sarito hari 11 dalam bulan 8 2026. Tentu ya dekat segala sialai ngawaku Angkeston ba jam ya ke rumah awak penggerak pagi kita lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi pelabuh hari pukul 12.30 malam nyentuk ke pukul 6 pagi tu tadi di hati nuk malam kita sudah dipelanai di timang kami ingat seleksi lagu-lagu yang sudah dirintai ke bawah timang kerba atawa ngarap ke jenak meh tindak kita di malam lalu boleh kenyap ia ke mana lalu pihak mega program timang kerba atawa mega naya diungkup ke alai ngulu sida ia ke menjaga atau ke gawak syif malam ke malam tu. Okey, jadi agreement sudah berbalik wei. Hari yang ngasuh mata kita lelanua lagi batimang ke pelatawan itu kami yang dekat ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi YFM bakal selama megak ya sebedawa manu engkuku dia kami dulu engkuku ngerak kita semua jadi berkenaan ke gaya hari kita nemu nang ya selampur menuh kita ya di Sarawak itu mesti nerang ke dikeluar ke Met Malaysia kemari ya dekat bersepun semenjaya hari itu jadi sebelum kita tadi ninggal ke rumah ke Sarito ngagain dua kepalan alai ngagain dua kitanya gawa tentu ya kita dipinta berbaik ke sengka buang kena nutup mua kita okey lalu nanti uliah kurang lagi aktiviti-aktiviti kita iba luar mayuh lagi ngaga kerja ke di dalam abil ya terkendur ya ke tertutup jangan tinoleh diselia nanti agak kunggah ya nabi akaban okey jadi pagi tu bekas sama kita dekat bersampi dalam mati ya, diri kena minta berkat petara kelebih lagi terima kasih ngaga ya laban kuda nampuang sepot kita dunia yang jauh ke pagi tu lalu sampai pagi ya YFM dekat di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang area gereja Anglika. Sampai pagi YFM pagi tu.
1: Penggerak pagi pukul 6.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 11,008. Kita batu aku duduk dekat meri selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Aku kembali kita sama dia jenuh dah lama bersama sembiang waktu pagi tu. Wak kita ngepun ke pengawal kita sehari tu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ke semua pemanah lah talang ngau kita. Kelebih lagi ke udah ngitu kita malam ke udah lemai kita mada hari siang hari tu. Sampai kita. Kami ngaku salah talang apa yang nak ngurwal kudus. Kami dah salah dalam program, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami mpu tibesai. Menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami repenyai kering kami di amanah, leberi kami penghidup timuruan. Wakalah talot madu kuasa, timadu pengasih. Ngampun kita, muai semua penyalah kita, merik kita hari, ngubah ulah kita, menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus yo. Dan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca buah ayat 1. Lebih mayanya sedap murid datang dengan Jesus selalu nanya siapa orang tip madu besai dalam perintah serga? Ya lu ngangau ke siku anak mit lu ngasuh ya berdiri buat tengah-tengah sedap. Ya lu bejaku enggak benar. Aku mana lagi kita? Ti kita hendak berubah menjadi bakal anak mit, kita hendak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa ngemaruh ke diri bakal anak mit tu, dia jadi orang kemadu besai dalam perintah serga. Barang siapa nerima anak mit bakal tu dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok ke mit, ke Arab ke aku, berdosa, mana lagi inti batu kisar, ti besai. Dia tancang ke berkuang orangnya. Lalu ia dibuai dengan kita siap di dalam. Itulah menunya lemah utai di ngasuh minsia berdosa. Penguji nanda tahu nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh pengujinya datai. Lalu nanti jari tahu ke kaki nuan maik nuan berdosa. Tetak lalu buai ia. Menahgi nuan tamak ngagai penghidup. Nanda jari tahu ke kaki sepiak. Hari kebisi dua pihak. Jari tau ke kaki tanuan dibuai anggi api tindak nemu padam lontik mata nuan maik nuan berusaha keruk lalu buai yo mana lagi nuan tamak anggi penghidup maik sigi leko sigi ajak leko mata ada kebisik dua igi leko mata tanuan dibuai anggi api neraka tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talak. Sampai kita Allah di madu kuasa nuan kengago kami mensio semua utai ke dalam dunia tu nuan gai medok nembiak nuan mati tegal dosa ngau penyakit di tahun naban ke nyawa kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati megok penyakit di tahun ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesaya hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di surga, selamat ke kami, resmu utai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpinta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan, jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, kenya megok dalam dunia, beri ke kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami, itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana nuan tiba mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur.
102 Gulai Ngabala Choir, Saint Thomas's Cathedral,

0: bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita Dayak. Nampung singalang burung, kuntung manawal rimbak. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau wakak mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisik malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagi lah
3: pengerah pagi Y FM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep.
3: Lumunan dani pagi hari. Katia sayati nuan. Namau tai lam runding nuan. Biskenda kita ngasai ati ti lantang. Me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita yagi bebok. Nginang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kepala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita inda uleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tinda uleh nagang, inda uleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita uleh nagang ya tip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita. Tayang ngencuri masa tiap berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul tibisir tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi nginak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawak kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utiti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Bersampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja utai tepatu di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak keleka lagu tu, nyadi keleka sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangku. Mana ya? Antik bakal udah tadi dini deng udah kor dini bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak mayo.
3: Antik bakal di bu mena nanti di tambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
2: Siginya ame bakal pingai mangku anya. Siginya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah quality apa maneh mega. Ya standard quality ya.
3: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kemasa jaluang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Oh. Nama aku buat kemilihnya. Laban aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat milih. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti kah sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah, nah patut ke mana mie lo tasya kemilo ke dia?
3: Kalah dia mudah. Nyumai mie campur mie lo.
2: Engkau mai engkau ada ngaga utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasya kemilo sekali aku deh.
3: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bang Rindu di lamun sebuah lagu retro kiribayan yang mekel jemaat awak pengerap pagi YFM kita pagi hari dua ke Sarito. Lalu berkenan ke engkau sebuah tu tadi berita kemarin kemasiria di pada aku sekolah boleh ditutup nantinya mak IPU atau indeks pemersi angin tu tadi ya tak kemah angin tadi ngelui area 200 selalu nitiah ke berita ke di pada aku sekolah naya ulih dia tutup ngau cara tadi sida area sekolah tadi madah ke ngagai UPS pelajar daerah atau ke PPD ngapai mega UPS pendidikan negeri ya JPN pemudah sida tu tadi ngagai pemutus nur ka nutup sekolah ketegalnya tadi iktikas pemersi angin nyau ngelui hari 200 lalu berkenang ke nyak mega ya berita yang berkawal ngau Milan iti nur ya kengerikut ke IPU ti nak mana ke pengerai kalainya tadi 9-2 iti ya Sarawak ya ke Raya Nar Indeks Pengamah Gaya Angin ya yang ya, tadi Serian au ngerikut ke 170 tangkan ke ngau menua Samarhanti ngerikut ke lebih kurang 156 Indeks Pengamah Angin Bintulu 155 Kuching datang pun 154, Sleman 153, Samulajau 152, Serikai 133, Miri 117, Ngawa Pia Mungga Tepeduk ngerikut ke 116. Bah Ika siapa ngamah angin 8 hari tiba sebuah tu. Lalu Pia Mungga baca IPU bah 9 lagi boleh menua ya ke Bukai bah taraf sederhana bakal bah Sibu 9 ngerikut ke 93, Mukiah 95, Kapit 73, ILP Miri 92, Limbang 82, Lunduk 99, Lubuan Tau 75, Lawas 65, Ngau Berio 62. Lalu nitiah ke Mets Malaysia, melabak gaya hari itu dia tahu, ianya tadi ketegal hari ya kepanas, Ngau Piamga kurang hujan, lalu ngujuang ke Mayuh Ndur di Borneo tu, nyengkawam Sarawak dekat rangkai untuk ngegai 14 hari bulan 8 tu. Lalu ketegal angin hari selatan ngau pia mega ba hotspot ke ditemu ba maiwah ba menua seberai dia potensi dua ngujung ke menua kita kena sebuan hari pengawak ti betunu hari menua seberainya lalu dia natai ke penanggul ke lebih lagi ba penyawa nur kita bertinjau ketegal ke sebuan ti majak tebal tu ilah jadi ba nak kita tahu langkah nur berjaga kalau bagi ba pengerai nang ya utaya ke patut dikenati ke amamat kalau kita mesti mayuh nang ya dilalau ngurang kagi ngagak sebarang aktiviti ba luar rumah lalu piam ga berkenan ke aktiviti nembiak ba luar rumah kalau ya bala pindai dilalau nur ngurang ke pengawak balana bermain ba luar rumah lalu piam ngirup air ya ke cukup kelebih lagi ba gaya ria ke bersebuan tu penerang tu dikeluar ke Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngam Semayu Datuk Seri Nese Sukri lalu ba ari ke bersebuan tu yang madah bala nembiak enang ya patut agi

lebih kejam sidak dalam rumah laban ikas pembersih angin nak entu berapa jam ya ke dia tu. Lalu berkenan ke perkara ya ke sebaga moga sekedar program ya ke di perambu dekat diatur pemegeri Kuching dalam urung minggu tu nyangka dekat dilanjar ke ngagai maya ya ke bukai pengudah laban sidak ria di BKU tu berarti ke dulu gaya sebuan di menua tu nyentuk ngagai bagilah jadi dua itik pengawak nyangkanya dekat di tangguh dulu pengawak ngatur dalam minggu tu ianya tadi festival musical festival art bak museum garden ngau piam ga Kuching car free morning day. Okey, ianya tadi abah kenang ke sebuah. Lalu dah tu lagi adik akan berdekat mengatai ke pesan beratif si adik kira sama peringat kita bawa pengurat pagi bawa email ngau piang muka WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya agi terus mari kita berperindang ngergas ke mata bawa

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Bakani kaku ka nulis pesan beratu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kaso aku baca ba radio.
1: Oh, namo ku laban ko sanya bising anjung.
0: Ba madah kaku me.
1: Au, beketu. Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, kurang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat yang mesti dikirim peningat kita bawa penggerak pagi YFM Keterbatu pesan pemati ke dikirim rendung anak kubuang lalu pesan tu tadi nuju semua rumah ya ke sama semakai mayarabat ngau rumah tayem anak kubuang lalu pihak mega kebelayan ya ke dia bawa rumah Adamah Bungkang E, rumah Kudi Bungkang C, rumah Joseph Bungkang D, bala ke dia bawa rumah Dingun Entulang Kasai, rumah Sambau Nangan Tulang, rumah Tarang Tawa, kebelayan ke dia bawa rumah Beti ya Putat, Surudiat E, Surudiat B, bala menjadi Niang Tumpu, kelebagi Jembu di Julau, Ngali di Bayai, pemegang Nuju Frankie ya di Bayai, Bunut di Poai, pemegang kebelayan ke dia bawa sepakat Tanya Bijat, Geran Stumbien, Sengelau ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggal ribuat anak timbun. Jadi pesan tu tadi madah ke ribuat anak timbun, ribuat anak timbun udah nadai kenal lapan hari bulan lapan tadi lalu ni yang ribuat anak timbun ni yang ribuat anak timbun tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari dua sebelas hari bulan lapan ba rumah tayem anak kubuang batu Minggu Jalai Bungkang Sabu Temu Dua Seriaman Sebedau ke di Anjuang Pagila Pagi Aria 3 12 Hari Bulan 8 Sili Agib Kawal Ngawal Penusah Rabatu Kita tahu terus bertanya Ngagai nombor Kusuang 1948 45 Kusuang Kusuang 9 Ianya tadi ngagai tayem Anak Kubuang Manu Baru Pesan ia ke di Kirum Rendung Anak Kubuang ke pagi tu Ngari hidas pilih yang dipesan madah ke laki ya. Yang ribuat anan timbun. Ribuat anan timbun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi. Lalu ni yang ribuat anan timbun. Ni yang ribuat anan timbun tu dika dintau balam ayuh. Malam tu lagi malam hari 2. 11 hari bulan 8. Ba rumah tayem anak kubuang. Batu minggu jalaya bungkang sabu temudak seri aman. Sebedau ke di anjuang pagi ya pagila. Pagi hari 3.12 hari bulan 8 minta kabar pelayan ia ke dipesan tong lala sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngelai tayam anak kubuang bernombor kusung 1948 45 kusung kusung 9 lalu nguyang ngelai pesan ia ke 2 pagi tu setimaga pesan pemati ke dikirum mikal anak bungkuang jadi pesan tu menuju kabar pelayan Ya ke dia di Miri ya Sibu Kapit pemegah bala ke dia berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Gemah Rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Gemah Rumah Magal Lubuk Tanjung Sungai Gemah Kabar belayan ya ke dia bas Kim Gempuru Nanga Jagau Sungai Gemah Nanga Niruk Sungai Gemah Ngau kabar belayan ya kenalah di rintai ke ditu Tik ngelala Regina Dui Anak Bantian Tau ke Dui Anak Bantian Jadi pesan tu tadi Medah ke Regina Dui Anak Bantian Regina Dui Anda Bantian atau Kedui Anda Bantian udah nadai kena 8 atau 8 tu tadi bahawa Serdang Selangor lalu ni yang tu deka di bayi pulai ke menua pagila pagi 3 12 hari bulan 8 lalu di Senggai babala mayuah ba rumah William juga malam pagila malam 3 12 hari 8 sebelah ke di Anjung kena Aria 5 itulah 14 hari bulan 8. Okey, yang nandu baru isi pesan pemati ke dikirum Mikal anak bungkang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Regina Dui anak bantian. Regina Dui anak bantian tahu ke Dui anak bantian. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi bahawa Hospital Serdang Selangor lalu niang Regina Dui anak bantian. ni yang rejina dui anda bantian tau ke dui anda bantian tau dekat di baik pulai ke menua pagilah pagi hari 3/12/8 lalu di sengai balam mayuh ba rumah William juga sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tau ila 14 hari bulan 8 kapal pelayan ia ke dipesan tak lala dipinta datai sampal alai ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan ia ketiga ini tadi Siti pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujung tau ke Indaya Jeluau yang dipesan tu tadi menuju kapal pelayan ia ke dia bas menjai batang dijih batang bawah dijih tamian ngepim gak bala ke dia batang muka nangawah ulu muka nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngupi muka kebelayan ke dia batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngupi muka bala ke dia bas manjai jalai ulu di jaslangau ngau ya kenalah di rintai ke ditu megang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluar dekat diatur ba rumah Simon Ulu Adija Selangau kena hari 6 tila 15 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Josephine tau ke Indah Jeluar Tempu menombor kusung 112993377 kusung tau ke ngagai Runai yang tadi nenggi bernombor kusung 11-1986-2611 tau ke ngagai nyaluang tau kapai nyanyi ya bernombor kusung 13-961-1210 menu baru isi pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirum peninggal kita datai hari Josephine Dujung tau ke Indah Jeluar pagi itu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Niang Indaya yang tadi Niang Jerabak Anak Sambang Niang Jerabak Anak Sambang tau ke Indah Jeluar dekat diatur kena malam hari 6 tuila 15 hari bulan 8 baru Simon Ulu Dijah Selangau kapal pelayan ia ke dipesan bila datai ngulu pengawal tau lalu temu pengawal ngetah sulit dekat ditampuang pengawal berantau. Okey, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tau ke Indah Jeluar bak nombor kusung 112993377 kusung tau ke ngagai Runai tau ke Nenggi menombor kusung 11-1986-2611 tau ke bertanya ngagai Nyaluang tau ke apa nyanyi menombor kusung 13961-1210 lalu ke Siti tu ngetai ke pesan ngetas uliat ya ke di kirum duris anak belabun jadi pesan tu nuju bala ke diau ba nyelam po ai ngopi megak kapal pelayan ya ke diau ba kelawah selepuang gua panggil kemejian kelawah melugu bala ke diau ba nangan tulang tasik tekalung kejatau miri Bintulu sampun satu nengawe satu yang enggak bala di Kucing nengah buduk satu sungai buluh satu ngopi yang enggak ia kenalah di rintai ke nama di tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Winston anak Willy Niang Winston anak Willy dekat di atur pagi atau lagi jam 10 pagi ba rumah McFlynn Garai Engkramut Seri Aman Nano baru isi pesan ngetas ulit ke datai Ari Doris anak pelabun ke pagi tu nyari pesan malah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang Winston anak Willy dekat diatur pukul 10 pagi atau lagi bak rumah McFlynn Garai Engkramut Seri Aman minta bala ya ke pesan tak lala sampalah datai ngulu pengawal tu. Lalu pesan yang kelima ia pesan ke dikirum Agnes anak kemarau tau ke Indaya mana garis kelas bilik lalu pesan tu nuju bala ke dia badurian julau rasau batang igan bungan batang igan ngupim ke bala ke dia batemesu doba rumah bayan ulu sungai asan kebelayan ia ke bukai ti ngelala kemarau anak ilu atau ke apai biti. Jadi si pesan madah ke pengawang ngetas ulit ngawang minta balu ke niang kemarau anak ilu yang kemarau anak ilu atau ke apa IBT dekat diatur kena hari 6-15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angit batu 15 jalai Selangau muka tau ke rumah gariat ke dulu subak nanu baru isi pesan ya ke datai hari Agnes anak kemarau tau kenai mandal ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetah sulit lalu ngamin terbalu ke niang apa ya yang tadi niang kemarau anak ilu yang kemarau anak ilu tau ke apa ya BT dekat diatur kena hari 6-15 hari bulan 5 jam 7 lemai bar rumah angit batu 15 jalai Selangau muka tau ke rumah gariat ia ke dulu subah minta balai ya kengelala atau kerimisan data yang ngulu pengawak tu. Jadi ya pesan kita ya ke situ nya pesan ngetas ulit ngau ngelumbung lalu pesan nah tu tadi nuju bala kabablayan ke dia ba rumah kelimin manap batu suang bawan kenawiat bejayat kenawiat ngopi megak bala ke dia batadak kenawiat sungai tuah bawan rumah kalum sungaian bala ba rumah jampi ulu bawan rumah ramah penyangkai kenawiat pemga rumah pagau rantau sukat aruban balak dia kedua ruban rayah ulu julau rantau ugi yang rumah Jonathan Gansa ngopi pemga kabelayan ke dia ba rumah cantik yang lemujan pakan rumah Michael jalak kenawiat rumah rambau sungai Sibau rumah nuang kapit ngga balak dia ba rumah ili sebabu rumah pengulu madang pelajau rumah luat pelajau balak rumah bunduang ulu kapit rumah William Uncat Sungai Ulu Yuweng, Rumah Biluang Sungai Engkatit, Rumah Untang Ulu Yuweng, Rumah Binar Nanga Yuweng, Rumah Kilau Nanga Lijau, Ngopim Gabala Kediaba Ulu Lijau, Manap Tanah, Rumah John Nanga Mbuau, Bala Kediaba Rumah Sylvester Panau Nanga Suweng, Pemga Rambau Kediaba Bukit Absipu, serta kebablayan kenalah di rintai ke ditu, tinggal niang rimbo anak jur yang tau ke bini pengajar jelani anak jimbun. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngelumbuang niang rimbo anak jur yang niang rimbo anak jur yang dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi hari 6 ianya 15 hari bulan 8 jadi ya muak ke malam 15 hari bulan 8 pengawak nyadi ke lumbuang lalu berandau ke Entebalu. Okey, lalu pagi hari minggu, dia pengawak nganjur bungai ke pendam di Rupana Sibu. Okey, jadi yang kita ke kat nemu sila lagi berkawal ngawak pengawak tu, kita tahu bertanya ngagai Suzy Anak Jelani, bar nombor kusung 13-572-9357. Dan baru, isi pesan ke dikirim peninggal kita, madah ke pengawal ngetas ulit ngang rumbuang niang rimbo anak juring, niang rimbo anak juring, deka diatur kalai kena malam hari 5, 14 hari bulan 8, pengawal nguan ulit, jadi pengawal tu diatur bati ST Federal Pala Kapit, inya rumah satu Malaysia, lalu pihak megah hari siti pagi hari 6 ianya kena 15 hari bulan 8 pengawal ngetas ulit lalu muak ke malam terusnya di Kelumbuang lalu berandau ke Entebalu. Kelapa belayan ia ke dipesan sudah datang dulu pengawal tu ialah lalu nantikan mu sili lagi tahu bertanya ngagai Suzy Anak Jelani bernombor 013-572-9357. Jadi pesan kita ke tujuahnya pesan ngetas ulit serta muai yang terbalu ke dikirim Ali Anak Andiang ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju bala ke dia ba Pulau Duduang Pak Senibuang Durian pemegak bala ke dia ba Suang Penasu Rian Lusi yang Banyuk pemegak bala ke dia ba rumah Jana Batu Matup Julau Skuau ngau ia kenalah di rintai ke nama ditu ti ngelala niang ada yang anak entai tau ke apai Ali jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang ada yang anak entai niang adi yang anantai tau kenyatari apa yali deka diatur kali kena malam hari 6-15 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 temu pengawak ngetas uliat lalu dekat ditangkan ke pengawak ngupas antar balu kita yang kanyakan umu masih lagi berkawal ngawa pengawak tu lah kita tahu bertanya ngagai ahli anak andi yang bernombor kusung 111-870-5140 tahu ke ngagai saban anak andi yang bernombor kusung 149-719-336 nombor baru pesan ngata sulit ngau mencobalu ke dikirim ahli anak andi yang ke pagi tu ngeris biliat jadi pesan malah ke pengawak ngata sulit ke niang paya jadi niang andi yang anak entai niang andi yang anak entai dekat diatur kali kena malam hari 6 celah 15 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu uliat adekat terus di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan cuma dah tanya dulu pengawak tu kereka diatur bahawa rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ahli anak andi yang tempoh bernombor kusung 111-870-5140 tahu ke ngagai saban anak andi yang bernombor kusung 149-719-334 pesan ya ke 9 pagi tu ianya pesan mati ke dikirum gurang anak ayus lalu pesan tu menuju ke bagi rumah ya ke semua semakai merabat baka babu bangai kibak selulap serian ulu babuling atas pasal atas ngau piak mega kabar belayan ke dia basrian ili benggang ngau piak mega nuju bala ke dia berdabu puak nanga buai melanjan spa nanga jauh kaki wong padi hang keranji semua baru semua atas nanga banah dua berumah piam gak kebelayan ke dia ba luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam merdang lumut balal ba sutung lama belengian muka kucing sibu miri ngau di binjelus taya kenalah di rintai ke ritu ti ngelala ayus anak Adam. Jadi pesan tu tadi mudah ke ayus anak Adam. Ayus anak Adam mudah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang ayus anak Adam. Niang ayus anak Adam tu adeka di sengai bala mayuh berumah cudi jugan pasak nanga kena 12 hari bulan 8 hanya malam pergila sebelah kedianjung pagi hari 4 tulah 13 hari bulan 8 ke pendamah munggu lengkuang jalai berbangai sepawah kebelayan ke dipesan takung lalu kita datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi kita tahu tanya ngagai gorang tumpu menombor kusung 19338649 kusung lalu baru isi pesan pemati ke datai hari gorang anak ais ke pagi tau nyari pesan mudah kapaya ianya ayus anak Adam ayus anak Adam udah nadai kemari hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang ayus anak Adam niang ayus anak Adam tu dekat disenggai bala mayuh barumah cudi jugan pasak nanga kena malam pergila malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 ke pendam munggu lengkuang jalai berbangai sepawah kebelayan kanemu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu tak bertanya ngai gorang tempu menombor kusung 19338649 kusung lalu nangkan kenya steam ga pesan formati ke dikirim Steven anak Jones pagi tu hari Jumatan teru tinjar nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke diawa Sungai Asan Pasai Siwang Durian Miri Kucing Sibu ngopi mga bala ke dia oba nanga pelajau jembatan teru tinjar ngopi ya mga kabar belayan ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelala Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven jadi pesan mudah ke Mary Serau anak sempurai Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven udah nadai kena hari minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak sempurai niang Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven tu dekat itu bala maya bapa lo gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pagi lah pagi hari 3 12 hari bulan 8 ke pendam. Okey, jadi kita kak nemu sila lagi berkawal ngawal penusaha Rabatu. Tahu tanya ngai Steven Tempu bernombor 019-4687-406. Tahu ke ngai Indah Caca bernombor 019-235-7-64. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Steven Ana Johannes ke pagi tu hari jembatan teru tinjar. Jadi pesan tu madah ke Indayah yang Mary Serau anak sempurai. Mary Serau anak sempurai. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak sempurai. Niang Mary Serau anak sempurai tu kena Steven tu. Deka dintu bala maya bapa lo gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang Pegila. Ianya pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita engkanya akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Steven Tempu bernombor 019-4687-406 tahu ke ngegai Indah Caca bernombor 019-235-07-64 nguya ngegai pesan ya ke 11 ianya pesan ke dikirum tuai rumah Sambau Arinangan Tulang jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bukuang pelasua awar banget aduri banget rumah buang luban ulu buyuang tisak temelan ngau pia mega balaya ke dia bawa Melayu Wili batu besai sungai Semilang geran luncuang entulang kasain tulang perang ngau pia mega bala dia peruan tanah baru ngau ya kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke Indai Lucy tau ke Muni Ananang Indai Lucy tau ke Muni Ananang tau ke tadi Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari laluan niang Indai Lucy tau ke Muni Ananang niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tau ke Piri tau deka di Senggai Balam Mayuh malam pergilah malam hari 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anyong pagi hari 4 tuilah 13 hari bulan 8 kapal pelayan ke di pesan kita datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Sambau nanga antulang lalu kan musih lagi kita tahu bertanya ngagai Lucy bernombor 011-1403-1366 tahu ke ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda bernombor 019-8493-293 nando baru pesan pemati ke dikirim tuai rumah Sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke Muni Ananang Muni Ananang tau ke Delusi tau ke dari Piri udah nadai kenyak kemari hari 1 8 hari bulan 9 lalu niang Muni Ananang niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tu dekau dintu balam mayuh malam pergila malam hari 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 kabang belayan ke pesan berada tadi ngesah Nusara Batu ngagaya rumah Sambau dengan tulang lalu kan musih lagi kita tahu tanya ngagaya anani yang tahu yang nyangga Lucy bernombor 011-1403-1366 tahu kan ngagaya Sika bernombor 011-2999-3343 tahu kan ngagaya Brenda bernombor 019-8493-293 pesan ke 12 senya Siti pesan ngetas uliat ke datai ari mesah anak ergi jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke ngelalan yang undi anak gembam tau ke apai endu ya jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang undi anak gembam niang undi anak gembam tau ke apai endu deka diatur kalai kena malam hari 6 tuila 15 hari 8 pengawal anguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tembok pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawal ngupas antabalu kabar belayan ia ke hadi pesan kelebih lagi ia ke dia bawa rumah nanang temajai ulu anak tatau lutung atas kalau niah ngeselpian dipinta datai nguluk pengawal tu ya ke deka diatur ba sebukut tau ke lutung atas Bakuang Miri. Nandu baru si pesan ia kedatai hari mesah anargi tau ke indendu ke pagi tau pesan madah pangtas ulit ke yang laki ya yang nyak niang undi anak gemam niang undi anak gemam tau ke apa indu deka diatur kena hari 6 tila 15 hari bulan 8 pengawang-ngawan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu ya 16 hari bulan 8 tembok pengawas ulit deka di tangkan kengapama ngupas terbalu lalu kabar belayan ke dipesan diminta datai ngulu pengawas tu ia deka diatur ba sebukut tapun tadi balu tuang atas bakuang miri sila lagi berkawal ngau pengawas tu kita tahu tanya ngagai risian bernombor kusuang 17806-0647 tau ke ngagaya naja bernombor kusung 1388-306-15. Pesan ya ke 13 kita ke pagi tu pesan muai ulit lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah pada nanga taluang rumah tingkau lubuk pantau rumah ngindang rantau ke memanis rumah juni nanga stamang pemga bala ke dia ba rumah di bit hujan nanga spaya rumah guyu nanga ukuam rumah simon tutong ulu rumah sambau nanga mengka rumah birai nanga mengiliang bala ke dia ba rumah brown nanga stapang rumah bundan sengkunyet rumah Antonia kacuang ngau bala ke dia ba rumah lingga lepuang mawang rumah tira lepuang mawang ulu rumah nanang kranji rumah jawa kapu ili rumah Julius kapu ulu ngau bala ke dia ba rumah tebang sebandi ulu rumah sangguang sebandi ili rumah nunuang jela lambir miri rumah tan kampung kari ngopi mga bala ke dia benang miau ketiba suang rumah riang tak rumah cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayan menyebat ngepemba kebelayan ya ke dia ba SPS 1 nge 2 batang ai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala nyawa anak bada nyari pesan madah ke mama mai ulit ke yang nyawa anak bada dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tula jam 10 pagi baru mandawi nang ajala lubu antu okey nyari kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang bernombor 0138-31435 tau ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0112518-2406 nando baru pesan ya ke dikirum tuki yang anak nyegang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya dan niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi bak rumah endawi yang nangga jelak lubu antu kita akan nemu si lagi kawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai tuki yang anak nyegang tempu menombor kusung 1348-31435 tau ke ngagai ngali anak nyegang ban nombor 0125182406. Nyari ke situ pesan pemati ke dikirum Aje Anamat tau ke apa ya Lia lalu pesan tu nuju balaya ke dia bersemanja batang anap batang muput kanan matang muput kibak jalai terpintas siak jalai tatau sibu jalai tatau bintulu ngapengga bala ke dia ba labang atas ngau labang baru rasa nah tebau ngau ia kenalah hadiah rintai ke dito ti ngelala nantai anak nanta atau ke indai sebuah jadi pesan tu tadi madah ke nantai anak nanta nantai anak nanta atau ke indai sebuah udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang nantai anak nanta niang nantai anak nanta atau dekat dia senggai bala mayuah ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebedau ke di anjung pegila pagi 3 12 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawang apu sarabatu tahu bertanya ngagai nombor kusung 1098-5896-99 tahu ke ngagai nombor kusung 1038-7607-0 nombor baru pesan ia ke dikirim Aje Anak Mat atau Kapelia ke pagi tu yang dipesan mudah kindaya yang nyak nantai anak nantau natai anak natal tau ke indai sebuai dan nadai kemari ada satu 10 hari berlapan lalu niang nantai anak natal yang nantai anak nantau tu tadi deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2/11 hari bulan 8 ba rumah Paul Kibuang nanga sidang tatau sebelah ke di anjung pagi ya pergilah pagi hari 3/12 hari bulan 8 kita akan mu sile lagi kawal ngap nusara batau tahu bertanya ngagai aji anak mat tumpu nombor 0198-58699 tau ke ngagaya nombor 0101388767 lalu pesan ya ke penudi ti sempat adi kena tai ke kami bahawa awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetah sudut lalu berantu ke dikirum akhir ana sinda jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia ba rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujuam, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai ngapain gak bala ke dia ba rumah Ilyas, rumah Pang, rumah Anggi Ulu Bawah, Rumah Rampai Ulu Bawah, Rumah Rantai Ulu Bawah, Rumah Birai Ulu Bawah, Balabar Rumah Lawai Nanga Junan, Rumah Buan Nanga Lengan, Linggi Tau Kenya Balaria Siwong, Rumah Jimbau Batang Uyan Surai, Ngawi Ya Kenalah Di Rintai Ke Ditu, Ti Ngelalas Tiang Sinda Anar Rimba Tau Ke Indai Ahiang, Jadi Pesan, Madah ke pawa ngetas ulit ke niang sinda anak rimba niang sinda anak rimba atau kena ahiang deka di atur ianya kena 14 hari 8 jam 7 setengah pagi pawa ngertua lalu ulit deka di wan malamnya yang malam 14 hari bulan 8 lalu pagi hari siti pagi 15 hari bulan 8 dia ulit deka dia ketas lalu menangkan kena kena malam 15 hari bulan 8 dia pengawal berantu deka diatur ke pembelian ke dipesan diminta datai ngagai rumah Jimbuan Kampung Sungai Klik Lorong 6 Jalan Nangat Tamin Batang Oya Selangau Nur Ngulu pengawal tau nandu baru si pesan ya ke datai hari ahyang anak sindal ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya niang sinda ana rimba atau ke indah yang deka diatur kalai kena pagi 14.08 pengawal ngertua lalu malamnya 14.08 nguan ulit lalu ulit adeka diketas pagi RCT pagi 15.08 lalu mua ke malam 15.08 dia pengawal berantu deka diatur kami belayan ke dipesan di minta latai ngulu pengawal tu ia kereka diatur baru macim buan kampung Sungai Keli Lorong 6 Jalan Nanga Tamin Batang Uya Selangau. Jadi nyenaka kami ngelatai ke pesan berat bahwa pengarap pagi kita ungkup ke pagi tu.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Entik laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik-bisi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuh ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mengaku tik nyari pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah daripada ya salah, ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Dalam setiap pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujan pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Lagu retro kita di YFM.

Selamat pagi, Dato. Kami nabur ke Berita RYFM. Seru batuk batang berita. Proses sebun di Sarawak, rakyat dilalau, seruan berjaga. Berarti ke Jakut tangkan, raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri ini kap diri, nguna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di Perjalaika. 445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Isi berita. Berindik hari gaya sebun asap ke nyadi dia tu, peranak Sarawak dipinta seruran berjejaga serta berhati ke Jakut Lalau hari raban berkuasa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke sebun asap ke dia tu dipelabak ke pangka hari fenomena El Nino dan disadang semina dekat nuntung sementara ajak. Berbagainya sapir premier kemega Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berubah ngau perintah lokal Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke Mansia Mayuh patut ngulih ke penerang kebetul suatu nitih ke garis lalau di dipansut keraban Komiti Penguasa Penusah Ngenyat Negeri Sarawak JPBNS berpelasar ke tikas kualiti angin di Pemadu Baru. Isu berkawal ngau pengerai, pelajar ngau perkara ke berkawal mesti diputar ke ngau kerjasama dari agensi ke berkawal. Yang maksud ke Jakutuk ngagai media, pengudah berjadi ke pengawal Nasir Tanes Pita Pakar Regency di Kuching. Berbangunnya premier madai ke Sarawak nadai napi penanggul semak pengawal berpilih negeri di dekat datai nguna 82 penduduk sitak konsul negeri ke di Kemisi Diatuk. Perintah negeri sudah nyikap diri kena penyampau penduduknya. Nanti semak perambu nambah ke penyampaunya ngagai 99 penduduk bedau ulih di Perjalaika. Yang madah ke timpuh ke diatuknya serakan Nur ngemujur ke proses nambah ke penyampau penduduk sitak baru. Perambu nambah ke penyampau penduduk sebedau tu sudah dikemendar ke Dun Sarawak dan agi berguna ke proses di sidiak bak renggat perintah besar. Berbangunnya Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil sebedau tu bisa madah ke perintah besar diatuk menduang ngulih ke report dari Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau perambunya. Perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet nyulut bak lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor. Dajah pihak premier madah ke penerang bekal ngau insentif tu semina dekat dibantai pengudah pekit lomba ngau mainnya tembok diatur. Misyen ke terubah kontijen maya tu ianya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar dekat ngulih ke pemujur gelar champion ke ditempat tahun 2024. Yang ada ke pemujur ngetan ke gelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak

gak tulih ke 75 itik midu mas, lalu kontijen para sukma netap ke target 70 itik midu mas. Bak perkara ke sebaka fokus kontijen Sarawak, ukai seminat ngulih ke Perayas Ajar. Sarawak nadai netap ke sebarang bangsa lomba ngau main ke spesifik di tahu meri middle mass ungkup lomba ngau main Sukma Selangor. Menteri Nembiak Lomba ngau Pemansai Orang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke caranya berguna aman. Dikena nentu ke atlet berpekit ukai ketegas semuti dekat ngulih ke insentif Ajar. Ia dekat ke tiap ikut atlet ngau nak ke ulih mantai ke pengulih pemaduk mana sidak dalam tiap bengkeh acara ke diambi. Dikenanya pai pemujur diri serta ngangkat ke nama Sarawak. Yang mana ke tradisyen beri insentifnya megak disedia ke ngagai atlet tiboleh mido pirak ngau kerajuk ke limpah mido mas. Yang megak nambah ke perintah megak nyangka dekat berunding ketika sebaya insentif ke tinggi agi untuk pemenang mido mas ke sekali itu. Berlomba ngau main sebedar tu, atlet Sarawak ke mujur boleh mas nerima insentif RM15,000. Yang maksud ke jakunya lebuh di keranau pengarang berita. Pengundian tembok pengawak nyuak ke menira ungkup kontijen Sarawak tinggal lomba ngau main Sukma Selangor ngau para sukma di Kuching. Kita dia tu benar mending ke berita dari YFM. Padang bilun miri dekat diangkat ke pemanah ngena projek ke bungkus RM445 juta. Hari baru aktor pemansel Malaysia lompar ke 13 RMK 13, lalu projeknya dipelabak dekat berengkah bulan 4 tahun baru. Sapin Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Nasal kemegak kaban Parlimen Miri Cio Chun Man madah ke projeknya berguna aman. Dikena nambah ke kapasiti padang bilunnya, kelimpah pengulih yang kengatur mayuh agi penerbai bilun antarabangsa. Kapasiti penumpang dekat nambah hari 2 juta ngagi 4 juta ikut setahun, lalu alur dur arban penumpang di Bekejang nambah hari 3 ngagi 9. Projek temegak yang kawam sistem ngatur padang bilun pintar, automation ngau digitalization, proses check-in, ngau penatai penumpang. Yang megak madah ke penambah kapasitinya muka peluang ngagai miri ngulih ke penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN yang kaum Jakarta, Ho Chi Minh City ngau Bangkok. Balon biak ke lebih lagi di menua pesisir Sarawak patut diberi akses ngagai penerang ke pemadu baru. Berkawal ngau peluang pelajar, belanja belajar, ngau kerjaya. Sapir Menteri Perambu Menteri, pengatur tanah ngau rampak menua, Dato' Len Talwi Saleh, madah ke berguna aman. Nentu ke balon biak nak dikelawang ke ari peluang ke bisik disedia ke pengudah sidak ke baduk bersekolah. Jelajah pelajar Pro DR ke 11, ngempuruk ke mayuh macam institution ngau agensi ba Siti Nur kalai ngau nyak ngemuntang ke nembiak ngau apa indai ngatur perambu pelajar serta megak kerjaya. Program tahun tu mengukur 36 raban pemandang dinyerangkum agensi perintah palan pelajar tinggi perintah ngau luar serta penyedia servis wang. Yang pada kemunyinya, pengudah dibejali ke jelajah Pro DR bak Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai, Tanjung Manis. Atur program di kelapanya dekat ditampung ngagai sekedar dua bukai, sebedau ke dibuka bapalan penudi di Lunduk. Tren pengawak Nunu secara terbuka di Sarawak ngirau kati lebuh sepenyampau 63 kes dirikut ke dalam suku keterubah bulan tu. Sapi Direktur UPS Pengarara Api Ngau Penyiar Penusah Malaysia JPBM Sarawak Tiong Ling Hee madah ke hari 1/8 nyentuk ke malam kemari. Dia Kuching ngerikut kes pemadu tinggi 19 kes. Ia nangi ke henti pengawaknya majak nak ditagang, ia tahu ngujung ke penangguh sebuah asap di Nuntung Sarawak dekat balat agi nyadi. JBPM dekat nambah ke pengawak matau dikena nentu ke nadai aktiviti bertunu cara terbuka di kerja Mensia Mayur. Ia megak madah ke sidak bisi merik jaku tangkan lalu ngagai
Merik jakuk lalau ngagai orang mayuah kerita

mu bising reja pengawak Nunu ngau cara terbuka. Lalu dekat ngeriput sebarang kes sidak ke ngelaban jago tangkannya ngagar aban berkuasa ngambil atur ke patut boleh dipejalai ke. Ia maksud ke jakonya ngagar aban media di Kuching. Apa indah ngau raban penguasa sekolah di Lalau ngambil atur tumu dikena nyaga serta matau aktiviti nembik mit berindik hari gaya hari hangat jam ke dia tu. Yang dipertua Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak Dato' Razalik Edi Waham madahkah atur nyelia patut dipejalai ke serta tahun dah ibuah nganti baca indeks pengamai angin IPU Manggai Baktikas 200. Yang ada ke aktiviti bak luar nemia patut dikurang ke. Lalu raban sekolah oleh nentu ke timpuh ngau bangsa aktiviti. Kedekat di pejalai ke berpelasar ke gaya ariti pemaduk baru. Yang megang lalau apa indai ngau pengajar nentu ke bala anak ngirup air di cukup. Serta kena pakaian kengkeman maya gaya ariangan. Apa indai megak di lalau ngurang ke pengawak berbaik ke anak ngagai palan ke skut. Dia kena ngurang ke risiko kena rampir penyakit, bakar batuk ngerengar. Yang madah ke munyinya lebuah ke dirandau RTM di Kuching. Kena ujung ke berita, tu batang berita. Perusahaan sebut di Sarawak lah, rakyat dilalau, seruran berjejaga. Berarti ke jago tangkan raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri nyikap diri guna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di pejalaika. RM445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Kena kat kami nabur ke berita RYFM. Berita ditusun Sarifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: beradak nyawa. Merdeka. Terayus nyawa. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputa. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajah ku peradat nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindak belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jauh segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri, merik penyangat, ngasuh sihat, ngerin ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perua, penglikun penungkap dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, Ajar Janang Siri.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun gagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai, hari bandaraya Kucing. Sriaman tau genama asal Semanggang, hanya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman, kena ngelai menuanya, kendur raban komunismenya, nyain sebengkah sempekat ngau perintah, kena 21 hari bulan 10, tahun 1973, nur sidak ngalah Kediri, lalu bersemaya padu ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman, lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar, ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 itik sungai badunya, tibisik Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tiratai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansa pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang di landik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sriaman. Ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak benak tinggal liat kati, pekian lombak perahu ngau megak injin speed, lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekian, bakal pekian gambar benak di pemaduk mana. Pekian kumang benak, pangau pemerindang, ngau mayuh macam pekian dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
0: Tahu peringat kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngu terjun. Sup terjun, janik ngu terjun. Wow. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
0: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nama ya, Cak. Dia kalah dengan menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nomor sepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti ke sejani.
0: Mesti ke sejani, wajib. Entah ini nama dah kan, janik bahasa nama.
1: Oh.
0: Nama janik itu ya, menyo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik lepas, janik tiana.
1: Yeah.
0: Terubah ya, tetak janik.
1: Okey.
0: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemau teh, ini juga bawang besai lengan.
0: Bawang burak besai lengan.
1: Okay.
0: Ini juga akhirnya. Ambil kali ya ke, udah rentuangnya, majak rentuang buriat. Ya, majak nyamai gitu itu di sumai. Ya.
1: Oh, oke. Okay, ya, enggak janik yang terjun bakali ya ke dar tuang.
0: Ya. Oh, ya mesti kayak gitu aja ke rentuang. Ya. Udahnya, irik ke air, lalu tepuk ke megang semua rengka bawang, ngau janiknya tadi. Ya. Add on tuh, Cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masin baptis, okay. Sirap kemimit, kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lala.
1: Udahnya?
0: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
0: Simple, resepi itu, Cak.
1: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu, bisa kenapa pananjal, Cak.
0: Oh, nadai. Optional.
1: Optional.
0: Optional.
1: Pananjal kah?
0: Nanti si pepan anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang namanya?
0: Tebiangnya lambung, kejani hanya di atas, Cak, ke baru. Makanya kerupuk ya, mimet ya, air, tanya, Cak, nyamai ya saya. Ya, tidak nentu ke kulit daging.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke 9 lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.